0: Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
1: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
2: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal, yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KMPPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
1: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
3: Selain optimisme, apalagi kita punya?
4: Barangkali yang perlu kita pahami.
3: Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri.
4: Ayat saya pikir ini, kita berkomentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
1: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Putri Proklamator Muhammad Hatta yaitu Gemala Hatta mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
5: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur sudah pasti.
6: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan, Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
5: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke, ya, untuk kita betul-betul saling menghargai. Setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
6: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
7: Mau hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi insight dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya itu saweran, karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik, kalau kita kuat duit aja kita nggak siap gitu ya.
6: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
8: Waktu itu pernah

0: salah satu agenda RPJMN gitu dari salah satu sekolah staf presiden dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali dan itu akan terjadi di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
1: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Sariful Alam.
4: 18 bulan. Daya tahannya 18 bulan.
5: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
4: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan. Ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
5: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dhanil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
6: Ya. Kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi berarti itu keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong pengusaha-pengusaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
5: Di sisi lain pendengar, Wamen Dahlin telah mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kembali ke tanah air di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya Rizky Multianata. Rizky.
7: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyesuaian dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo, 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Mukhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua BPIH Embarkasi Balikpapan Mukhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di Embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Mukhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di Embarkasi Balikpapan. Mukhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Mukhlis Hasan selaku Ketua PBIH Embarkasi Balikpapan.
8: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB24. Untuk embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB, ya, jadwal JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
7: Ya, menurut Mukhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personel tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari Embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari Embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
9: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43 ribu lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
10: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
11: Nunggu 14 tahun.
12: 14 tahun. Berangkat sendiri atau sama keluarga?
11: Saya
9: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
11: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, ke saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang sih mas.
12: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
11: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas, seperti itu. Tertata rapi semuanya seperti itu.
9: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Tuter.
13: Laporan khusus.
14: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia.
15: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
14: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
15: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
16: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya punya dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
15: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Tetapi ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
17: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sedang membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana Dan kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
15: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
13: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri, gitu mas, menurut saya mas.
18: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
19: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar, dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
20: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis penuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: 20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk Palu pagi ini masih kita lanjutkan. Dan terima kasih Anda sudah mendengarkan Pro 1 RRI Palu, sudah berpartisipasi juga di program Kopi Anda, komentar dan opini Anda. Dan pendengar, untuk kelanjutan dari Kopi Anda, Anda bisa ikuti dalam dialog luar studio nanti di Palu Menyapa terkait dengan sekolah favorit dan ketimpangan akses pendidikan. Nanti akan disiarkan langsung dari SMP Negeri 1 Palu dan juga akan menghadirkan narasumber bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, Kepala SMP Negeri 1 Palu, dan juga nanti akan dipandu oleh rekan saya Ika De Andika. Nanti seperti apa perbincangannya, Anda bisa ikuti ya di Palu Menyapa untuk dialog luar studio terkait dengan sekolah favorit dan ketimpangan akses pendidikan.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inung Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia.

0: Masih bersama kami Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Saya sudah menyampaikan bahwa kita akan mengikuti program Palu Menyapa untuk dialog luar studio terkait dengan sekolah favorit dan ketimpangan akses pendidikan, disiarkan langsung dari SMP Negeri 1 Palu, dan nanti akan hadir bersama dengan sejumlah narasumber dan langsung dipandu oleh rekan saya IKD Andika. Saya langsung saja menuju ke rekan-rekan di SMP Negeri 1 Palu, dan di sana ada KD Andika. Andika.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar, dan juga Anda yang menyaksikan kami untuk pagi ini. Kita kembali berjumpa dalam program Palu Menyapa. Saya Andika, menyapa Anda melalui FM 90,8 MHz, RRI Digital dan juga live streaming melalui website kami di rri.co.id, serta Anda bisa menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Palu pagi ini. Nah, pagi tadi Anda sudah memberikan komentar dan juga opini sekaitan dengan topik kita mengenai sekolah favorit dan juga ketimpangan akses pendidikan khususnya di wilayah Kota Palu. Kami hadirkan Palu Menyapa pagi ini dalam dialog luar studio langsung dari Aula SMP Negeri 1 Palu hari ini. Dan juga selamat pagi untuk adik-adik yang sudah hadir di sini. Pendengar, mengenai sekolah favorit, ini menjadi salah satu label yang masih melekat kuat di masyarakat Kota Palu. Sebuah hal yang nampaknya kita anggap lumrah dengan akses pendidikan, indikator seperti kualitas pendidikan yang juga digambarkan baik, sehingga sekolah tersebut menjadi rebutan utamanya ketika musim penerimaan siswa baru. Namun di satu sisi, sekolah favorit ini juga memberi sebuah dampak berbeda, bahwa akan ada sebuah akses atau ketimpangan akses pendidikan. Di satu sisi, ketika satu sekolah menerima begitu banyak pendaftar, namun di sisi lain, untuk sekolah yang tidak memiliki atau dikatakan non favorit juga mengalami problem seperti kekurangan penerimaan siswa. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut, saya sudah bersama dengan dua narasumber yang hadir bersama kami di Aula SMP Negeri 1 Palu pagi ini. Dan yang pertama adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, Pak Hardi, SPD, MPD. Selamat pagi, Pak Kadis.
2: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
2: Apa kabar ya pendengar setia RRI Palu?
1: Ya, selainnya sehat, Pak Kadis.
2: Ya, amin.
1: Ya. Pak Kadis sibuk hari ini, tapi terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bergabung sama kami. Saya harap Pak Kadis juga selalu sehat, Pak Kadis.
2: Amin.
1: Amin. Kemudian yang berikutnya, tuan rumah kita ada Kepala SMP Negeri 1 Palu, Pak Yusri, SPD, MPD. Selamat pagi, Pak Kapsek.
3: Selamat pagi, Pak.
1: Sehat,
3: selamat,
1: Pak, ya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat. Ini sudah tercermin. Tadi saya sempat juga ngobrol dengan siswa dan siswi Anda di sini. Luar biasa sambutan mereka, dan juga mereka aktif. Ini ya gambaran Gen Z kita saat ini, ya, Pak Kapsek. Terima kasih sudah menyambut kami, Pak Kapsek, kru ya, RRI di SMP 1 Palu. Dan pendengar, seperti yang kita ketahui bahwa label sekolah favorit juga menciptakan dua sisi berbeda. Satu hal yang bisa dikatakan positif, namun di satu sisi juga kita katakan satu tantangan yang seharusnya menjadi perhatian. Dan untuk itu kita masih akan membahas lebih lanjut mengenai hal ini. Saya ke Pak Kadis terlebih dahulu.
2: Baik,
1: Pak Kadis. Di Kota Palu, stigma mengenai sekolah favorit dan non-favorit juga masih melekat kuat. Menurut Anda sendiri, apa yang menjadi, atau saya ingin tahu pandangan dari Anda sebagai Kadis Pendidikan sendiri mengenai label sekolah favorit ini?
2: Baik, terima kasih. Saya kira untuk sebutan sekolah favorit, saya kira ini kita tidak pernah menyebutnya bahwa itu satu sekolah favorit, ya. Karena kenapa? Upaya kami adalah bagaimana sekolah itu semua favorit di mata masyarakat.
1: Iya.
2: Semua favorit, dan upaya-upaya yang kami lakukan adalah bagaimana persamaan pendidikan, kualitas pendidikan di setiap satuan pendidikan, baik itu di tingkat SD maupun di tingkat SMP. Dan sekarang kalau kita melihat prestasi, bukan cuma berpusat pada salah satu sekolah. Satu sekolah sekarang menyebar situ, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Nah, tetapi ya, hanya juga masyarakat, masyarakat ini punya nama sebelumnya juga mempengaruhi.
1: Yeah. Ya,
2: mempengaruhi. Oh, tapi di dalamnya sebenarnya bagaimana sebenarnya masyarakat sekolah itu yang dalam hal ini keluarga besar pada satuan pendidikan itu mampu melaksanakan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Ya, olehnya itu ketika ini dilaksanakan dengan bagus, maka saya yakin ya namanya layanan kalau maksimal, kalau mas bagus pasti akan mendapat respon masyarakat juga gitu. Nah olehnya itu harapan saya dan upaya kami kita melihat bagaimana upaya-upaya sekolah di Kota Palu itu untuk memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat sekolah. Nah termasuk murid-murid. Nah sekarang kalau kita melihat kualitas sekolah, bukan kita hanya melihat kayak dulu hasil ujian nasional. Ya itu enggak, tapi sekarang kita melihat bagaimana mutu satuan pendidikan itu tergambar dari beberapa sektor, beberapa aspek. Yang pertama adalah bagaimana kita melihat rapor pendidikannya.
1: Ya.
2: Rapor pendidikan inilah penilaian secara utuh, penilaian secara keseluruhan yang tergambar di dashboard Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Bahwa gambaran satuan pendidikan itu dikatakan layak bermutu. Nah, tentunya mendapat indikator-indikator yang tentunya terpenuhi, paling tidak indikator minimal.
1: Yeah.
2: Saya kasih contoh misalnya, ketika kita melihat capaian rapor pendidikan SMP, salah satu SMP di Kota Palu, ini menggambarkan bahwa sekolah itu adalah memberikan layanan yang luar biasa pada satuan pendidikan, karena indikator-indikatornya cukup banyak. Antara lain, kalau kita berbicara tentang rapor pendidikan, di sana ada kemampuan literasi, ada kemampuan numerasi, ada survei karakter, ada survei lingkungan belajar, ada kualitas pembelajaran, ada keberagaman, kebinekaan. Ini semua menjadi satu sehingga terangkum dalam sebuah penilaian kualitas satuan pendidikan itu. Jadi bukan cuma sekedar saya juara OSN, mewakili ke tingkat internasional, bukan itu. Itu salah satu bagian terkecil dari pelaksanaan kegiatan kualitas secara keseluruhan, layanan secara keseluruhan. Bagaimana? Ya, prestasi yang sudah ada ini memang sudah terjaga. Kemudian yang lain juga harus dibangun, yang lain juga harus diupayakan. Contoh keberagaman. Hari ini kita melihat bagaimana perlakuan teman-teman di sekolah, kepala sekolah, guru pada anak-anak kita secara keseluruhan. Misalnya ada anak-anak yang tidak mampu, ada anak-anak yang memang termarginalkan, ya. Artinya tidak ada yang istilah seperti itu lagi. Bagaimana layanan itu kepada mereka semua? Jadi jangan cuma lihat ini yang sering memberikan bantuan ke kita, prioritas anaknya. Ini yang sering ini anaknya guru, prioritas anaknya. Oh ini anaknya Pak Kadis, ini begini. Tidak boleh begitu. Nah ini bagian dari layanan ini. Nah mohon keberagaman ini harus betul-betul mencerminkan layanan pendidikan untuk semua. Ini salah satu penilaian juga. Kemudian sistem keamanan lingkungan sekolah. Nah kita upayakan bagaimana sekolah itu ramah, ramah lingkungan, ya. Kemudian ramah anak itu, jangan sampai ada anak-anak kita merasa dibully dengan tata tertib yang begitu ketat, sehingga anak-anak tidak bisa begini, jadi tegang anak-anak. Jadi artinya kasih kesempatan mereka berkreasi selagi tidak melanggar norma-norma sebagai siswa dan aturan-aturan di sekolah itu. Jadi artinya kasih fleksibel dan mengikat, tetapi penuh dengan aturan-aturan yang harus. Saya kasih contoh misalnya penggunaan gawai. Apakah solusi melarang anak-anak untuk membawa gawai? Saya kasih pertanyaan. Itu bukan solusi loh. Karena kenapa? Gawai itu, HP itu, gadget itu adalah kebutuhan sekarang. Tetapi bagaimana kontrol sekolah kepada siswanya? Kepala sekolah harus inovasi loh. Kepala sekolah harus kreatif loh. Kepala sekolah harus membawa tantangan. Kira-kira kalau misalnya saya larang anak saya bawa HP, kalau kenapa-kenapa misalnya hubungan orang tuanya? Nah tiba-tiba ada begini-begini, nggak ada bisa dihubungi. Nah harusnya saya kasih contoh, saya kasih contoh ya. Tadi pagi saya upload. Kalau misalnya anak-anak membawa HP di sekolah, itu kepala sekolah wajib atau guru pihak sekolah wajib menyediakan tempat. Dan tidak boleh dibawa di dalam kelas. Tidak boleh dibawa di kelas. Harus dikontrol. Makanya itulah tugasnya sekolah. Bagaimana dia jangan longgar di depan. Depan pintu masuk. Jadi dia harus keledah memang. Dan ini harus diberikan tanggung jawab kepada masing-masing person anak-anak kita ini. Kamu jangan begini, jangan begini, jangan begini. Ikuti tata tertib. Contoh tadi, bawa gawai itu ya. Kalau misalnya dia bawa gawai, pihak sekolah wajib menempatkan itu kotak di situ. Kotak apakah di ruangan tertentu, atau di ruangan kepala sekolah, atau di ruangan guru yang aman dan terkunci. Nanti, karena ini akan dibutuhkan, kalau misalnya sekolah dalam apalagi saya sekarang menginginkan menuju pendidikan global. Nah, pendidikan global itu tentunya dia harus menguasai teknologi, pembelajaran berbasis digitalisasi. Ya. Tapi kalau anak-anak, sementara pihak sekolah tidak menyediakan Chromebook, tidak menyediakan laptop, tidak ada komputernya, bagaimana kita mau anak-anak mau belajar berbasis digital?
1: Ya, baik. Pak Kadis, gitu. Saya akan kembali ke sekolah favorit tadi. Sebenarnya kalau kita track record ke belakang sendiri, apa sih sebenarnya yang menyebabkan munculnya pengelompokan dari sekolah favorit dan non-favorit? Dan sekarang ini nampaknya lumrah di masyarakat kita.
2: Ya, kalau saya sih memang persoalan nama juga sih.
1: Ya.
2: Nama sekolah itu, saya kasih contoh misalnya ya, SMP 1 lah ya.
1: Ya.
2: SMP 1 kan dulu cuma SMP 1 sekolah, ya. Baru muncul SMP 2. Nah, ketika SMP 1 ini memiliki nama yang sudah luar biasa, pada saat itu belum ada SMP-SMP lain kan.
1: Okay.
2: Nah, saya lihat pejabat-pejabatnya itu memang keluar dari SMP 1, keluar dari SMP 2. Dan ini terbawa nama ini. Tetapi memang kita akui bahwa kualitasnya sekolah itu memang bagus pada saat itu ya. Pada saat itu. Dan sampai sekarang pun juga masyarakat bisa menilai gitu. Nah, jadi pemberian nama favorit atau tidak favorit itu saya kira label dari masyarakat, bukan bukan dari kita sebenarnya. Karena kenapa? Itu layanan dari satuan pendidikan yang memberikan layanan yang paripurna, yang berprestasi, yang maksimal kepada layanan dia, kepada siswa-siswanya, kepada masyarakatnya. Sehingga ya orang mengatakan, oh di sana bagus. Yeah. Nah, muncullah itu label favorit ya.
1: Jadi ini keras kaitannya dengan historis ya?
2: Juga. Kalau saya bagian dari historis, ya. Jadi gini, historis tidak bisa dipisahkan. Ya kenapa? Karena salah satu kekuatan sekolah juga itu, kalau saya lihat ya, itu bagaimana alumninya punya potensi, alumni juga punya potensi membangun satuan pendidikan. Kemudian budaya yang dibangun, budaya yang memang sudah secara historis sudah terbangun bagus, mutu di situ.
1: Yeah.
2: Nah, kalau saya mengatakan, mau siapapun kepala sekolahnya, kalau memang bagus memang sekolahnya pasti tetap bagus.
1: Yeah.
2: Tetapi ya, karena nama ini melekat juga sih sebenarnya. Yeah. Cuman, ingat bahwa sekarang ini bukan hanya salah satu unsur penilaian untuk menjadi sebuah sekolah yang melayani yang baik. Ini indikator-indikator yang harus dipenuhi. Tetapi banyak hal. Nah, apakah SMP 1 misalnya atau SMP 2, SMP 3 mampu mempertahankan ini atau enggak ya?
1: Ya, baik.
2: Kalau mampu mempertahankan bisa jadi sekolah yang baru, kepala sekolah yang baru. Karena begini, Pak, kalau saya lihat ini barang. Saya pernah jadi Kepsek. Saya pernah jadi Kepsek. Saya 8 tahun sampai 8 tahun saya kepala SMP 1.
1: Ya.
2: Nah, SMP 1 juga pernah anjlok, Jo. Saya masuk di sini, jujur saya kasih tahu kalian semua, ini murid SMP 1 yang hadir. Saya masuk, ini mungkin masyarakat dengar. Tidak sampai 200 pendaftar. Tidak sampai tahun 2010-2011 saya masuk. Tidak sampai 200 pendaftar, semua lari, Pak.
1: Iya.
2: Enggak tahu saya kenapa bisa lari, Pak. Saya masuk, ini tantangan buat saya. Ketika saya analisis word, kira-kira apanya yang bermasalah ini? Ternyata ada layanan, ada dulu kan masih bisa komite, ya kemudian layanan tidak maksimal, ya kualitas juga semakin menurun, ya prestasi kita, ya prestasinya sangat berkurang, sementara sekolah-sekolah lain genjot prestasi. Karena kenapa? Saya kira bukan kita menyalahkan siapa-siapa, peranan tri aktor pendidikan itu penting sekali. Kepala sekolah sebagai top leader, manajerial itu penting sekali. Bagaimana dia merencanakan sebuah institusi yang dia pimpin sehingga mampu membawa kepada sekolah-sekolah yang betul-betul bagus. Yeah. Kemudian bagaimana dukungan gurunya, dukungan komitenya penting loh.
1: Yeah.
2: Dukungan komite. Nah, kemudian dukungan stakeholder yang lain. Jadi di sini bagaimana keberadaan seorang kepala sekolah mampu, kalau saya mengatakan begini, kepala sekolah harus mempunyai jiwa pertama, inovatif, kreatif. Kemudian entrepreneurship, entrepreneurship. Kemudian punya ini pak potensi untuk maju gitu, potensi untuk maju. Misalnya dia, oh kalau saya belum bisa begini, saya harus evaluasi kekurangannya apa. Nah itu bagian dari cara satuan pendidikan untuk membawa sekolah itu menjadi sekolah yang layanan maksimal ya, kualitas, menjaga kualitas ya, kualitas. Nah, baik kualitas akademiknya maupun akademiknya. Nah, ini yang harus dijaga oleh setiap kepala sekolah. Jadi dia harus punya jiwa itu tadi, jiwa inovasi, jiwa kreatif, entrepreneurship, dan punya jiwa memaju gitu.
1: Baik.
2: Itu.
1: Ya, baik, saya akan lanjutkan dengan Pak Kadis nanti. Saya ke Pak Kepsek.
2: Baik.
1: Pak Kepsek, SMP 1, tadi juga saya dengan adik-adik. Ini juga sebagai salah satu sekolah dalam tanda kutip yang di masyarakat ya, punya label sebagai sekolah favorit. Bagaimana dari pihak sekolah sendiri menyikapi akan tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sini?
3: Baik, terima kasih banyak Pak. Pertama saya tertarik dengan pertanyaan Bapak tadi, bahwa dilihat dari sisi apa sebuah sekolah dilabelkan sebagai sekolah favorit. Nah, dalam saya untuk berbicara pada tataran sekolah favorit, itu datang dari dua sumber.
1: Yeah.
3: Yang pertama, memang kalau saat ini di kementerian itu ada asesmen. Tiap tahun itu ada, kalau dulu namanya asesmen nasional ANBK, dan di situ seluruh sekolah, warga sekolah, tidak hanya kepala sekolah, guru, tendik pun juga siswa dilibatkan untuk menilai. Kalau tahun ini itu TKA. Nah, dari situ kementerian memberikan satu penilaian terkait sekolah itu. Yang kedua, dari masyarakat. Nah, dari masyarakat ini kan tidak bisa kita bendung ini. Masyarakat menilai sebuah sekolah walaupun promosinya bagus, jor-joran, tapi kan anak-anak dari masyarakat itu berbicara bagaimana kondisi di sekolah. Ketika anak-anak ini berbicara di rumah, orang tua menilai dan orang tua puas, maka orang tua ini akan berbicara ke orang tua lain. Jadi memang untuk pelabelan dari masyarakat itu sendiri berasal dari beberapa sumber. Tadi perspektif dari Pak Kadis bahwa semua sekolah saat ini yang negeri itu favorit. Kalau kami sendiri memandang bahwa tetap SMP 1 yang paling favorit. Kenapa? Karena memang dari tingkat kepuasan seperti yang kami sampaikan tadi, ini tidak bisa dibendung. Anak-anak berbicara kepada orang tua melihat, mendengar, puas, menceritakan ke orang tua lain. Nah, ini terlepas dari kita berbicara tentang achievement atau prestasi dan sebagainya. Cuman memang ada hal yang unik. Saya banyak dengar dan belajar dari pengalaman Pak Kadis. Tapi memang ada hal yang bergeser di situ. Kalau tahun-tahun sebelumnya dari bicara regulasi itu cukup mudah, kan cukup mudah. Khususnya ketika siswa mau masuk itu diseleksi. Kalau kita tidak diseleksi, biar dari tinggi D pun bisa masuk, dari Pantaloan bisa masuk. Yang penting berprestasi, kan seperti itu. Terus zonasi dan sebagainya. Dan memang kami kepala sekolah di zaman sekarang melihat ada hal-hal yang cukup berat. Dalam tanda kutip tantangan yang memang betul dibilang Pak Kadis, harus inovatif dan sebagainya. Ditambah dari dengan
2: jiwa kompetitif,
3: ditambah dengan bagaimana kita mampu mempertahankan. Saya sebagai kepala sekolah tidak pungkiri kalau umpama memang SMP 1 sendiri sudah mempunyai branding, kan sudah terbranded,
1: baik sebelumnya. Dari historis dan juga perjalanan.
3: Betul.
1: Tetapi,
3: tetapi ada hal yang perlu kita pahami, ini benang merah dari perjalanan pengalaman itu, kalau umpama tidak bisa dipertahankan, maka itu akan pudar. Siapapun kepala sekolah di satu sekolah favorit, kalau dia tidak mampu mempertahankan dan memberikan inovasi, itu akan redup. Dan alhamdulillah kalau kami, salah satu indikator tahun lalu kita tembus 900 lebih pendaftar. Nah, kita belum berbicara pada aspek lain. Ketika kita cuma menerima 352 tapi pendaftar tembus 900 lebih, berarti kepercayaan masyarakat itu
1: luar biasa.
3: Nah, ini yang perlu kami sampaikan bahwa SMP 1 sendiri mungkin di sisi promosi kita tidak terlalu jor, tetapi di masyarakat itu kita luar biasa. Orang tua sangat percaya, bukan hanya karena promosi atau histori, tapi percaya karena apa yang ada di sekolah, pelayanan terhadap siswanya kita berikan. Bahkan kita membuka banyak ruang untuk anak-anak berkreasi. Salah satunya kita sudah buat kerjasama dengan RRI. Kemarin kita tanda tangan apa tujuan kita melakukan itu supaya anak-anak ini punya banyak media. Di RRI saya ketemu dengan kepala RRI dan sudah tanda tangan MOU, kita minta satu program di mana nanti anak-anak SMP 1 itu menjadi host. Tapi pakai bahasa Inggris.
1: Begitu ya.
3: Iya.
1: Baik.
3: Itu luar biasa. Jadi
1: program berbahasa Inggris
3: luar biasa. Ya.
1: Itu luar biasa. Jadi,
2: ini kan inovasi ya.
1: Iya, ya. Betul.
3: Dan itu sudah tertanda tangan di MOU. Bukan cuma RRI, TVRI dan beberapa wadah lain kita sediakan. Nah, ini yang diceritakan oleh anak dan orang tua tidak perlu mendengar dari promosi manapun. Baik. Karena ini bukti. Ya.
1: Baik, Pak Kepsek, saya sedikit saja. Tadi saya tanya dengan adik-adik di sini, kenapa mereka memilih SMP 1? Jawabannya karena kualitas, pendidikan, menghasil, dan sebagainya seperti itulah. Tapi
2: benar, ya.
1: Sedikit saja Pak Kepsek, sebelum nanti kita akan jeda, ada Putri Zen yang nanti akan tampil bersama kita. Sedikit saja, bagaimana dari SMP 1 sendiri untuk tetap menjaga dan juga menjawab ekspektasi masyarakat yang tinggi dengan mungkin kualitas pendidikannya dan sebagainya, bagaimana cara untuk menjaga dan menjawab hal itu?
3: Ini satu kata yang selalu diucapkan oleh Pak Kadis, berkolaborasi. Jadi segala program, segala kebijakan, segala hal terkait dengan sekolah itu kita bicarakan sama-sama dan kita bekerja sama. Dan itu juga dengan anak-anak. Dengan anak-anak kita buka ruang banyak. OSIS MPK itu berperang besar. Juga ini ada ketua OSIS. Dan nanti yang akan tampil bapak bilang itu Putri Zen, alhamdulillah juara satu mendongeng.
1: Mendongeng ya?
3: Iya, insya Allah menjadi juara satu juga tingkat nasional.
1: Baik, kalau begitu Pak Kadis, Pak Kepsek, kita akan jeda sejenak. Tadi sudah kita spill sedikit untuk Putri. Saya persilahkan, kita akan jeda sedikit untuk mendengarkan dongeng dari Putri. Itu tadi judulnya Putri apa tadi? Otove dan Suara Lalove. Silahkan Putri, kami
2: ini kemarin juara FLSGN ya.
1: Oke, Putri silahkan, kita beri tepuk tangan teman-teman untuk teman kalian Putri. Putri di sini ya. Oke. Okay. Ya, Pak Ketut.
2: Saya cuma nonton videonya bagus.
1: Ya. Oke, okay, Putri, oke, okay, menghadap ke sini.
2: Iya.
3: Lupa di bawah Lalove-nya.
1: Iya. Oke, ya. Oke. Silahkan, saya juga ingin dengar seperti apa begininya. Putri, silahkan.
4: Ya, musik ini.
5: Tidak.
4: Pakai lalu,
2: pakai mulus saja Lalove.
5: Iya. Tapi sebelumnya saya izin Lalove-nya tidak ada sekarang saya bawa. Soalnya dadakan. Jadi izin ya.
1: Oh, iya.
5: Semuanya.
1: Berarti harus jiwa kreatifnya harus terlihat di sini berarti ya, pakai. Silakan Putri.
2: Lalove itu kok ambil dengan suara gitu. Kan cerita gitu, Pak.
5: Ya. Hiha,

Lagu ini adalah ringkasan dari sebuah kisah yang akan saya bawakan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Putri Zen Larasati Nadila dari SMP Negeri 1 Palu. Pergi ke lembah memetik bunga. Bunga harum di tanah Kaili. Dewan juri serta teman semua, mari dengarkan cerita hari ini. Cerita ini disusun oleh saya sendiri dan dikembangkan bersama Pak Hidayat SPD yang diberi judul Foto W dan Suara Lalo W. Dahulu kala, di lembah tanah Kaili yang subur, tempat bambu menari dan awan bersembunyi, hiduplah seorang pemuda tangguh bernama Potove. Ia tak memiliki harta melimpah, namun ia memiliki lalove, alat musik tradisional khas Kaili yang berupa bambu panjang. Di sisi lain, bertahtalah seorang raja tua yang agung, tegas, dan perkasa. Namun anehnya, setiap kali senja menyapa, istana yang angkuh itu mendadak teduh. Karena tiup

0: berjalan bersama lah antara satu sekolah dan lainnya. Tadi Anda sampaikan kolaborasi menjadi satu hal yang penting, Pak Kepsek.
1: Baik, terkait dengan label masyarakat itu sebuah hadiah sebenarnya kepada sekolah manapun yang dianggap atau diklaim sebagai sekolah favorit. Tetapi kalau kami semua di sekolah, seperti yang dibahasakan oleh Pak Kadis, layanan itu menjadi prioritas utama. Kami melayani seluruh siswa, mendikap kalau bahasa planetnya, bahasa Inggrisnya, menggali potensi-potensi yang ada dengan anak-anak kita, karena kami yakin bahwa semua anak itu punya potensi, punya bakat yang harus kami cari, kami gali untuk kemudian kami kembangkan lewat media-media yang di situ mereka bisa bereksplorasi. Tetapi sekali lagi, terlepas dari semuanya, sama yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa kami bekerja bukan untuk mencari dan mengejar label prestasi itu. Kami bekerja dan melayani anak-anak sebagai sebuah tugas yang pertama, yang kedua kami mencintai mereka semua. Nah, ini yang mungkin diterjemahkan dan menjadi satu predikat dan pengklaiman dari masyarakat. Kolaborasi dan kerjasama itu menjadi prioritas utama, dan kami yakin dan percaya bahwa SMP 1 tetap di hati masyarakat. Kami bukan mengejar itu, tetapi sekali lagi lewat kepuasan-kepuasan dari orang tua yang kemudian itu terbukti dari anak-anak mereka yang terlayani di sekolah.
0: Baik, seperti itu. Saya akan berikan kesempatan untuk teman-teman dua orang ya, karena kita dibatasi waktu. Silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan. Ini Gen Z sebenarnya kan harus berani bersuara dong. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai sekolah favorit apa, kemudian akses pendidikan ada ketimbangan gimana. Mungkin teman-teman silakan. Dua orang saja. Silakan.
2: Silakan.
0: Ayo, jangan takut. Nggak apa-apa.
2: Kita mau dengar ini.
0: Iya. Kita mau dengar suaranya adik-adik. Suaranya. Silakan. Oke, okay. Ya. Namanya, terus kelas berapa? Iya, silahkan.
3: Baik Bapak, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Anatan De Nurul Jannah dari kelas 8 Adiwiyata. Saya izin bertanya Bapak kepada Bapak Kepala Dinas, bagaimana caranya Dinas Pendidikan itu untuk mengatasi siswa-siswa atau pendaftar yang banyak mendaftar di sekolah yang dianggap lebih favorit dari sekolah lainnya, sehingga sekolah-sekolah yang dianggap non favorit itu kekurangan pendaftar. Jadi bagaimana Dinas Pendidikan itu mengatasi hal tersebut agar sekolah lain mendapatkan siswa yang tidak kekurangan pendaftar seperti itu.
0: Terima kasih Nurul. Satu lagi ayo, jangan takut dong. Gak boleh, Gen Z itu harus berani bicara.
1: Ini pertanyaan berkualitas.
0: Iya, ini sangat luar biasa.
1: Tidak disetting, ini tiba-tiba dipanggil.
0: Saya kasih kaget nih, makanya banyak yang kaget sebenarnya ini. Satu lagi?
2: Silakan.
0: Ada, satu lagi. Oke, namanya? Ya, silakan.
4: Baik, izin Bapak, perkenalkan nama saya Alifa Kalila, saya dari kelas 8 Beramanak. Saya izin bertanya, bagaimana sekolah favorit ini mengatasi bila contohnya siswa ini akses rumah dari sekolah ini jauh begitu. Jadi banyak siswa yang kayak kira sekolah favorit ini hanya sebagai acuan begitu. Sedangkan banyak juga sekolah-sekolah lainnya yang mungkin di sekitar tempat tinggalnya yang punya kualitas sama. Baik, seperti itu.
0: Okay.
4: Baik, terima kasih Bapak. Baik,
0: terima kasih.
2: Okay. Ini kayaknya semua ke Pak Kadis nih.
0: Iya, ke Pak Kadis semua ini. Pak Kadis harus terima seperti itu. Nanti Pak Kepsek penutupan. Oke, okay, Nurul dan juga tadi siapa?
1: Anata.
0: Alifa.
1: Anata yang pertama.
0: Anata ya. Anata Nurul ya, betul tadi namanya. Ini Nurul. Oke, okay. Terima kasih untuk pertanyaan luar biasa. Pak Kadis tadi dari Anata terlebih dahulu mungkin dijawab itu. Ya, bagaimana? Ini pemerataan mungkin maksudnya Anata tadi ya, bukan hanya menumpuk semuanya, tapi juga merata ke sekolah lainnya. Gimana Pak Kadis?
2: Ya baik. Sekali lagi saya tekankan bahwa labeling sekolah favorit, saya kira ini memang sebuah label juga diberikan oleh masyarakat, tapi bukan tidak mendasar gitu ya. Tadi saya katakan sudah layanan, bagaimana prestasinya, bagaimana kualitasnya, ya saya kira bagaimana sejarah dari ini ya, sejarah sekolah itu apakah punya prestasi ya, prestasinya misalnya sekian persen diterima di sini, di sekolah ya berlabel lebih bagus juga ya. Nah, saya kira itu juga bagian dari rekam jejak itu dari sekolah itu.

0: Sehingga ya, saya sempat katakan di awal tadi bahwa semua ini tergantung dari pimpinannya, pimpinan sekolah. Kalau kami dinas pendidikan sangat luar biasa ya intervensi kami kepada semua sekolah. Saya juga mungkin bisa dihadirkan sekolah yang tadinya tidak favorit, jadi favorit sekarang.
1: Oke.
0: Kenapa? Ini semua tergantung dari bagaimana satuan pendidikan itu menciptakan hal-hal yang betul-betul membawa dampak pada layanan yang diberikan satuan pendidikan itu. Contoh saya katakan tadi, disinilah letak bagaimana kolaborasi itu. Kolaborasi penting sekali. Nah, dan disinilah letak sebuah kompetensi seorang kepala sekolah. Kompetensi bagaimana seorang kepala sekolah mampu berinovasi, berkreasi, jiwanya jiwa kompetitif, kemudian entrepreneurship, menciptakan hal-hal yang tadinya biasa-biasa saja jadi luar biasa.
1: Iya.
0: Nah, ini betul-betul harus wah. Nah, kalau ada jiwa-jiwa seperti ini, saya yakin dimanapun dia jadi kepala sekolah, pasti bisa membawa dampak pada perubahan satuan pendidikan itu. Kalau untuk saya katakan tadi, dinas pendidikan itu sudah cukup luar biasa. Nih, saya kasih contoh ya. Sekarang ketika saya membawa sekolah dinas pendidikan Kota Palu, satuan pendidikan untuk pendidikan global, apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah bagaimana saya kerjasama 2 tahun terakhir dengan Google for Education. Dan sudah 48 sekolah yang termasuk SMP 1 dan menyusul SMP 1 nanti menjadi sekolah rujukan Google.
1: Yeah.
0: Nah, itu ada 48 sekolah yang sudah duluan rujukan Google.
2: Kita sudah, Pak Kadis.
0: Sudah ya?
1: Sudah ya.
0: SMP 1 juga sudah. Tinggal pemenuhan sarana sudah tuh?
2: Belum.
0: Belum ya? Tinggal sarana prasarananya. Karena begini, Pak. Itu alhamdulillah ya, Wali Kota Palu ini, Pak Haji Adianto Rasid ini luar biasa, Pak. Dia support untuk bagaimana pembelajaran berbasis digital itu. Ini nanti satu sekolah, satu pendidik itu mendapatkan 60 laptop. Itu sudah banyak sekolah kami berikan 60 laptop. Nah, di sana ada pelatihan-pelatihan guru. Semua guru itu paling tidak di atas 30% gurunya itu harus menguasai pembelajaran Gemini AI.
1: Yeah.
0: Harus menguasai situs-situs dalam disediakan oleh Google for Education. Contoh Gemini AI, kemudian apa semua yang diberikan oleh situs-situs oleh Google ini?
1: Semua
0: Canva dan banyak di situ.
1: Jadi konten sebagainya, Pak.
0: Di sini yang kami kuatkan supaya sekolah itu betul-betul pembelajaran efektif, menarik, dan berkualitas bisa kita wujudkan di semua satuan pendidikan. Ini upaya yang kami lakukan. Nah, sehingga oleh sekolah itu kita berharap itu bagaimana memberikan layanan yang maksimal. Nah, sekarang pertanyaan si namanya siapa tadi?
1: Ananta,
0: memang benar ya. Saya dari awal tadi mengatakan salah satu sekolah yang menjadi rebutan masyarakat adalah SMP 1 Palu. Nah, kemudian di dalam proses pendaftaran ini karena ada zonasi ini, ada zonasi itu. Nah, zonasi di wilayah SMP 1 ini ada SMP 2. Ada SMP 2, ada SMP 4, ada SMP 14, ada SMP 15, ada lab school, ada MTS. Nah, kemudian di sekolah-sekolah ini ada wilayah SMP 7. Ada wilayah SMP 7, satu zonasi semua ini ya. Nah, terkadang SMP 1, SMP 2 ini full. Full. Nah, karena zonasi ini kita juga melihat bukan cuma radiasinya tapi juga wilayahnya. Ini SMP 2 berada di mana? Di Lulu Utara. Nah, wajib orang Lulu Utara diterima. SMP 1 juga begitu, Besusu Tengah. Nah, Besusu Tengah di perbatasan Besusu Tengah ini jalan Gatot Subroto. Gatot Subroto sebelah jalan SMP 1. Nah, maka Gatot Subroto sebelah itu walaupun dia Lulu Utara, makanya dia jadi irisan. Irisan Lulu Utara itu irisan dengan Gatot Subroto. Maka dia bisa masuk jalur zonasi. Nah, kalau sudah terpenuhi ini secara radiasi, secara wilayah, jalannya, kelurahannya sudah terpenuhi dan kuota kita terbatas, Dep. Hanya 32 satu kelas, tidak boleh lebih. SMP 1 itu tidak boleh lebih. Karena kenapa? Kalau dia lebih ada SMP 4, ada SMP 14. Kemudian 11 kelas 11 rombel. Beda dengan saya dulu jadi kepala sekolah. Kamu orang dulu di sini ada lantai 3 itu yang sudah gagal gempa kemarin. Itu terpenuhi, Pak, sampai kelas P. Bayangkan P berapa kelas? 16 kelas. Kelas 1. Sekarang hanya 11. aturan. Nah, jadi tidak bisa. Jadi kita tidak bisa lebih siswanya 33. Kecuali SMP 2 masih ada lowongan untuk lebih. Kenapa? Karena penduduk terpadat di sana itu di Lulu Utara, Lulu Utara, Lulu Selatan itu padat. Sementara sekolah penyangga di Lulu Selatan itu jauh, hanya ke SMP 9. Lebihnya lagi ke SMP 6, ada ke SMP 5 menyeberang. Sehingga SMP 2 ini diberikan sedikit kelonggaran. Tetapi ya dalam tanda petik juga. Nah, kira-kira kalau misalnya dari Lulu Utara zonasi ini tidak masuk, sementara semua sudah diterima SMP 1 full, ya bagaimana upaya kita? Jadi intinya jalur zona SPMB ini jangan sampai anak tidak sekolah, itu intinya.
1: Iya.
0: Jangan sampai ada anak di wilayah itu tidak sekolah. Kita cari solusi. Oke. Okay. Kalau dia tidak masuk SMP 1, kita dorong ke SMP 4. Kita genjot SMP 4, bagaimana SMP 4 berkualitas? Sekarang juga SMP 14 boleh lihat. SMP 14 juga luar biasa. Nah, layanan juga sudah maksimal. Sebagaimana anak ini dia bisa percaya pada layanan yang diberikan oleh SMP 14 maupun SMP 4 dan SMP 15. Nah, sehingga kita ngejot. Jadi sekali lagi bahwa ketika memang full sekolah itu, maka kita berupaya anak itu tidak boleh berhenti sekolah. Dia harus sekolah. Nah, caranya tadi seperti itu, harus diberikan masukan yang positif kepada masyarakat bahwa sekolah itu semua sama sebenarnya, Pak. Tergantung dari anaknya juga sih, ya.
1: Baik.
0: Tergantung anaknya. Kalau dia mau masuk di SMP 14 layanannya juga sudah maksimal dan saya jaminannya. Saya berani jaminkan. Bagaimana layanan sekolah-sekolah lain? Saya berani jaminkan. Dan saya ngomong. Karena kenapa? Di sini bukan persoalan historis, bukan. Yeah. Tapi bagaimana sekarang kepemimpinan seorang kepala sekolah itu, Pak? Nah, semua sekolah kepala sekolah di Kota Palu, apalagi SMP, Pak. SMP, alhamdulillah ya, ini Pak Yusri ini di samping saya tidak bohong ini, semua indikator itu SMP itu naik, luar biasa, Pak. Naik semua, Pak. Literasinya naik, nomornya justru literasi tertinggi itu ada di SMP. Dan tidak cukup hanya SMP 1, SMP 2, kalau misalnya ini... Ibaratnya kalau misalnya kita cuma hitung sekolah ini, ibaratnya menggarami lautan, tidak berpengaruh. Karena lebih banyak sekolah lain. Nah, tapi karena dasarnya naik semua, berarti sekolah semua itu bagus pelaksanaan di sekolah itu. Nah, SMP naik luar biasa, Pak. Nah, di rapor pendidikan kita, alhamdulillah ya, rapor pendidikan Kota Palu, itu tahun 2025 itu kita tertinggi di Sulawesi Tengah. 75,31. Tahun ini kita naik literasi, tapi... ada beberapa yang turun, sehingga kita turun 0,74. Tetapi kita tetap kategori tuntas pertama. Tuntas pertama itu hanya 3. Dulu tahun 2025 cuma 2. Hanya Palu dan Morowali. Kemudian ini Palu, Morowali, Morowali Utara.
1: Luar biasa ya.
0: Nah, ini artinya ini menunjukkan bahwa luar biasa peningkatan kualitas pendidikan semua satuan pendidikan. Karena tidak cukup hanya SMP 1, SMP 2. Ini semua sekolah berarti bagus ini, Pak.
1: Ya, baik, Pak Kadis, saya akan tahan ada di sana. Kita sudah berada di pengunjung perjumpaan. Nanti pertanyaan dari Alvita tadi ya.
0: Apa tadi pertanyaan?
1: Alvita, saya akan menjadikan closing statement. Karena ini berhubungan dengan tadi ada yang jauh misalnya dari Sigi, sekolahnya di Palu. Padahal di Sigi kan ada sekolah juga. Misalnya gambarannya seperti itu. Tapi di closing statement, gambarannya. Closing statementnya itu
0: pintar dia
1: ke Pak Kepsek. Dan nanti ditutup sama Pak Kadis. Closing statement itu bagaimana dari Pak Kepsek sendiri? Pesan kepada orang tua. Agar nanti tidak menentukan... pemilihan sekolah hanya dari label favoritnya saja, seperti itu. Apa pesan kepada orang tua? Walaupun tadi saya tanyakan kepada adik-adik kita, ternyata ini pilihannya mereka sendiri, bukan karena dari orang tua yang menginginkan mereka kemari. Ini pilihan mereka sendiri, luar biasa. Seperti itu. Tapi saya ingin dari Pak Kepsek nanti ditutup, Pak Kadis, silakan.
2: Tahun lalu saya juga di RRI dengan Pak Kadis di, dan di situ salah satu statement saya menghimbau kepada masyarakat bahwa lewat program pemerintah, baik wali kota maupun kepala dinas pendidikan. Semua sekolah negeri itu favorit. Tahun lalu di RRI, tapi nyatanya 900 tembus. Jadi apa yang saya mau kasih, kami mau sampaikan dari fakta ini bahwa memang ini sebuah arus yang tidak bisa dibendung. Yang pertama, yang kedua, kami mau sampaikan bahwa kepercayaan masyarakat kepada SMP 1 itu lewat beberapa program. Kita punya program yang sangat berbeda dengan sekolah lain, termasuk kunjungan di instansi-instansi, termasuk DPR D dan adakan sounding dengan anak-anak dan sebagainya, dan itu merupakan program yang tahunan.
1: Yeah.
2: Ada program-program yang beda dengan sekolah lain, termasuk kita Selasa ada toko inspirasi, Rabu literasi, Kamis ada pemikat pengembangan minat dan bakat yang menghapus semua apel dan sebagainya. Nah, beberapa program-program andalan ini termasuk prestasi-prestasi nasional maupun internasional yang dicapai oleh anak-anak merupakan sebuah hal yang orang tua tahu, orang bukan cuma mendengar tapi melihat gitu. Nah, makanya kalau umpama ditanyakan bagaimana tanggapan kami terkait dengan sekolah favorit, kami dari sekolah hanya mengatakan bahwa terima kasih bahwa masyarakat tetap mempercayai SMP 1 melalui fakta-fakta yang ada di lapangan.
1: Baik.
2: Kalau umpama bagaimana menghentikan arus ini,
1: nah itu dari masyarakatnya sendiri juga, Pak.
2: PR kepala dinas berarti kan, walaupun kepala dinas sudah mengatakan dan menghimbau semua sekolah adalah sekolah favorit, tetapi sekali lagi masyarakat yang berbicara.
1: Baik.
2: Dan dari semua itu, saya sebagai kepala sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Wali, kepala dinas, juga kepada guru-guru semua, terutama anak-anak kami yang hebat-hebat. Karena tanpa mereka tidak ada apa-apanya juga kepala sekolah.
1: Ya, itu bersinambungan ya gambarannya.
2: Terima
1: baik,
2: kasih.
1: Terima kasih Pak Kepsek. Pak Kadis, sedikit Pak Kadis gambaran.
0: Baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya sekaligus saya close statement ini. Kenapa dia bisa masuk di sekolah padahal jauh dari tempat tinggalnya? Harusnya dia bangga masuk di sekolah yang dia tempati di dekat lingkungannya.
1: Ya.
0: Dan itu upaya kita. Bagaimana anak bangga dengan lingkungannya pada sekolah yang lingkungan. Tapi kalau memang di sini kita pemerintah menyediakan jalur prestasi. Jalur prestasi di sini baik jalur prestasi akademik maupun non-akademik. Untuk jalur prestasi akademik tahun ini itu hasil TKA dan hasil rapor asli. Jadi bukan sekedar hanya rapor saja, tapi hasil TKA. TKA kemarin dilaksanakan, berdoa supaya SMP 1 juga hasil TKA-nya bagus.
1: Amin.
0: Nah, itu hasil TKA. Kemudian prestasi non-akademik, di dalamnya ada kayak tadi, itu yang juara-juara tingkat Kota Palu mewakili nasional itu, waduh keren itu. Itu masuk, luar biasa itu, langsung masuk sekolah mana yang dia mau pilih. Nah, makanya saya berharap kepada anak-anak SMP 1 dan anak-anak Kota Palu semua, kembangkan potensi kalian semua. Apakah itu prestasi akademik, non-akademik, ataupun misalnya prestasi lain yang membawa dampak positif pada pengembangan diri kalian yang tidak hanya berakhir di sini, tapi di masyarakat kalian bisa manfaatkan, di organisasi bisa kalian manfaatkan. Terutama misalnya ada pengurus OSIS, ketua OSIS, itu juga bagian dari prestasi tuh. Nah, jadi saya mohon anak-anak Kota Palu itu harus kreatif, kemudian harus mampu menuangkan gagasan-gagasan idenya, cara berpikir-berpikir cerdasnya, sehingga betul-betul nanti akan membawa dampak pada dirinya, sehingga keberadaannya itu, anak prestasi itu mendapat tempat yang luar biasa pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Jadi bukan cuma sekedar di SMP, tapi juga di SMA. Tunjukkan bahwa saya, ya, kalau saya dulu, saya masih kepala SMP 1, dominasi semua itu, Pak. Tanya aja sekolah SMA 1, sekarang buktinya sejarah masih ada saksi hidup ini.
1: Ya.
0: Bagaimana dia menguasai, ya, tunjukkan itu. Kalian bahwa murid kalian murid-murid hebat. Dan tapi saya sekarang jadi kadis, saya berupaya bagaimana semua ini sekolah hebat ini. Nah, dan itu kita sudah lakukan. Dan nanti gini, Pak, kalau saya sandingkan juga sekolah yang tadinya tidak orang masyarakat tidak favoritkan, tapi sekarang mendapatkan tempat luar biasa di masyarakat. Ini menunjukkan bahwa label favorit itu bagian dari layanan salah satunya. Layanan bagaimana sehingga layanan yang diberikan oleh satuan pendidikan itu memberikan dampak kepada masyarakat karena ada prestasinya, kualitas layanannya bagus sehingga memberikan kepuasan buat masyarakat. Nah, ini jadi nanti kalau suatu saat kita diskusi lagi, dialog, sandingkan sekolah yang tadinya biasa-biasa kok jadi favorit sekarang, ya, lihat semua dampaknya apa, kemudian baik, tolak ukurnya apa atau alat ukurnya apa, karena nanti kasih lihat, sehingga membawa ini bahwa ternyata bagian dari salah satu yang dilakukan oleh sekolah adalah layanan yang luar biasa.
1: Baik,
0: saya kira begitu, Pak. Ya.
1: Terima kasih Pak Adis, terima kasih Pak Kepsek sudah berdialog bersama kami. Sekali lagi untuk adik-adik juga terima kasih tadi yang sudah utamanya Putri Zen ya. itu bisa dikembangkan lagi luar biasa. Kalau di RRI jadi penyiar udah mantap itu. Ya, oke. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian dialog luar studio kami dalam Palu Menyapa hari ini, mengutip apa yang disampaikan Pak Kadis dan juga Pak Kepsek. Sekali lagi, label favorit ini sebenarnya adalah suatu kebanggaan. Walaupun di sisi lain itu juga sebagai suatu tantangan yang memang seharusnya menjadi apa ya, motivasi untuk kita semakin baik ke depannya. Tapi terlepas dari hal tersebut, terlepas dari perbedaan latar belakang prestasi akademik dan juga perbedaan ekonomi, satu yang pasti bahwa pendidikan sebenarnya adalah untuk semua. Itu yang terpenting bagi kita. Saya Andika, kita akan jumpa lagi dalam program Palu Menyapa berikutnya. Kami kembali studio dan sampai jumpa kembali.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
3: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o negue é bom.
2: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan siaran kami untuk pagi ini. Apa kabar Anda? Semoga pagi ini membawa semangat baru, pikiran yang lebih segar, dan hati yang lebih tenang untuk menjalani aktivitas walaupun kondisi lagi tidak baik-baik.
1: Baik saja. Kayak judul lagu dari Wali.
0: Oh, Wali.
1: Aku baik-baik saja.
0: Oh gitu ya. Iya. Dan kemudian di akhir itu ada bilang doaku untukmu sayang.
1: Nah, kan nyambung banget gitu.
0: Iya, memberikan semangat untuk suami atau istri yang tengah beraktivitas,
1: saudara,
0: iya, teman dan sebagainya. Jadi sekali lagi pagi tadi sudah diawali sebuah harapan dari seorang Maria Immaculata. Mm-hmm. Matahari yang kemudian mulai menyapa sejak pukul 6, pukul 5 sebenarnya.
1: Iya.
0: Ada kesempatan baru yang kemudian kembali datang untuk Anda menghampiri, entah untuk bekerja, belajar, mengejar sebuah mimpi, atau sekedar menikmati waktu bersama orang-orang tercinta Anda. Dan seperti biasanya kami akan menemani Anda pagi ini dengan obrolan hangat untuk program
1: Indonesia Bisa.
0: Oke, karena hari ini ketika kita tidak dalam posisi semangat, besok yakin tambah parah.
1: Tapi kalau melihat mataharinya sampai dengan saat ini masih golden ya.
0: Iya benar. Jadi menikmati saja pagi ini dengan senyum terbaik Anda lah, karena hari yang baik selalu dimulai dengan pikiran yang positif.
1: Pikiran yang positif. Oke.
0: Okay. Pagi ini di program Indonesia Bisa
1: kita sudah menjelang siang kayaknya.
0: Iya. Pagi jelang siang ya. Jelang tapi siang. Kalau di Jakarta masih jam-jam setengah 10 hari ini ya.
1: Berarti
0: ya masih pagi dong.
1: Waktu Indonesia Barat
0: tapi
1: ya.
0: Tapi kalau di Papua itu sudah agak siang, sudah setengah 12. Karena sudah setengah 11 loh ini.
1: Kita kan bagi pertengahan ini ya.
0: Tengah-tengah. Jadi ketika orang bilang, "Kenapa ini dua banyak sekali ngomong berbicara?" Karena memang hari ini topiknya ada tentang public speaking sebenarnya ya.
1: Betul, public speaking, attitude, etika
0: berbicara di depan
1: di depan halayak ramai.
0: Iya. Jadi public speaking itu adalah kemampuan berbicara di depan umum ya, Karin ya.
1: Betul.
0: Jelas, terstruktur, dan kemudian coba artikulasi kamu kayak enggak jelas kamu ini.
1: Enggak jelas, aku enggak jelas ya.
0: Minus 5 kamu.
1: Ini penilaian nih,
0: Public speaking itu ada penilaian loh. Ada tim assessment yang akan melihat nanti. Wah, ini artikulasi enggak jelas. Artikulasimu kamu kasih jelas gitu.
1: Tapi kalau di kampusnya Dela itu ada mata kuliah public speaking ya. Oh, ada.
0: Apa yang diajar? Lah. Oh, cara berbicara gitu ya.
2: Terus mengontrol diri agar tidak
0: gugup. Oh, itu bisa menguasai itu ya.
1: Berarti cocok ya?
0: Cocok memang sebenarnya mereka ini kan. Jadi ya
1: boleh
0: kurang itu kan biasanya tidak semua juga orang bisa ya Karin ya. Tidak semua orang bisa. Karena biasanya ada yang bisa menguasai 5-10 menit di posisi awal. Ada yang menguasai sampai setengah jam.
1: Betul.
0: Ada yang sampai selesai dia enggak kuasai. Gitu ya.
1: Toto fori
0: gitu. Jadi benar sampaikan tadi Rini sama juga Dela. Jadi berbicara di depan umum itu harus jelas, terstruktur, mampu menarik perhatian audiens. Jadi kemampuan itu penting dimiliki oleh semua sebenarnya Rini, karena komunikasi menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari.
1: Oh, itu pasti. Ya kan? Kita kalau enggak komunikasi kita enggak mungkin paham.
0: Iya, benar. Jadi apa ya? Bukan soal berbicara tentang sesuatu atau mungkin berbicara yang kuat gitu, yang lantang ya maksudnya, yang lantang, tapi bagaimana kemudian menyampaikan pesan itu dengan percaya diri, bahasa itu mudah dipahami, membangun hubungan dengan pendengar, dengan pemirsa gitu kan itu. Susah gitu loh,
1: harus komunikatif ya.
0: Jadi
1: itu yang paling penting.
0: Manfaat dari public speaking itu kan meningkatkan rasa percaya diri, mampu menumbuhkan atau melatih kemampuan berkomunikasi.
1: Betul,
0: gitu Rini ya.
1: Betul.
0: Saya sebenarnya lebih senior Rini daripada saya karena beliau itu di luar adalah master of ceremony gitu ya.
1: Kita sama-sama sama-sama di kelasnya gitu ya.
0: Tapi saya suka tinggal di Palu, suka buku tende kan begitu ya.
1: Ilmu tende itu mahal itu ya.
0: Daerah lain enggak ada
1: begitu. Oh, enggak ada ilmu tende itu, enggak ada di daerah lain, yang ada cuma di sini.
0: Oke, Rin, saya pengin dengar Anda, kemampuan Anda dalam public speaking sebenarnya gimana ya? Apa yang harus disampaikan? Nah, misalnya apa kita harus kontak mata dengan audiens, atau tadi seperti saya sampaikan artikulasi, intonasi itu harus jelas kayak mana sih gimana?
1: Oh iya. Memang kalau apalagi kita ini adalah seorang public figure ya. Public figure itu kan pasti selalu menjadi contoh. Jadi jangan jangan dikatakan bahwa kita seorang penyiar ini, tapi kita nggak dicontohin. Ternyata banyak yang mencontoh kita juga ya. Makanya itu tadi, ketika kita sudah siap berada di tengah-tengah masyarakat, berarti kita harus siap juga dengan kemampuan kita ya, dengan skill itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya melihat sekarang, coba tengok diri Anda punya skill apa ini sekarang ya. Kalau misalnya bisa melatih di public speaking itu bisa sangat luar biasa begitu.
0: Tapi kalau orang Jawa punya semua loh, punya skill kalau orang Jawa.
1: Apa tuh?
0: Skill.
1: Kan? Skill itu.
0: Punya ya?
1: Itu skill.
0: Ya?
1: Skill ya?
0: Okay. Jadi pemilihan kata yang sopan, mudah dipahami. Jadi ada, pernah gak ketemu biasa sama teman-teman yang di luar, bukan di luar circle sih, tapi pekerjaan mereka berbeda dengan kita itu.
1: Ada.
0: Rini, suaranya kenapa beda ya ketika di luar ya? Ya itu bagian dari itu sebenarnya, bagian dari itu kita bahasa tubuh yang mendukung lah kalau kita tampil di depan jadi moderator, kemudian kemampuan seperti sampaikan Dila tadi, kemampuan mengendalikan apa, mengendalikan rasa
1: diri,
0: tubuh
1: gitu kan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau apa namanya, ketika kita tampil itu, apalagi kita bersiaran begitu, kalau ada yang bilang kok apa kok beda, tapi kebanyakan begini kok, kebanyakan yang melihat kita itu ketika kita berbicara mereka sepertinya kayak, ih ternyata bisa ya, ternyata keren ya, ternyata bagus ya. Nah itu, nah bagaimana kita bisa menampilkan sesuatu yang apa, sesuatu yang berbeda begitu ya, ketika mereka mengenal kita, kita kayaknya biasa-biasa aja, tapi ketika kita tampil, nah ini yang mungkin bisa menjadi nilai tambah. Nah disitulah kita melihat bahwa kelebihan dari bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik begitu, berkomunikasi dengan etika ya. Jadi kalau komunikasi semuanya bisa komunikasi, tapi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan etika yang baik. Apalagi sekarang kan bukan cuman kita aja loh kok yang bisa berkomunikasi, tapi semua orang bisa. Di mana-mana di era digitalisasi saat ini semua orang bisa berbicara. Misalnya nih konten kreator ya. Nah, mereka otomatis harus belajar untuk berkomunikasi itu tadi. Jadi belajar berkomunikasi itu penting ya, sebagai konten kreator. Kalau misalnya dia hanya bicara-bicara yang nggak jelas kan, mana ada followersnya.
0: Betul.
1: Kan
0: betul.
1: Begitu. Jadi memang sekarang ini dunia dunia komunikasi ini sangat terbuka. Jadi bagaimana kita bisa melakukan pembicaraan atau komunikasi yang baik, ini memang benar-benar harus kita terapkan, harus kita pelajari. Jadi nggak sembarang loh kita berbicara di depan publik, apalagi di media sosial.
0: Iya, makanya gitu ya? Ketika ada yang menyampaikan ke kami, biasa sih guyon-guyon di luar sih, kenapa ketika berbicara di sini beda dengan ketika berbicara di radio? Ya jelas beda, karena kita harus mengatur semuanya ya, karena kita
1: ritmenya.
0: Harus prepare ritmenya, kita harus atur, kemudian bahasa yang kita kenakan adalah bahasa baku. Kan berbeda ketika, gini deh, sederhananya ketika program request, otomatis kita mungkin bahasanya lebih menyesuaikan
1: lebih
0: ya. Tapi ketika dialog yang khusus kan gak mungkin gitu.
1: Betul.
0: Ya kan pasti beda lah,
1: sama
0: lah
1: disesuaikan ya.
0: Apa, ketika yang disampaikan tadi awal adalah public speaking itu kan kita diperlukan di banyak situasi kehidupan. Misalnya kalau misalnya Rini ada kegiatan di rumah, otomatis karena dia orang RRI, suruh dia ada yang MC deh, atau dia menjadi jadi apa, dia yang bisa berdiskusi di situ.
1: Iya
0: ya kan? Jadi kemampuan kita memang terlatih setiap
1: betul,
0: harinya sebenarnya.
1: Betul.
0: Saya jadi ingat kalimat kawan sih itu, kita di posisi ini ada 20 tahun ke belakang yang kalian enggak pernah tahu.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Ada 20 tahun ke belakang loh, kalian enggak tahu kami ada di sini hari
1: betul,
0: ini.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Lama sekali 20 tahun itu ya.
0: Banget loh itu Karin. Ada 20 tahun ke belakang yang kemudian kita berada di posisi ini gitu. Sampai bisa ngatur semuanya gitu,
1: betul,
0: sampai
1: betul
0: bisa memandu dialog dan sebagainya. Jadi ketika kita
1: berarti
0: berbicara,
1: hampir selesai ya?
0: Iya kah?
1: Hampir.
0: Jadi apa ya, etika berbicara itu penting supaya komunikasi sehat,
1: betul,
0: saling menghargai gitu kan. Tidak ada konflik lah. Ini kan ketika kita berbicara dengan narasumber, dengan orang tertentu kan, kita tidak ada hal-hal yang kemudian bisa memantik sebuah konflik. Jadi mulai dari cara menyampaikan, menghargai lawan bicara kita, kemudian ketika kita berbicara misalnya dengan orang tertentu, pejabat tertentu, kita nggak tiba-tiba langsung memotong pembicaraan.
1: Betul.
0: Sampai menjaga tutur itu supaya tetap sopan, tetap bijak, iya, tanpa tetap harus nunduk-nunduk,
1: nah,
0: kan
1: gitu ya, betul-betul. Etika itu kan bukan berarti harus selalu formal atau kaku begitu ya, tetapi kepada bagaimana kita menjaga perasaan orang lain begitu, kok menghargai situasi dan juga memilih kata-kata yang tepat kayak gitu ya. Jadi bukan harus kita kayak tadi tuh kita nunduk-nunduk, kita apa, bukan seperti itu, tapi bagaimana kita menghargai lawan bicara kita. Nah, kayak gitu.
0: Iya, jadi hari ini kita enggak buka telepon ya, enggak ya?
1: Boleh juga
0: kalau misalnya ada. Oh, kalau ada mau bergabung gitu ya. Ibu Alma, terima kasih sudah
1: bergabung
0: ya di pesan WhatsApp kami di 08 11 45 03 90. Sehat kembali Ibu, buat Ibu dan juga keluarga. Terima kasih. Jadi
1: ini sapaan yang bagus ya, ketika itu juga di WhatsApp ya. Ketika apa mengirimkan sebuah pesan begitu. Nah, ini kan etika juga.
0: Betul, betul.
1: Nah, kalau misalnya mengatakan kata-kata yang kurang baik, nah itu kan tidak beretika namanya. Kayak gitu ya. WhatsApp itu termasuk media sosial juga ya. Jadi pesan di WhatsApp, pesan di Messenger misalnya, walaupun kita tidak bertatap muka, tetapi etika itu harus tetap dijaga.
0: Iya, benar Arin. Jadi etika mengirim pesan lewat WhatsApp itu penting. Komunikasi kan tetap kita jaga dengan teman-teman, apalagi dengan relasi mitra kerja kita, supaya tetap sopan, nyaman, tidak menyinggung orang lain. Apalagi saat ini kan WhatsApp itu adalah apa ya, media komunikasi utama, tentu urusan pribadi, pekerjaan, kita punya komunitas sendiri ya.
1: Betul. Kan
0: di WhatsApp coba lihat di HP teman-teman pendengar semua di luar sana. Bukan cuma satu loh grup itu.
1: Banyak banget ya.
0: Grup PAUD, TK, SD, SMP.
1: SMP, SMA.
0: Udah itu dibagi lagi, SD itu kelas 1, kelas 2, kelas 3.
1: Bayangkan
0: coba ya. Hitung, coba hitung coba. Ada berapa coba? Kita kadang-kadang enggak sadar. Gila, di dalam ini kok banyak banget ya
1: banyak
0: grup ya.
1: Grupnya.
0: Udah nyampe 60, 30 gitu. Oke deh. Kita
1: dengan,
0: coba
1: dengan beragam apa? Dengan beragam apa? Orang di sana ya.
0: Oke, okay. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur ya? Pak Nur Salam.
1: Pak Nur Salam.
0: Ya.
1: Oh iya. Gimana Pak Nur Salam menanggapi etika ini? Kita di Indonesia bisa Pak Nur Salam.
0: Di program Indonesia bisa. Hari ini kita bahas tentang etika berbicara
1: di ruang publik.
0: Ruang publik gitu.
2: Betul, betul. Saya adalah seorang aktivis di komunikasi RRI, saya menyadari untuk setelah saya, kita sebagai manusia biasa banyak membuat kekeliruan ketika sementara bicara. Kan kita ini on time maksudnya, dan soal ini kata pada saat di atas kendaraan, di rumah, di mana saja. Yang sering terjadi ketika kita di atas kendaraan sementara mengemudi, kita memberanikan diri atau mencoba masuk ke dialog. Nah, begitu dialog serius-seriusnya, tiba-tiba kita berhenti di satu tempat atau di perempatan jalan, berpapasan dengan sebuah kendaraan lain yang hampir kita tabrakan.
0: Otomatis dong keluar gitu bahasanya.
2: Pulang ngajar. Nah, tadinya lo ini disangkain.
0: Ke kita kali, gitu jadinya.
2: Dengan bar ini sendiri dua kali saya.
1: Iya.
2: Sampai istri saya di samping, kenapa kok ngomong kurang ngajar? Ini gara-gara kendaraan di depan. Akhirnya nanti di dalam bar ini, ini bahaya ini. Kenapa kita suka dikata-katain
0: Pak? Itu kan Pak, spontan Pak ya.
1: Spontan
0: Pak.
2: Spontan. Tetapi kalau hasilnya tidak begitu. Jadi hanya itu yang biasanya insidental. Tetapi kemudian yang kedua adalah kita ini banyak komunikasi diri. Masih perlu membatasi diri kalau emosi-emosi itu jangan didapatkan. Karena itu gambaran pribadi kita. Memberikan saran kepada sudah menghujat, menghujat kiri kanan, tidak usah. Kita diberi kesempatan untuk berbicara. Ini berbicara namanya berbicara berarti berkomunikasi. Semakin kita diberi kesempatan, semakin kita perlihatkan kepribadian kita. Tetapi kadang baru memberikan saran sudah menghujat kiri kanan. Manusia biasa, dan saban hari kita berkomunikasi dengan orang di rumah ke di mana, kan etika itu perlu dipelihara, dijaga. Itu aja lah kira yang sifatnya insidental dan hal yang
0: Oke deh.
1: Baik.
0: Oke.
1: Siap. Terima kasih banyak Pak Nur. Salam
0: terima
1: ya.
0: Terima kasih Pak Nur sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini. Jadi
1: pengalaman
0: apa ya?
1: Ini.
0: Ya. Benar. Menelpon itu kan apa ya, Rin ya? Punya etika sebenarnya.
1: Iya, betul.
0: Menelpon itu ada etikanya. Jadi ada etika. Saat kita menelpon seseorang, itu kan kadang-kadang kita sedang berarti kita mau minta waktu dia ya.
1: Betul.
0: Kita minta waktu dia. Perhatian orang tersebut jadinya. Jadi pentinglah untuk bisa menjaga sopan santun dalam komunikasi. Biasanya kan ada yang parah-parah banget tuh, udah jam 1 malam ya
1: nelpon.
0: Kan nelpon. Jadi sekali lagi perhatikan waktu sebelum nelpon, hindari jam istirahat terlalu malam. Beda loh kalau masih anak muda loh.
1: Ya.
0: Itu memang masa-masa jam segitu gitu kan.
1: Kalau masa-masa Dela mungkin dia enggak keberatan di telepon
0: jam segitu gitu kan.
1: Jam 11 gitu
0: bener.
1: Kan. Anak-anak muda.
0: Iya, tapi kalau yang dengan orang-orang tertentu saat ini kan enggak mungkin. Tambah juga biasanya kadang-kadang kita lupa itu langsung aja telepon. Dela, di mana kau? Tidak seperti itu.
1: Tidak
0: itu kan
1: sopan
0: biasanya kan mengawali dengan apa? Salam.
1: Ya.
0: Perkenalan singkat kalau belum kenal ya.
1: Betul.
0: Kan kayak gitu ya. Jadi tanya apakah lawan bicara kita tuh bisa enggak terima telepon? Misalnya Mbak Rini bisa enggak ya saya telepon hari ini ya gitu kan gitu. Nah, ada bicara juga harus sopan, enggak terlalu keras gitu kan. Kan biasa ada yang keras juga ya. Ini kayak orang di atas itu kan biasa suka keras umumnya kan. Kayak begitu. Iya deh dong.
1: Itu bawaan itu.
0: Oh aneh. Oh memang anehnya gitu ya.
1: Bawaannya begitu.
0: Jadi kita bisa sampaikan lah tujuan kita nelpon kayak apa. Nggak panjang-panjang banget lah bertele-tele. Kemudian jangan kemudian menelpon berulang-ulang. Apalagi kalau belum sampai diangkat. Tadi saya sepakat dengan Pak Nur Salam.
1: Pak Nur Salam.
0: Gaya berbicara itu kan bisa menggambarkan pribadi seseorang loh.
1: Iya itu
0: ya
1: tadi
0: kan?
1: Semakin lama kita dikasih kesempatan, semakin terlihat gambarnya.
0: Kelihatan gambarnya ya. Visualnya kelihatan ini. Visualnya kelihatan ini.
1: Bayangkan itu ya, kekuatan daripada kata-kata ini itu bisa mencerminkan diri kita loh. Ya.
0: Gitu
1: ya? Iya.
0: Jadi gitu dari cara seseorang ini, dari cara seseorang berbicara, orang lain seringkali bisa loh nilai kita, sikap kita kayak mana, karakter kita kayak mana, ya kan? Bahkan cara mikir kita kayak mana
1: kayak
0: gitu
1: mana,
0: loh, kan?
1: Iya, itu bisa jadi ketahuan.
0: Gitu. Jadi kalau kita bicaranya sopan, tenang, menghargai lawan bicara, itu biasanya kepribadiannya tuh apa ya? Lebih baiklah, lebih dewasa gitu ya.
1: Lebih cool.
0: Iya, lebih cool gitu kan, lebih cool gitu. Tapi kalau bicaranya kasar, suka motong-motong pembicaraan orang, terlalu emosional itu
1: udah terlihat
0: kesannya kurang menghargai orang gitu kan.
1: Itu sudah terlihat.
0: Kelihatan gitu ya kan, kelihatan anunya.
1: Jadi, jadi gambarannya udah ketahuan ini ya.
0: Kelihatan, visualnya langsung kelihatan. Ini kayak mana sih orang ini bikin pusing pala otak nih. Halo, selamat pagi.
1: Iya, halo. Selamat siang.
2: Halo.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini senior kita ini ya. Ada Pak Mulis ya.
0: Iya, Pak Mulis. Selamat siang, Pak. Sehat selalu hari ini.
2: Selamat siang.
0: Iya.
1: Iya, gimana Pak Mulis?
2: Etika berkomunikasi. Ini menarik sekali. Karena terkadang kita ini tidak tahu dia bisa menempatkan diri pada bagaimana etika kita berkomunikasi dengan orang tua, dengan anak-anak, bahkan termasuk di media massa. Saya teringat pepatah itu ada menarik sekali, bahasa menunjukkan bangsa. Karakter kita kan sudah terbaca dari cara kita berkomunikasi. Terkadang ada juga yang sengaja motong. Biasa kita membicarakan serius satu persoalan, datang-datang sudah masuk dengan cara dia menyampaikan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan apa yang bicara. Ya, ya sama dengan di RRI ini kita juga masuk tentunya minta kita tahu beretika tidak terlalu lama kalau yang masuk. Ya, mungkin singkat yang to the point apa poin-poin intinya disampaikan sehingga tidak menyita karena di belakang kita mesti banyak juga yang ingin berkomunikasi.
1: Betul.
2: Saya kira cara-cara seperti ini, kalau orang ini contoh kalau masuk pada instansi pemerintah yang mana yang sang penerima telepon itu sudah terlatih sedemikian rupa. Mohon maaf Pak katanya, Pak bisa berbicara bila ada waktu. Kalau ada waktu ya oke, tapi kalau tidak dia juga bilang mohon maaf Pak saya mungkin ada waktu, mohon peluang waktu buat saya Pak bisa berkomunikasi berikutnya. Kan enak sekali
1: betul,
2: kalau seperti
1: betul.
2: Itu. Saya kira mudah-mudahan lalu RR ini kita enak sekali
3: mengajarkan kita beretika di dalam berkomunikasi, baik komunikasi dengan media maupun komunikasi secara langsung. Saya kira terima kasih Mbak.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Muhlis ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dan memang kita kalau di RR sendiri itu interaksinya luar biasa ya, Ko ya. Interaksi kita tuh sejak pukul 5 sampai dengan tutup siaran itu apa sih, secara tidak langsung RRI juga mengajarkan bagaimana cara berkomunikasi yang baik begitu kan ya. Kan kita sebagai contoh for example gitu ya. Dan kalau kita bisa menjaga etika berbicara ya, ini tentunya banyak manfaatnya. Jadi ketika kita melakukan hal-hal yang baik itu bukan berarti itu tidak ada manfaat. Nah, itu ternyata banyak manfaatnya, termasuk juga bagaimana ketika kita melakukan komunikasi yang baik. Nah, ketika kita melakukan komunikasi yang baik, itu yang pertama manfaatnya adalah itu bisa menciptakan hubungan yang harmonis. Itu pasti ya. Kalau kita enak ngobrolnya, komunikasinya bagus, kemudian juga ini bisa menghindari konflik dan juga kesalahpahaman. Kemudian nah, ini yang paling penting itu adalah ternyata komunikasi yang baik, etika yang baik dalam berbicara itu bisa meningkatkan citra diri kok. Jadi seseorang yang mampu berbicara santun itu biasanya dinilai lebih dewasa dan kemudian juga profesional ya. Jadi tidak heran banyak lembaga atau perusahaan juga melihat kemampuan komunikasi sebagai nilai yang penting. Jadi kalau Anda pernah melamar dalam satu perusahaan misalnya, ini komunikasi juga menjadi satu penilaian penting ya. Seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Nur Salam begitu. Jadi ini menggambarkan citra kita sebagai suatu sosok begitu. Oh, ternyata orangnya seperti ini dengan gaya komunikasi dia.
0: Udah kelihatan ya.
1: Nah, kelihatan.
0: Tapi saya pengen tahu Rini dari jam 5
1: dari jam 5 subuh
0: sampai jam
1: sekarang.
0: Jam 10 ya. Sampai jam hari ini jam 11 ini,
1: betul
0: ya.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kalau mungkin pendengarnya mendengarkan RRI tapi dalam waktu-waktu tertentu mungkin berpikir Rini adalah menyiar dari jam 9 sampai jam 10 saja atau jam 10 sampai jam 11. Tapi ternyata beliau adalah nyiar dari jam 5 sampai jam sampai 11 gitu ya. Kan. Jadi, pernah enggak kita merasa di posisi itu merasa cepat lelah saat berbicara lama, suara mulai serat tenggorokan. Ternyata itu kita punya daya tahan tubuh tuh penyiar RRI itu jago-jago loh.
1: Jago-jago
0: apalagi
1: semua.
0: Pro 1 gitu ya. Daya tahan berbicara itu bukan cuma soal suara yang keras atau merdu sebenarnya hari ini, tapi juga bagaimana bisa menjaga pernapasan, artikulasi kita, sekali lagi kesehatan kita. Punya pita suara loh, bukan CD ini, tapi
1: bukan,
0: pita suara.
1: Apa namanya? manual
0: iya, gitu. Iya, manual. Karena suara itu adalah bagian penting dalam menyampaikan pesan. Ada semangat di sana, bahkan kadang-kadang emosi kita kepada seseorang ya, kepada orang lain. Tapi pagi ini kita menjaga itu sebenarnya, daya tahan itu. Enggak ada yang tahu loh kalau kita bisa punya kekuatan itu, daya tahan itu. Gini deh, Rini dan juga pendengar. Kadang-kadang pendengar itu ketika kita menyampaikan, mana sih contoh berita enggak ada ya? Baca berita itu kan beda juga sama kita ketika siaran ya.
1: Betul,
0: Rini ya.
1: Iya.
0: Kan kayak gitu ya.
1: Lain,
0: baca beritanya
1: ya,
0: misalnya kemudahan akses menjadikan SMP Negeri 34 Tojo Nauna menjadi salah satu sekolah favorit di wilayah tersebut. Kan beda sama ketika kita menyiar, berbicara biasa. Jadi sekali lagi ada pernapasan, ada artikulasi yang biasanya pakai suara perut. Itu kan suara tenggorokan.
1: Suara
0: ya kan? Ada kayak gitu ya. Biasanya kan kalau biasanya yang orang suka melatih nyanyi kan kayak gitu ya.
1: Iya, pakai suara
0: mirip-mirip kayak gitu kan.
1: Suara ini, apa namanya, suara perut itu,
0: suara
1: tadi.
0: Perut ya.
1: Jadi tenggorokan. Suara desahan. Bukan ya.
0: Kemana sih itu? Jadi itu loh, kadang-kadang kita tanpa sadari kami di Pro 1 khususnya dari jam 5 saya siaran tadi ya. Kadang-kadang jam 5 udah dicekoi sama Mutiara Pagi gitu, lanjut Mutiara sama Pagi. Program
1: tapi,
0: apa?
1: Tapi alhamdulillahnya masih bisa tetap on ya.
0: Iya dong, ya kan.
1: On stay.
0: Dan ternyata ketika entahlah ya, kalau yang lain mau bergabung di jadi penyiar apa enggak, kita enggak tahu gitu kan. Tapi yang pasti bisa jadi kayak siapa sih lagunya yang dibanding-bandingin itu, siapa sih?
1: Tega. Oh, jadi banding-bandingin.
0: Nah, itu ya. Tidak membanding-bandingkan juga sih, cuma persoalannya ketika kami sering menyuarakan, berbicara, menyanyi setiap hari, ternyata melatih otot itu.
1: Iya, ya. Betul.
0: Iku loh, sering loh. Melatih iki loh kan.
1: Ngelatih apa namanya?
0: otot wajah,
1: otot wajah, ya, kan?
0: Melatih semuanya.
1: Betul, semua dilatih.
0: Dilatih kalau kita ngomong yang baik dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang kita juga sering pernah berdebat terkait dengan program dan sebagainya ya, Rini ya. Tapi dalam sebuah
1: profesionalitas,
0: profesional, dalam sebuah siaran itu debat itu boleh, bahkan penting untuk bisa saling bertukar pikiran atau mungkin transfer knowledge lah. Untuk bisa mencari solusi. Tapi yang harus dijaga itulah bagaimana cara berbicara, sikap kita yang saat menyampaikan pendapat itu, ya kan?
1: Betul.
0: Perbedaan. Kadang-kadang hampir setiap hari sih kita dapatkan perbedaan, beda pendapat. Itu bukan sebuah alasan sih untuk bisa saling kemudian menjatuhkan. Kita menggunakan kata-kata kasar. Pernah nggak, sering dapat nggak kayak gitu ya?
1: Pernah.
0: Ya, kan? Tapi yang mau kita kita harus mampu bisa sebenarnya menyampaikan argumen kita tapi lebih slow, tenang.
1: Ya. Nah, kenapa kita selalu menjaga etika? Ini sebenarnya melatih diri kita juga sih ya. Jadi itu tadi sekali lagi bahwa cara berbicara kita itu terlihat dari gambaran diri kita. Bagaimana kita dilatih untuk berbicara yang selalu baik itu juga melatih kesabaran ya. Sebagai penyiar kan begitu kok.
0: Iya.
1: Jadi apapun yang ada di dalam pikiran kita dan itu mungkin sebenarnya sangat mengganggu begitu, tapi kita harus berbicara yang baik, beretika, yang sopan gitu kan.
0: Tapi kebawa sampai di luar juga kita jadinya ya. Kebawa sampai di luar juga ketika kita ada di satu diskusi, misalnya satu forum, kemudian ada lawan bicara kita agak lebih tinggi mananya, lebih up, kita tetap tenang karena sekali lagi penyiar itu jarang melakukan personal attack, menyerang secara pribadi itu jarang gitu.
1: Gimana Pak Mulis ya? Kira-kira penyiar-penyiar ini apa sudah terjaga nggak emosinya ya?
0: Saya pingin juga sih dengar dari pendengar-pendengar kayak mana sih kita itu, kayak mana sih kami gitu kan?
1: Apakah gaya berbicara ini memang sudah sesuai menurut pendengar begitu, atau mungkin kurang emosional atau kurang apa begitu ya?
0: Soalnya kami jujur loh Pak, kami pure nggak buat-buat, udah kayak gini kami gitu loh, suara kami gitu kan.
1: Apa adanya ya.
0: Iya, intonasi kami udah kayak gini, artikulasi kami kayak gini, kemudian penekanan-penekanan ketika ada komunikasi dengan teman-teman udah kayak gini. Ini ya, sekali lagi sepakat dengan Rini tadi, kami juga bagian dari duta untuk itu ya.
1: Iya.
0: Duta. Ini bener loh. Duta ketika ini kami salah ngomong di luar sana pasti ngecap, oh kayak gitu ya penyelenggara ya, gitu ya.
1: Bener.
0: Karena
1: itu ya. Jadi contoh kita.
0: Jadi contoh ya. Kita jadi duta juga loh begini, di duta di sini, duta di luar, duta di rumah juga kayak mana gitu kan.
1: Betul, betul.
0: Jadi kalau kita juga meledak-ledak dan kemudian sering-sering personal attack seperti yang di sana itu loh, gitu kan.
1: Di sana itu ya.
0: Personal attack maksud saya gitu loh. Sekali lagi gitu loh. Udahlah gitu.
1: Okay.
0: Jangan memotong pembicaraan dan sebagainya. Jadi sekali lagi gaya berbicara itu bisa sekali lagi menggambarkan pribadi seseorang kayak gitu.
1: Loh, Mas Iwan.
0: Ngomu santai.
1: Loh.
0: Santai. Panganannya sawit ya kan? Panganannya sawit tadi santai gitu.
1: Panganannya sesuai panganan

0: berbicara begitu, karena orang yang aktif itu apa, lebih banyak orang yang aktif di media sosial saat ini daripada yang berkomunikasi itu melalui face to face gitu ya. Jadi ini penting sekali ya. Jadi saking jam terbangnya terlalu banyak di media sosial, jangan sampai untuk melupakan etika berbicara. Kita nggak tahu nih siapa aja yang menyaksikan kita kan ya, siapa yang menonton kita, siapa yang mendengarkan kita.
1: Ya karena ya, kita nggak bertatap langsung kan.
0: Ya itu tadi
1: kan? Jadi suka kan kita biasa lihat di WA group atau mungkin komentar-komentar melalui di IG, di TikTok, atau mungkin apa yang lebih, yang lebih general itu apa ya, Facebook gitu
0: ya,
1: kan.
0: Ya betul.
1: Karena kita nggak bertatap langsung, kadang-kadang itu orang lebih mudah terpancing emosi, salah paham, udah gitu kasih komentar yang enggak gitu kan.
0: Ini satu, kan ini kan banyak apa namanya, sering terjadi ya. Jadi mungkin maksud daripada sang konten kreator tuh mungkin bukan seperti itu, tapi coba perhatikan biasanya komentar-komentar itu sudah sangat luar biasa. Nah ini yang perlu kita kita tekan ya, jangan sampai kita terpancing emosi, jangan sampai kita juga menyebarkan hoax, itu kan nggak bagus ya. Jadi memberikan opini yang baik lah kayak gitu.
1: Jadi karena sekali lagi itu kan pinjam istilah yang pernah itu ya, jangan apa, share sebelum sharing gitu ya,
0: ya
1: gitu
0: ya. Sebelum sharing.
1: Jadi
0: memang
1: setiap tulisan Anda, setiap unggahan Anda itu kan sekali lagi bisa berdampak besar bagi orang lain.
0: Ya,
1: itu loh. Hati-hati tulisannya.
0: Hati-hati.
1: Itu kan. Jadi saya lihat juga ketika juga masuk sekolah kedinasan, masuk polisi, masuk tentara, adik-adik ini itu di tracking loh. Media sosialnya,
0: media sosialnya. Jejak digitalnya
1: dilihat. Ini pernah melakukan ujaran-ujaran kebencian enggak, mengunggah hal-hal yang enggak gitu, kayak gitu. Jadi di tracking kayak gitu. Jadi
0: sedangkan kalau yang ikut di apa, tes paskibraka juga seperti itu kok. Jadi dilihat juga untuk jejak digitalnya. Jadi apa yang sudah mereka lakukan di media sosial ini. Jadi itu dilihat. Jadi ketika ada hal-hal yang nyeleneh itu tadi, nah itu menjadi poin apa ya, poin minus gitu kan ya. Nah itu perlu kita berhati-hati. Jadi adik-adik yang sekarang-sekarang kayak Dela ini, ini perlu menjadi perhatian ya.
1: Apalagi dia mau masuk pramugari kata dia, dia bilang mau masuk pramugari.
0: Oh iya, pakai jejak digital ya.
1: Jejak digital, nah, gitu kan. Itu pernah enggak menyebarkan hoax atau informasi yang enggak jelas kebenarannya,
0: iya,
1: gitu
0: betul.
1: Kan.
0: Apalagi suka meneruskan itu kan. Itu juga jangan sembarang untuk meneruskan ya, karena jejak digital ini sulit untuk terhapus. Jadi memang perlu kehati-hatian ya. Tadi Joko sudah bilang begitu ya, ada saring sebelum sharing begitu. Artinya sebelum membagikan sesuatu, pastikan informasi itu benar, bermanfaat, dan tidak merugikan orang lain. Karena memang media sosial ini kan seharusnya menjadi ruang untuk berbagi inspirasi gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mempererat hubungan, bukan tempat untuk saling menjatuhkan, saling gontok-gontokan gitu kan. Media sosial ini diciptakan untuk bagaimana kita bisa memberikan informasi yang bermanfaat, bisa berkomunikasi dengan baik, bisa bersilaturahmi. Kalau kita nggak sempat ketemu, kita bisa bersilaturahmi melalui media sosial.
1: Betul, betul.
0: Ya.
1: Jadi sekali lagi dengan topik kita siang ini adalah tentang etika berbicara di ruang publik. Jadi kalau relate lah dengan misalnya Dela punya cita-cita jadi pramugari, kelponopora ya ini. Jadi kan itu pramugari itu, pramugari itu kan mereka juga intronya pengantar.
0: Ada calon pramugara juga di sana.
1: Pramugara Pak Edi Firmansa, beliau tuh yang jurusan Nabire Kaimana.
0: Ya, ya kan? Betul.
1: Itu kan
0: jauh sekali perjalanannya.
1: Intronya mengantarkan sesuatu penumpang untuk menggambarkan situasi pesawat itu kan. Itu bagian dari etika berkomunikasi di publik kan. Misalnya para penumpang yang kami hormati, sebentar lagi pesawat akan segera lepas landas menuju tujuan Nabire Kaimana. Kan begitu ya. Kami mohon perhatian sejenak untuk memperhatikan beberapa informasi keselamatan. Pastikan sabuk pengaman Anda telah terpasang dengan benar, sandaran kursi ditegakkan, meja lipat ditutup, serta perangkat elektronik dimatikan atau kemudi pesawat. Barang bawaan Anda disimpan aman di kompartemen atau di bawah kursi depan Anda. Dela harus belajar itu nantinya. Edi juga sama. Iya kan kayak gitu. Tinggal menyampaikan itu kan kayak gitu ya Rini ya.
0: Menyampaikan itu mungkin menurut sebagian orang kok susah gitu ya.
1: Iya, nah, tapi kan karena kerjaan hari-hari kan mereka jadi gampang.

0: Tapi mereka juga belajar loh itu loh, nggak ujuk-ujuk langsung bisa gitu kan.
1: Sama juga kita di sini kan belajar.
0: Intonasinya diatur ya kan.
1: Bagaimana supaya orang itu paham, orang mengerti apa yang kita maksud. Gitu kan.
0: Benar. Jadi sekali lagi, apabila membutuhkan bantuan selama penerbangan kami hari ini di RRI, awak-awak kabin kami ada rekan Edi Firmansa dan Juan Jordan akan dengan senang hati siap membantu Anda. Asik. Begitu ya.
1: Iya.
0: Penerbangan kita kali ini dengan ketinggian 1035 kHz dan 90,8 MHz.
1: Gitu kan jadinya. Dan juga melalui RRI Digital.
0: Iya, melalui RRI Digital. Karena Rini akan pamit, jadi terima kasih telah memilih penerbangan kami dari pukul 5 pagi sampai pukul 11.
1: Sampai dengan sekarang.
0: Selamat menikmati perjalanan Anda. Semoga Anda merasa nyaman dan tiba di tujuan dengan selamat menggunakan penerbangan
1: RRI Palu.
0: Perusahaan.
1: Bersama
0: Program 1.
1: Bersama Joko
0: Nurcahyo selaku kapten. Gitu ya. Ya gitu ya, terima kasih Rin sudah bersama juga hari ini ya.
1: Baik, terima kasih untuk kebersamaan kita. Mudah-mudahan etika berbicara ini tetap selalu dijaga. Jangan sampai terlewatkan, jangan sampai terlupakan. Karena ingat bahwa komunikasi ini adalah salah satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Untuk bisa saling mengetahui, saling memberi, saling membahagiakan ya. Itu semua ini apa namanya, dinamika kehidupan. Jadi yang memang benar-benar harus kita jaga untuk komunikasi kita.
0: Wes, sampai pamit lah, saya akan masih tinggal ini. Saya akan melanjutkan penerbangan lagi.
1: Ya, saya berikutnya mau turun di Kepulauan Nabire tadi.
0: Oke.
1: Kita akan lanjutkan nanti bersama Joko. Saya Marini pamit. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, dan tetap bersama Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi siang ini.

0: mana?
1: Buat gue.
2: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda Putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Pendengar Dinamik Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya Nur Diansah melaporkan.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki, dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke 41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having trophies.
1: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982 klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, man of the match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
3: I'm very happy for the team, for
1: saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses sejak mereka datang. Tim, klub, dan para pemain semuanya terus berkembang semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim, dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan, dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Faizulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs
1: rri.co.id.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai...

dari bangku cadangan. Selain itu, Kesan Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah Barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
1: Sayangnya semoga tetap kondisi tertib.
2: Tinggal selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBLA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
3: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Lainnya tidak punya tiket sendiri, rela datang tidak menonton, tidak apa-apa dulu di luar. Dan minta para pembuat ya boleh-boleh saja yang tidak punya tiket, tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah, tertib semua, jaga anak sendiri, jaga lembur sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
2: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau bobotoh agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
4: Tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan jangan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain, karena di Bandung juga bukan hanya Bobotoh yang merayakan, tapi ada yang bekerja juga, kesibukan bekerja. Jadi khusus sayanya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
2: Persib berpeluang besar mencetak sejarah hat-trick juara liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan 1 poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bersatu.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
2: Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vindo nega bom.
1: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP jamin nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti

pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Pasti Anda suka Tembang Lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

0: masih terus mendengarkan program Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Siang ini kita kembali bersama di program Pasti Anda Suka Tebang Lama di edisi hari ini, hari Kamis 21 Mei 2026. Anda boleh bergabung bersama kami di 0811 456 03908. Selamat siang RRI Palu.
1: Halo, selamat siang.
0: Siang, yep, dengan siapa Pak? Oh, kayaknya Pak ya, siapa? Pak Nyoman. Pak Nyoman, oke. Pak Nyoman mau dengar lagu apa, Pak?
1: Si Bidu.
0: Siapa, Pak?
1: Si Bidu di Sungai Musi.
0: Sebiduk di Sungai Musi maksudnya, Pak?
1: Iya.
0: Oh, ya. Oke. Nanti saya carikan lagunya dari Alfian.
1: Ya.
0: Oke, selamat siang kembali, Bapak. Sebiduk di Sungai Musi, Pak ya. Oke, lagunya nanti saya coba carikan lagu dari Alfian. Ini lagunya dipilih oleh Pak Nyoman di Ramba di 0811 456 03908. Kami masih undang Anda untuk bersama di program Pasti Anda Suka Tebang Lama nanti sampai di jam 2 siang. Saat ini sudah 12.55 waktu Indonesia Tengah. Palu dan sekitarnya cerah hari ini di 33 derajat Celcius lah. Selamat siang RRI Palu. Halo. Siang RRI.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum Joko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kaslam. Iya, sehat selalu Pak Kaslam. Ya, Pak Kaslam mau dengar lagu apa, Pak? Amin ya rabbal alamin.
1: Mau dengar. Ini baru muncul lagi.
0: Iya. Jadi lagu apa toh, Kak?
1: Lagunya Bob.
0: Bob Tutupoli yang mana ya?
1: Bob Tutupoli. Aku Tak Percaya.
0: Aku Tak Percaya ya, dari Bob Tutupoli. Oke, saya cari dulu.
1: Terima kasih,
0: kasih Pak Kaslam.
1: Semoga salam bahagia selalu.
0: Amin, Bapak.
1: Dan sehat selalu ya.
0: Amin, amin, Bapak. Bapak juga sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaslam. Lagunya dari Bob Tutupoli ya, dengan apa tadi judulnya, Aku Tak Percaya. Dicarikan dulu sama teknik studio saya hari ini, ada Bang Edi Firmansah. Dan untuk Anda yang baru bergabung bersama RRI Palu, selamat siang. Semoga tengah menikmati santap siang bersama keluarga atau juga rekan-rekan kerja Anda hari ini. Menikmati makan siang sembari mendengarkan lagu-lagu lama dari Pro 1 RRI di rangkaian Pasti Anda Suka Tebang Lama. Yang dalam perjalanan juga hati-hati, tetap tidak konsentrasi dengan apa yang Anda kemudikan, dan kemudian bisa sampai atau tiba dengan selamat sampai di tempat tujuan hari ini. Oke, kita dengarkan dulu dua lagu untuk program Pastilah Siang ini. Nanti boleh bergabung kembali usai kita menikmati lagu lama dari Alfian dan juga dari Bob Tutupoli.

kita sudahi dari Bob Tutupoli dengan Aku Tak Percaya hari ini di rangkaian lagu lama program Pasti Anda Suka Tembang Lama. Alfian sebelumnya dengan Sebiduk di Sungai Musi juga sudah mengalun ke ruang dengar Anda hari ini. Kita lanjutkan untuk program Pasti Anda Suka Tembang Lama di 0811 456 03908. Saya sama Mas Edi untuk hari ini ya. Oke, selamat siang RRI. Halo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi ya, Toka. Nah. Berimba? Ah, tunggu dulu. Aduh, ini ada yang buat telepon masuk susah jadinya. Ya, Pak Suwandi. Kris, eh? Apa dapat judul? Cinta. Dari Kris, dapat judul Cinta, eh? Oke lah. Saya carikan dulu lagunya, ya. Oke, nanti ditunggu lagunya. Oke, terima kasih Om Suwandi. Salam buat keluarga di rumah. Di 0811 456 03908, saya coba cari dulu lagunya dari Krisi dengan Cinta untuk hari ini di program Pasti Anda Suka Tembang Lama. Oke lah, di 0811 456 03908 untuk hari ini. Mana Krisi nih? Krisi dengan Cinta ya. Krisi Cinta.

0: Saya coba pilihkan dulu lagu-lagu yang akan dihadirkan untuk siang ini di program Pasti Anda Suka Tembang Lama. Ada lagu yang dipilih Pak Suwandi di Laswani tadi, dari Krisye dengan Cinta. Semoga bisa didengarkan hari ini Pak Suwandi ya. Halo, selamat siang RRI Palu.
1: Halo, selamat siang Bapak Gawang.
0: Halo, selamat siang.
1: Ya, halo.
0: Ya, selamat siang Bapak dengan?
1: Dengan Ali di Taipah.
0: Pak Ali di Taipah. Oke deh, Pak Ali. Ntar Pak Ali. Pak Ali mau dengar lagu apa Pak Ali?
1: Lagunya Kus Plus.
0: Kus Plus ya. Kus Plus yang mana Kus Plusnya Pak Ali?
1: Bujangan.
0: Eh?
1: Bujangan.
0: Oh, Bujangan. Oke, saya cari dulu deh bujangannya Pak Ali. Semoga tidak membujang terus Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali di Taipah. Lagunya dari Kus Plus, judulnya adalah Bujangan. Nanti kita dengarkan untuk siang ini. Selamat siang RRI Palu. Halo, siang RRI.
2: Halo, siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan?
2: Hala.
0: Yep.
2: Dari Maya di Gorontalo.
0: Video kamar dengan Ila. Oke, no, ada mau dengar lagu apa kamar ini? No.
2: Ya, kenapa?
0: Ada mau dengar lagu apa kamar ini?
2: Mau dengar lagu ini, apa ya? Nora dari Nora yang judulnya Dilema di Persimpangan.
0: Nora dengan Dilema. Oke, sebentar saya putar Maya ya.
2: Oke.
0: Oke. Terima kasih, Mai.
2: Terima kasih,
0: Kak. Yo, sama-sama.
2: Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin. Salam buat keluarga ya, sehat selalu. Oke, ada Nora dengan di Persimpangan Dilema hari ini. Fix Kak, tiga lagu akan kita dengarkan. Yang ini lagunya ya, Om Iswan di Laswani dari Krisye dengan Cinta.

0: Ada Nora dengan di persimpangan dilema menemani kita untuk hari ini. Terima kasih yang sudah merequest lagu ini dan mewarnai suasana siang bersama keluarga. Terima kasih Ibu Nova di Jalan Setiabudi juga yang sudah bergabung bersama RRI Palu merequest lagunya dari siapa tadi? The Mercies dengan Bilaka. Terima kasih Bu ya, sehat selalu. Selamat menikmati lagunya nanti sembari beristirahat bersama keluarga di rumah di 0811 456 03 908. Hari ini kalau bilang kenapa tidak ada TikTok, karena memang lagi dalam bermasalah. Halo siang RRI Palu. Halo siang.
1: Siang
0: dengan siapa ini?
1: Dengan Santi di Padang.
0: Mbak Santi di Padang. Mbak Santi mau dengar lagu apa Mbak Santi?
1: Lagunya dari Eva Solina.
0: Huh?
1: Halo?
0: Judulnya apa ya? Eva.
1: Judulnya Cemburu Tapi Sayang.
0: Eva Solina.
1: Ya betul.
0: Mbak tak cari dulu ya lagunya ya. Cemburu okay. Tapi sayang. Oke, okay, terima kasih Mbak ya. Ya, sehat selalu. Selamat siang Mbak Santi di Padang Sumatera Barat, sudah bergabung bersama RRI Palu. Lagunya dari Eva Solina dengan Cemburu Tapi Sayang. Itu lagu di era 80-an Mbak ya. Oke, okay. Selamat siang RRI Palu.
2: Halo, selamat siang.
0: Siang Aju, sehat hari ini?
2: Sehat.
0: Oke, okay. Mau dengar lagu apa Jus? Kali putus.
2: Lagu apa nih? Kasih Putih jo, dari Glenn Fredly.
0: Glenn Fredly.
2: Berobat nih opa supaya tetap putih ke hati dalam menyambut hari raya Idul Adha.
0: Oke.
2: Okay. Tetap sehat oma di opa eh.
0: Oke, okay. Terima kasih.
2: Terima kasih. Joko.
0: Terima kasih.
2: Selamat siang.
0: Siang kembali Ibu Ella di Laswani. Lagunya dari Glenn Fredly. Yalah, sudah 2 dekade masuklah. Oke lah, selamat siang RRI Palu.
3: Selamat siang, Pak Stella.
0: Iya, dengan siapa Ibu?
3: Ibu Suryani.
0: Ibu Suryani di Miangas ya. Oke, Ibu Suryani mau dengar lagu apa Ibu Suryani?
3: Natalia saja. Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad dengan Natalia. Iya. Oke, nanti ditunggu lagunya ya. Sama-sama ya, Ibu. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Suryani sudah bersama RRI Palu untuk hari ini. Sehat juga buat Ibu dan keluarga Ibu ya. Kita langsung dengarkan lagu yang dipilih oleh pendengar RRI untuk siang ini.

0: Dan semakin jauh perjalanan waktu kita mendengar, 41 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kita lanjutkan untuk program ini. Selamat siang Pak Stella.
1: Selamat siang Pak
0: Stella. Siang Ibu Maspa, sehat selalu hari ini ya. Amin ya Rabbul Alamin. Oke, mau dengar lagu apa Ibu?
1: Lagunya Ani Carrera.
0: Yang mana itu ya?
1: Badai Ikan Dalam Kaca.
0: Badai Ikan Dalam Kaca. Oke, saya carikan dulu ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama. Amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Maspa. Sehat kembali ya. Salam buat keluarga di rumah hari ini. Lagunya dari Ani Carrera dan Dedi Dores, judulnya adalah Bagai Ikan Dalam Kaca. Nanti ditunggu lagunya di program Pasti Anda Suka Tembang Lama di 0811 456 03908. Kita akan akhiri sampai di jam 2 siang nanti. Halo, selamat siang RRI. Selamat siang. Oke, terputus di 0811 456 03908. Lagu-lagu yang kami hadirkan hari ini semoga berkenan dan menemani suasana istirahat Anda di rumah maupun juga suasana rehat bersama teman-teman Anda di tempat tugas hari ini. Yang bergabung di hari ini, sekali lagi banyak hal menarik yang sudah Anda lewati dengan lagu-lagu lama. Tiba-tiba mengingat kawan-kawan lama yang tidak pernah lagi ada kabarnya setelah mendengarkan lagu di program 1 RRI Palu. Dan saya akan akhiri dengan 3 lagu yang sudah dipilih oleh pendengar RRI hari ini melalui pesan WhatsApp juga di 0811 456 03908, juga melalui telepon untuk siang ini di program Pasti Anda Suka Tebang Lama. Saya Joko Roce Sujari bersama Bung Edi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Info Pro 1.
1: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 1, saya Joko Nur Cahyo Sujari. Pendengar, kita awali dengan berita yang pertama untuk siang ini. Kejaksaan Negeri Sigi menetapkan dua tersangka kasus korupsi berupa pungutan liar terhadap proyek di Dinas Peternakan Kabupaten Sigi. Laporan Nita Surbakti.
2: Kejaksaan Negeri Sigi berhasil mengungkap kasus dugaan praktik pungutan liar dalam proyek pembangunan dan pengadaan olahan pakan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi. Kepala Kejaksaan Negeri Sigi Irwan Ganda Saputra mengatakan, modus permintaan fee proyek hingga 10-20% kepada penyedia kegiatan menjadi temuan utama pihaknya dalam kasus tersebut. Irwan mengungkapkan perkara tersebut bermula dari proyek pembangunan dan pengadaan olahan pakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi tahun anggaran 2023 dan 2024. Kegiatan ini meliputi konsultansi perencanaan, pembangunan gedung olahan pakan, pengadaan peralatan hingga konsultansi pengawasan. Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan dugaan adanya praktik permintaan sejumlah uang kepada para penyedia proyek. Berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan, penyidik menetapkan dua tersangka, masing-masing MA selaku Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi dan I selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi.
3: Berdasarkan hal sebagaimana tersebut, penyidik pada seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Sigi menyimpulkan bahwa telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menaikkan status sebagai tersangka, yaitu 1. Saudara MA dengan jabatan selaku Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B01/P.2.20/FT.2/05/2026 tanggal 19 Mei 2026. Tersangka yang kedua, yaitu Saudara I, selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi, berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B02/P.2.20/FT.2/05/2026, tanggal 19 Mei 2026.
2: Kepala Kejaksaan Negeri Sigi Irwan Ganda Saputra menjelaskan praktik tersebut diduga dilakukan oleh MA yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak sekaligus PPTK atas perintah IH yang saat itu menjabat Sekretaris Dinas sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran KPA. Ditambahkan dari hasil pemeriksaan untuk pekerjaan konsultansi perencanaan, pengadaan peralatan, dan konsultasi pengawasan tahun 2024, penyedia diminta menyerahkan fee hingga 20% dari nilai pekerjaan setelah pajak. Sementara pekerjaan fisik tetap dipatok 10%. Dari hasil penyidikan sementara, total uang yang diduga terkumpul dari praktek tersebut mencapai sekitar Rp767.750.000. Untuk kepentingan penyidikan, kedua tersangka langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 2A Palu selama 20 hari ke depan terhitung mulai 19 Mei hingga 7 Juni 2026. Kejari Sigi memastikan kasus tersebut masih terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan adanya fakta maupun pihak lain yang akan turut diperiksa dalam perkara tersebut.
0: Info Pro 1.
1: Keluhan masyarakat melalui program Halo RRI terkait maraknya penjualan gas LPG subsidi di luar pangkalan resmi dengan harga mencapai Rp40.000 hingga Rp45.000 per tabung mendapat perhatian serius dari Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.
4: Laporan terkait penjualan gas LPG subsidi di luar pangkalan resmi tersebut disampaikan warga melalui program Halo RRI, ditindaklanjuti langsung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindak Sulteng Rahman Lamakarata mengungkapkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap distribusi gas LPG subsidi. Pihaknya juga akan menjadikan laporan masyarakat sebagai atensi penting karena penjualan LPG subsidi di atas harga eceran tertinggi sangat merugikan. Meski demikian, masyarakat juga diminta berperan aktif dengan memberikan laporan yang lebih detail terkait lokasi penjualan gas LPG subsidi yang dijual di atas head. Ditambahkan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak akan mentolerir pelanggaran distribusi gas LPG subsidi. Sejak Januari 2026, tercatat sejumlah pangkalan telah diberikan sanksi tegas karena terbukti melanggar aturan penjualan LPG subsidi. Pemerintah provinsi berharap pengawasan bersama antara masyarakat dan instansi terkait dapat memastikan distribusi gas LPG subsidi tepat sasaran dan dijual sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah.
5: Selama ini dari Januari sampai sekarang ada sekitar 3 atau 4 pangkalan yang dapat teguran itu berdasarkan laporan masyarakat. Jadi yang menegur itu dari agen, ya kan, pangkalan baru agen kan, agen atasnya gitu. Jadi dari agen itu yang kasih teguran setelah ketahuan sama Satgas, diakui kedapatan memang dia bikin kekeliruan, nah, itu dapat teguran dari agen. Konsekuensinya itu kalau saya lihat dari surat-suratnya agen itu ada beberapa yang dikurangi stoknya, dapat teguran keras gitu.
4: Rahman Lama Karate menambahkan bagi warga yang akan menyampaikan laporan terkait penyalahgunaan gas LPG subsidi diharapkan melengkapi dokumentasi seperti video rekaman agar memudahkan petugas melakukan penindakan di lapangan. Ditekankan bukti pendukung sangat penting karena seringkali petugas mengalami kendala saat turun langsung ke lokasi. Pihak yang dilaporkan membantah melakukan penjualan di atas head ketika dilakukan pemeriksaan. Susantia Kataba melaporkan.
0: Info Pro 1.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu mencatat kondisi cuaca panas dan kelalaian saat membakar sampah maupun lahan dinilai menjadi faktor yang memicu meningkatnya kasus kebakaran di wilayah Kota Palu. Laporan Iksan Setiadi.
6: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu mengungkapkan intensitas kebakaran dalam beberapa pekan terakhir mengalami peningkatan. Jika sebelumnya kejadian kebakaran rata-rata terjadi sekali dalam 3 hari, kini meningkat menjadi 2 kali dalam 1 hari. Mayoritas kebakaran yang terjadi merupakan kebakaran lahan dan rumput kering. Kabid Penjagaan dan Penindakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu, Farhan, menyebutkan kondisi cuaca panas disertai angin kering membuat potensi kebakaran semakin tinggi. Karena itu masyarakat diminta lebih berhati-hati dan tidak membakar sampah maupun lahan secara sembarangan.
7: Yang mengakibatkan itu adalah karena suhu panas itu. Suhu panas, angin panas itu kan penyebab kebakaran ada 3. Ada bahan bakarnya, suhu panasnya, dan ada yang terbakar. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya melihat ini masyarakat perlu disadarkan bahwa ini tidak main-main. Tidak main-main. Kami sudah merasakan ini 1 hari itu sampai 2 kali sekarang. Rata lahan terakhir El Nino ini. Makanya disarankan melalui edaran wali kota yang peduli lingkungan itu menjaga dulu, jangan membakar sampah sembarangan. Nah ini ada kata sembarangan, maksudnya kalau bakar jangan ditinggal gitu lah. Makanya katanya jangan sembarangan. Nah, seperti itu kira-kira.
6: Farhan menambahkan faktor alam dan kelalaian manusia sama-sama memiliki peran besar dalam terjadinya kebakaran. Lebih lanjut, tingginya suhu udara di Kota Palu membuat kondisi lingkungan menjadi lebih mudah terbakar. Untuk menekan risiko kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu terus melakukan edukasi, sosialisasi, dan simulasi kepada masyarakat. Pemerintah juga mengimbau warga agar lebih peduli terhadap lingkungan serta tidak meninggalkan api saat membakar sampah ataupun membersihkan lahan.
0: Info Pro 1.
1: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu optimalkan peran tim pendamping keluarga guna menekan angka stunting di kota ini. Laporan Miftahul Jannah.
8: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P2KB Palu, Ridwan Mustafa, menegaskan peran vital tim pendamping keluarga atau TPK dalam upaya menekan angka stunting di kota ini. Oleh karena itu, pihaknya menggelar rapat koordinasi dan evaluasi TPK yang turut dihadiri oleh Dinas Kesehatan Kota Palu bersama berbagai unsur terkait. Ia menyebut, hingga saat ini sebanyak 861 anggota TPK tersebar di berbagai daerah yang terdiri dari 3 unsur, yaitu bidan, kader keluarga berencana, dan PKK. Tim ini bertugas untuk memberi pendampingan langsung kepada masyarakat, khususnya yang berisiko stunting. Pencegahan ini lanjutnya harus dilakukan sejak dini agar potensi risiko stunting dapat dideteksi dan diintervensi lebih awal.
9: Jadi mereka ini bertugas untuk melakukan pendampingan kepada keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Karena ada 4 yang mereka melakukan pendampingan. Kepada catin, calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, pasca perkawinan, dan baduta. Jadi kita sudah harus penanganan memang dari calon pengantin. Karena dari calon pengantin itu ada pemeriksaan kesehatan. Kalau memang ada yang agak sedikit mungkin berisiko, ya ada edukasi di situ bahwa harus ada proses penundaan dulu kehamilan sebelum mereka merasa sehat agar supaya ke depan bisa melahirkan anak-anak yang tidak berisiko stunting.
8: Ridwan menambahkan, Kegiatan ini menjadi wadah untuk meningkatkan kapasitas para pendamping agar dapat menjalankan tugas di lapangan dengan lebih optimal. Namun, ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan terkait sehingga upaya penurunan stunting dapat membuahkan hasil.
0: Info Pro 1. Putra-putri budaya Sulawesi Tengah kini tidak hanya didorong sebagai penjaga kelestarian tradisi, melainkan juga dibentuk menjadi agen perubahan yang cerdas secara finansial. Melalui pembekalan literasi dan inklusi keuangan, generasi muda ini diharapkan mampu menjadi role model dalam mengedukasi masyarakat luas. Laporan Muhammad Sidik.
10: Tantangan generasi muda saat ini tidak hanya berkutat pada penguasaan teknologi, melainkan juga kemampuan dalam mengelola keuangan secara bijak. Menyadari hal tersebut, Hana Asa Indonesia berkomitmen memperluas edukasi literasi dan inklusi keuangan dengan menyasar para putra-putri budaya Sulawesi Tengah. Generasi muda ini disiapkan sebagai pemimpin masa depan yang tidak sekadar menguasai teori, namun mampu mempraktikkan pengelolaan finansial yang cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Pendiri Hana Asa Indonesia Mardiah menjelaskan, keterlibatan aktif putra-putri budaya Sulawesi Tengah sangat krusial untuk menduplikasi pengetahuan keuangan dari lingkup terkecil seperti keluarga hingga ke tingkat nasional.
11: Tadi saya sampaikan di pembukaan kegiatan bahwa putra-putri budaya ini adalah, pertama, mereka adalah change maker, kemudian mereka the future leader ke depannya, dan terakhir mereka adalah role model tentunya di lingkungan mereka sendiri. Paling kecil mungkin bisa di lingkungan keluarga, jadi harapan saya mereka nanti bisa menjadi penerus apa yang disampaikan oleh Hana Asa Indonesia tentang edukasi, juga literasi dan inklusi keuangan, supaya ini tidak berhenti di diri sendiri, tapi bisa diduplikasi ke keluarga, bisa diinformasikan ke lingkungan sekitar, bisa diinformasikan ke kelurahan, ke masyarakat, bahkan mungkin lebih besar lagi skalanya bisa sampai ke taraf nasional.
10: Mardiah menambahkan, melalui kolaborasi ini, putra-putri budaya Sulawesi Tengah diharapkan memiliki nilai tambah yang membedakan mereka di kancah nasional. Dengan menjadi individu yang teredukasi secara finansial, para talenta muda ini diharapkan mampu mengikis angka buta finansial di masyarakat, sekaligus menginspirasi generasi sesamanya untuk membangun masa depan ekonomi yang lebih stabil dan inklusif di Sulawesi Tengah.
0: Info Pro
1: 1. Di tengah keberita yang terakhir, potensi perikanan dan pertanian hingga pariwisata diharapkan dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah Tojo Una-Una untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
12: Safri Rahayu, tokoh masyarakat Tojo Una-Una, mengatakan potensi daerah harus dioptimalkan pengelolaannya agar kondisi perekonomian daerah dapat berkembang dengan pesat dan berkelanjutan. Pemerintah mempunyai tanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ia berharap segala potensi yang ada, mulai dari perikanan, pariwisata, pertanian, dan potensi lainnya, dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat.
13: Bagaimana caranya mencari pengusaha di luar, bagaimana caranya memberikan bantuan agar supaya hasil laut sampai hasil darat kita maksimal dan dirasakan oleh daerah kita sendiri.
12: Safri Lahai berharap kerjasama antara pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dengan pihak-pihak swasta diperkuat untuk mengembangkan berbagai produk unggulan yang dimiliki oleh daerah ini. Ibnu Abbas melaporkan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, levo lenço, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah itu ya kak, fried rice with scramble egg tambah java iced tea-nya Rp40.000, nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

0: saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah.

tempuh ialah dia membeli rumah, mobil, dan kebutuhan lainnya dengan cara kredit. Cara ini mungkin bisa membantunya, namun bila salah urus, maka selalu ada resiko dililit hutang. Ternyata, memaksakan diri untuk belanja sesuatu di luar kemampuan bisa menyebabkan seseorang mengalami kesulitan. Karena itu, Allah menganjurkan hamba-Nya agar berbelanja sesuai dengan kemampuan. Dalam surat At-Talaq 65 ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya."

Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI di Jakarta untuk mengikuti Beranda Astacita Berjaringan.

0: Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berada Asta Cita Nasional hadir untuk Anda di hari ini, akan diawali dengan RRI Pekanbaru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.
2: Pendengar setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti, listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita. Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas. Energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau energi baru kan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan waktu yang dengan seiringnya waktu gitu, dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi apa kan tadi, energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Iya, tapi kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, kok sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmapnya, pemerintah pusat nyusun untuk roadmapnya energi nuklir.
0: Berbeda dengan yang terbarukan ya Pak?
1: Iya, kalau terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan gitu. Kayak energi yang tersedia di alam ini, tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Kayak gitu, kayak angin, energi air, energi panas bumi, sinar matahari, energi surya, panas matahari kan.
0: Oh iya.

0: juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
1: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah ada perda RUET, rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUET itu untuk energi listrik ya bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah dengar B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita, bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya, itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok, misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLTS sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLTS sampah, termasuk di Pekanbaru kan Pak Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA Kota Panjang itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Ma'ruf Fahmi selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang nggak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT biogas pembangkit listrik tenaga biomass atau biogas, nanti kelebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian jual beli lah. Artinya keuntungannya tentu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teraliri semua.
0: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

0: Demikian beranda Asta Cita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri, beserta tim teknik, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam beranda Asta Cita yang akan datang.
1: Beranda Asta Cita.

0: ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu, seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Delis dengan Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
1: Pendengar, saat ini Delis telah bersama Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
2: Ya, Alhamdulillah, sehat Mbak Delis.
1: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah ini, proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
2: Pengolahan sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, biar lebih ini ya, PSEL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Seperti
1: sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya Bu?
2: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis ke belakang sebentar ya, kenapa nanti apa Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan, sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang apa, untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti, karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1.000 ya, namun memang dalam apa namanya, pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi apa, energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Oke, okay, baik. Kita ke manfaat nih, karena siap. Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
2: Ya, kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
1: Masih dicampur,
2: masih ada,
1: ya.
2: Iya, masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini lingkungan di sekitar kita insya Allah akan menjadi bersih karena insya Allah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya mengurangi beban TPA, kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan masyarakat. Nah, kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai yang mungkin nanti menjadi satu sumber peluang apa ya, ekonomi, tambahan ya, peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya, Bu, ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
2: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya apa, pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengelolaan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan itu, tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun. Sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa, pembangunannya bisa berkelanjutan seperti itu sih.
1: Jadi support dari masyarakat juga penting ya, Ibu,
2: penting
1: ya.
2: Penting banget.
1: Karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa, Ibu?
2: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
1: Sayang sekali, Bu, ya.
2: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya, yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi, persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya, dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu Insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
1: Ya, seperti itu. Mungkin singkat saja Ibu, apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu? Singkat saja.
2: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
2: Terima kasih, Marius.
0: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.

0: Pendengar Senusantara, kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, di BK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa

0: efektif dan berkelanjutan, sekaligus dapat memperkuat visi Sumba sebagai iconic island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini, energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi

0: begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit, cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Iconic Island, Pak, salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi, kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri ya ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari apa ya, Norway, dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari MCA Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah gitu.
1: Karambu nambawa pamali rongonda iarika bandangalamu dadunanya tarambu napangit.
2: Kolaborasi dalam membangun energi baru terbarukan memang menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi khususnya di sektor pertanian. Namun menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
0: Memang ini semua kolaborasi, Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabe dan beberapa sayur-sayuran gitu, Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali, Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit ya, kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih, Pak, tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih, Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu, Pak.
2: Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambua wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari Tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Melalui pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Ya, kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube-YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi, nah, gitu kan? Anak-anak cerdas-cerdas banget. Saya nanya, kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang, kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat, tadi itu kan kita kemarin tuh kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering gitu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan pasti ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan, mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, butuh panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas

0: menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
1: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
0: Hadirnya inovasi pembuatan

0: limbah.
1: Ini yang pakai briket. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Ya, kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket, sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
0: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan

0: tempat mereka ini maksud kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
1: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak di papeda, papeda semua kita
2: gunakan. Ini kali ini dua kali ini baru kurang
1: briket dengan batu briket.
2: Lama, detail itu berkali itu berkali.
3: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menjadi seni membangun kesadaran diri dan sekitar. Karya inspiratif yang membimbing pembaca menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia di sekitar. Penulis Avutami memadukan seni dengan kesadaran untuk membuka pintu pemahaman yang mendalam. Kemampuan berpikir, sebuah perjalanan, bukan tujuan yang sebagai konsekuensinya akan menumbuhkan pemahaman tentang diri. Kemampuan memecahkan masalah secara lebih efektif, sikap terbuka terhadap pemikiran baru, hingga empati yang lebih baik dalam berhubungan dengan manusia lain. Lewat buku Menjadi, Avutami menawarkan peta jalan yang membantu penelusuran tersebut. Alih-alih menggurui, buku ini mengajak kita berkaca lewat perjalanan penulisnya dalam memproses disonansi dari berbagai paradoks kehidupan yang ditemuinya, mulai dari privilege dan ketimpangan, nasionalisme dan humanisme, hingga ekonomi dan lingkungan. Buku ini mengulas bagaimana seni dapat menjadi sarana untuk merefleksikan diri, mengenali emosi, dan memahami makna eksistensi. Pembaca diajak untuk merenungkan nilai-nilai personal mereka, menjelajahi lapisan batin, dan mengaitkannya dengan interaksi dalam masyarakat. Buku ini mencerahkan tentang pentingnya kesadaran diri dan keterhubungan dengan dunia. Melalui kisah, teknik, dan latihan praktis, pembaca diajak membangun fondasi kesadaran yang kokoh, memperkuat empati, dan menciptakan harmoni dalam hubungan dengan orang lain dan alam sekitar. Seni membangun kesadaran diri dan sekitar, suatu perjalanan pribadi dan filosofi yang mengilhami untuk menemukan esensi kehidupan melalui kreativitas, refleksi, dan penghayatan akan kebersamaan manusia dengan alam.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
3: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
2: Beli aja, gampang, gak repot nyap-nyapin.
3: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan nggak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
2: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
3: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
2: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
3: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
4: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Kan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
7: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita kan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti untuk siaran berjaringan dalam Beranda Asta Cita Pro 1 RRI se-Indonesia. Dan selanjutnya kita nantikan pukul 17 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti berita berjaringan Kemas Saripati Maju.
1: Kami dengan RRI dan Antara sebagai mitra penting bagi kami, kita tentunya ingin berkolaborasi.
2: Di pemberitaan kami ada saya Fat Kurju, ini salah satu warisan budaya yang dimiliki Mandar. Juga ada tari Paromai yang ditampilkan oleh anak-anak kita dari usia TK.
3: Ada faktor yang memang tidak bisa dihindari, yaitu faktor umur. Jadi kalau umur kita sudah ranjak pada usia dewasa, itu kita sudah mesti harus memperhatikan terkait dengan kondisi kesehatan kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari RRI Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam program acara Gemas Saripati Maju, edisi Kamis 21 Mei 2026. Dan pendengar, untuk informasi pertama kita menuju ke RRI Bau-Bau. Ada rekan kami di sana, Rizka Harlina. Kita sapa dulu, halo, assalamualaikum rekan Rizka.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Irna di RRI Toli-Toli.
4: Baik, bagaimana kabar sore hari ini?
5: Alhamdulillah baik juga di sini. Bagaimana dengan Irna?
4: Alhamdulillah baik. Baik, seperti apa informasi yang ada di RRI Bau-Bau? Silakan rekan Rizka.
5: Baik, terima kasih Irna. Dari Kota Bau-Bau, informasi yang kami turunkan mengenai gerakan pangan murah digelar di Bau-Bau. Tekan inflasi jelang Idul Adha. Pemprov Sultra siapkan beras, minyak goreng, hingga telur murah selama 3 hari untuk menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat. Berikut laporan Heru Mulku.
6: Ada produk komunitas yang dibawa pada hari ini. Itu diantaranya beras SPHP 5 ton.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di Kota Bau-Bau sebagai langkah intervensi menekan inflasi dan menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah. Pelaksanaan gerakan pangan murah di Bau-Bau direncanakan berlangsung selama 3 hari yang dimulai pada Kamis sampai Sabtu 21 hingga 23 Mei 2026 yang dipusatkan di lapangan Lembah Hijau Kota Bau-Bau. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Aristos, mengatakan kegiatan ini dilaksanakan setelah rilis BPS terbaru menunjukkan Kota Bau-Bau menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di Sultra yang mencapai 4,08%. Atas kondisi tersebut, Gubernur Sultra, Andi Sumangoruka, langsung menginstruksikan untuk melakukan intervensi melalui gerakan pangan murah, apalagi saat ini menjelang Hari Raya Idul Adha.
6: Ada produk komunitas yang kami bawa pada hari ini, itu diantaranya beras SPHP 5 ton, kemudian ada beras premium juga 2 ton, ada bawang merah, minyak goreng, karena itu yang lagi jalan dan juga sekarang di masyarakat.
7: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, Laode Darussalam, menyebutkan GPM sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menekan harga pangan dasar dan memitigasi dampak kenaikan harga pangan seperti beras, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, telur ayam, dan pangan lainnya. Sekda berharap GPM dari Pemprov Sultra ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, terutama ibu-ibu yang sangat bersemangat berkunjung untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga.
8: Untuk itu apresiasi, ucapkan terima kasih kepada Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah menjadikan Bau-Bau sebagai pasar gerakan pasar murah. Ini sangat membantu masyarakat kita, apalagi saat-saat menjelang lebaran seperti ini. Dan mudah-mudahan juga ini masyarakat kita tidak terburu-buru belanja. Karena ternyata ini gerakan pasar murahnya 3 hari. Dan harganya lebih murah dari harga yang sesungguhnya. Sehingga masyarakat kita bisa tertolong. Untuk itu sekali lagi, pemerintah Kota Bau-Bau memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi.
7: Dalam gerakan pangan murah, pemerintah menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasaran. Di antaranya beras premium 10 kg seharga Rp153.000, beras SPHP 5 kg Rp58.000, minyak kita 1 liter Rp15.000, terigu Rp10.000, gula pasir 1 kg Rp18.000, bawang merah Rp23.000 per setengah kilo, bawang putih Rp20.000 per setengah kilo, serta telur ayam Rp48.000. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
5: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Irna.
4: Baik, terima kasih rekan kami Rizka Harlina dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya pendengar, kita ke RRI Bone, ada rekan Arfiani di sana. Halo rekan Arfiani.
9: Halo, selamat sore.
4: Bagaimana kabar rekan Arfiani?
9: Alhamdulillah sehat. Toli-Toli gimana hari ini?
4: Alhamdulillah, walaupun saat ini juga Toli-Toli lagi mendung ya. Tadi juga sudah diguyur hujan. Baik, ada informasi apa yang ada di RRI Bone? Silakan rekan Arfiani.
9: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, operasional penyeberangan lintas Bajoe Kolaka kembali dibuka dengan fasilitas dermaga baru. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
10: PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Bajoe resmi mengoperasikan perdana fasilitas movable bridge di Pelabuhan Bajoe Kamis 21 Mei 2026. General Manager ASDP Cabang Bajoe Anom Sedayu mengatakan, peningkatan fasilitas tersebut merupakan program Kementerian Perhubungan untuk menunjang keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa penyeberangan. Menurutnya, fasilitas lama hanya mampu menahan kapasitas kendaraan maksimal 30 ton. Sementara fasilitas baru kini mampu melayani kendaraan hingga 50 ton dengan sistem hidrolik yang dinilai lebih aman dibanding sistem mekanik sebelumnya.
11: Tentunya dengan adanya peningkatan kapasitas, artinya kemampuan dermaga dan pelabuhan untuk menerima distribusi logistik juga makin besar. Tentunya dari situ kami harapan kami, maka akan ada peningkatan ya, dua pengguna jasa baik dari sektor logistik maupun pengguna jasa pedang mungkin. Itemnya mulai dari trustilnya itu jalan dari sini ke MB-nya, kemudian MB-nya itu dibongkar, diganti yang baru, termasuk hidroliknya. Hidrolik itu tiang yang untuk buat haju mundur itu, karena apa itu yang memang jadi salah satu pembeda antara dermaga pelengsengan dengan dermaga MB.
10: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengapresiasi peningkatan fasilitas dermaga yang dinilai dapat memperlancar distribusi barang dan mobilitas masyarakat antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Ia juga meminta seluruh pihak ikut menjaga fasilitas pelabuhan dengan memastikan kendaraan yang masuk tidak melebihi kapasitas muatan atau over dimension overloading agar fasilitas dermaga tetap awet dan aman digunakan.
12: Saya melihat dari kuantitas kegiatan dan bangunannya luar biasa. Yang terpenting kami punya harapan agar nanti dengan peningkatan fasilitas ini kita sama-sama memelihara penggunaannya, kemudian tentu donasinya sesuai dengan standar penyeberangan atau pelabuhan yang ada, agar nanti di pelabuhan tidak akan ada lagi barang bongkar.
10: Diketahui, PT ASDP Indonesia Ferry mengalokasikan anggaran sekitar 8 miliar rupiah untuk renovasi fasilitas dermaga pelabuhan Bajoe.
9: Sekian informasi dari RRI Bone dan kita kembali ke rekan yang ada di RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih rekan kami Arfiani dari RRI Bone. Selanjutnya pendengar, kita ke RRI Mamuju, ada rekan Randy di sana. Halo rekan Randy.
13: Halo, selamat sore.
4: Selamat sore Randy, bagaimana kabar sore hari ini?
13: Alhamdulillah baik dan semuanya berjalan cukup baik juga hari ini.
4: Alhamdulillah, seperti apa informasi yang ada di RRI Mamuju? Silakan rekan Randy.
13: Baik, terima kasih untuk informasi dari Mamuju. Pendengar, pembukaan Mandar Culture Festival 2026 berlangsung meriah dengan menampilkan beragam atraksi seni dan budaya khas Mandar. Project Director Festival Nur Fadila menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya menjaga kelestarian budaya Mandar juga sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat yang lebih luas. Berikut informasinya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
14: Pembukaan Mandar Culture Festival 2026 diwarnai atraksi budaya dan kesenian khas Mandar Selasa 19 Mei 2026. Project Director Festival Nur Padilla mengatakan acara ini digelar untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan budaya Mandar lebih luas kepada publik. Yang menjelaskan pembukaan penampilan warisan budaya Mandar yang menjadi identitas daerah. Selain itu, tari Parromai turut dipentaskan oleh anak-anak usia Taman Kanak-kanak sebagai bentuk pelibatan generasi muda. Nur Padilla menambahkan malam berikutnya akan diisi lebih banyak atraksi budaya dan seni khas Mandar.
2: Untuk hari ini di pembukaan kami ada Sayap Fatujuh, ini salah satu warisan budaya yang dimiliki Mandar. Juga ada tari Parromai yang ditampilkan oleh anak-anak kita dari usia TK. Terus selanjutnya di malam selanjutnya akan ada banyak atraksi budaya juga dan penampilan-penampilan kesenian khas Mandar. Tentunya selain ini merupakan ruang untuk edukasi dan memperkenalkan Mandar, hal ini juga menjadi panggung yang melahirkan karya-karya terbaik dan pelestarian tampilan-tampilan tradisi.
14: Menurutnya festival ini bukan hanya hiburan tetapi juga ruang edukasi dan pelestarian tradisi Mandar bagi masyarakat. Ia berharap Mandar Culture Festival terus berkembang dengan dukungan stakeholder dan masyarakat Mandar. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
13: Baik, itu informasi dari Mamuju, kembali ke rekan di RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih rekan kami Randy yang ada di RRI Mamuju. Selanjutnya pendengar, kita ke RRI Palu. Ada rekan kami di sana, Waode Risna, Rina Mustika maksud kami. Halo rekan Rina.
15: Halo Win, selamat sore.
4: Selamat sore, bagaimana kabar?
15: Luar biasa, alhamdulillah. Sama seperti Toli-Toli, kita kan satu satu provinsi langit gitu ya. Sama juga, okay. Mendung juga.
4: Baik, seperti apa informasi yang ada di RRI Palu, rekan Waode Rina, silakan.
15: Baik, terima kasih Wiwin dan pendengar. Untuk tahun ajaran baru di 2026-2027, penerimaan peserta didik baru ini akan kembali dibuka melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB dengan 4 jalur, yakni domisili, prestasi, afirmasi, dan juga mutasi. SPMB tahun ini diharapkan dapat berlangsung transparan dan memberikan keadilan bagi peserta didik dalam mendapatkan akses pendidikan. Untuk mengetahui seperti apa informasinya, kita akan ikuti untuk wawancara reporter RRI Palu, Ikut Otwi Ranata, bersama akademisi yang juga pemerhati pendidikan di Sulawesi Tengah, Dasman Lamasiara berikut ini.
16: Ini kan akan memasuki pendaftaran siswa baru.
17: Ya, SPMB.
16: Ya, SPMB. Baik tingkat SD maupun SMP, SMA dan SMK. Ini Pak, ya. Tentu ada terkait ya. Dengan penentuan sekolah. Ini bagaimana komentarnya ya. Pak Rasman?
17: Terkait dengan musim penerimaan murid baru SPMB ini, memang sejak beberapa tahun terakhir ini pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu mengatur, bahkan didukung oleh berbagai regulasi terkait bagaimana sistem penerimaan murid baru di setiap sekolah. Nah, mekanisme itu terbangun adalah ketika ada juknis pusat yang harus diterjemahkan oleh masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi.
16: Yeah.
17: Jadi kabupaten, kota, dan provinsi itu mengikuti, mempedomani petunjuk dari Kemendikdasmen ini, kemudian membuat SPMB masing-masing, sistem penerimaan murid baru di wilayah masing-masing. Nah, sistem penerimaan murid baru ini kan memiliki kategorisasi, misalnya dari aspek zonasi atau kewilayahan, kemudian dari aspek prestasi, kemudian dari aspek afirmasi terkait dengan kondisi ekonomi sosial masyarakat, dan dari aspek prestasi. Jadi itu masing-masing ada presentase akomodasinya, akomodirnya.
16: Setiap SPMB tentu ada sekolah favorit dan ini menyebabkan ketimpangan akses pendidikan. Bagaimana Anda melihat ini?
17: Ya, favoritism school itu dalam konteks kebijakan pendidikan di Indonesia tidak boleh ada. Kenapa? Kalau favoritism school itu tidak dibatasi dalam konteks penerimaan murid baru, ada sekolah yang bisa mati.
16: Yeah.
17: Kenapa? Orang akan berbondong-bondong ke sekolah favoritnya. Nah, sementara daya tampungnya juga besar, mengakibatkan sekolah yang ada di sekitar itu bisa mati. Sehingga di Indonesia itu masih menganut konsep bahwa favoritism school itu tidak boleh ada. Nah, tugas pemerintah bagaimana sekolah ini bisa menjadi semua sekolah favorit.
16: Yeah.
17: Sehingga ketika ada masyarakat mau menyekolahkan anaknya kemanapun, dia tidak ragu lagi akan kualitas. Nah sekarang memang kita diperhadapkan kepada problem serius itu, karena memang harus diakui ada sekolah-sekolah dengan kualitas bagus, ada yang kualitas sedang, ada bahkan ada yang kualitas-kualitas memprihatinkan.
16: Dan itu terjadi setiap tahun sekolah favoritisme ini, Pak.
17: Jadi favoritisme sekolah itu untuk sekolah pemerintah tidak boleh terjadi. Tapi kalau dia swasta, misalnya gini, di Sulawesi Tengah ini banyak sekali sekolah swasta berkualitas, itu tidak menerapkan sepenuhnya SPMB. Karena dia diatur oleh yayasan, tapi semua sekolah negeri wajib mengikuti SPMB yang sudah diterbitkan oleh pemerintah.
16: Yeah.
17: Kenapa? Kalau swasta itu kan dia biaya diri sendiri, sehingga ketika dia menetapkan pembiayaan dan orang tua menganggap kualitasnya bagus, berapapun dia bayar. Nah kira-kira seperti itu, sehingga untuk sekolah-sekolah pemerintah, regulasi yang mengatur itu tidak boleh ada orang memandang favoritism school. Nah tugas berat kita sekarang, bagaimana pengelola satuan pendidikan termasuk pemerintah membuat kualitas sekolah pemerintah itu sama kualitasnya, sehingga suatu saat akan hilang image favoritism school itu. Hilang kesan favoritism school, karena ini tidak bisa dihindari. Naluri orang mau menyekolahkan anaknya di sekolah berkualitas. Nah, untuk itu SPMB ini akan memagari cara-cara yang tidak benar ditempuh untuk masuk di salah satu sekolah favorit dengan melanggar aturan main yang ditetapkan. Kira-kira begitu.
16: Apa yang perlu diperhatikan oleh setiap orang tua dalam memilih pendidikan anaknya, Pak Dasman, di SPMB ya, tahun ini?
17: Pertama yang diperhatikan orang tua, semua orang tua pasti berkeinginan anaknya sekolah di tempat yang bagus. Tetapi bukan berarti dengan keinginan itu melanggar aturan main.
16: Yeah.
17: Misalnya rapornya dipaksa dicuci, kartu penduduknya dokumen kependudukan dirubah, tidak. Tetapi yang dilakukan meningkatkan kualitas, mendampingi anaknya, mendorong anaknya untuk belajar lebih giat, untuk mendapatkan ada ruang-ruang yang biasanya dia masuk. Kalau dia mau masuk di sekolah tertentu, tetapi oleh aturan tidak terbatas, mungkin dia bisa lewat jalur prestasi. Nah sehingga cara sistem penerimaan murid baru ini diharapkan menjadi acuan bagi masyarakat untuk bagaimana kemudian bersiap-siap dalam menyongsong penerimaan murid baru ini, sehingga dia mereka bisa masuk di sekolah-sekolah yang diinginkan.
16: Tentunya nantinya dalam SPMB ini tidak ada istilah legend, Pak Dasmanya.
17: Justru salah satu tujuan utama dari sebuah mekanisme yang dibangun dari SPMB, jangan ada ketep lece, jangan ada legend, itu dicegah. Nah yang problemnya biasanya yang merusak sistem itu pemerintah semua. Misalnya begini, apa itu pemerintah? Misalnya anggota DPR memberi ketep lece kepada kadis, kadis meneruskan ke kepala sekolah, ini kan merusak sistem ini. Atau pejabat dinas membuat ketep lece kepada kepala sekolah supaya anaknya diterima. Jadi kalau pemerintah sudah melanggar aturan SPMB ditetapkan, jangan paksakan masyarakat untuk mengikutinya. Karena tidak bisa kita tutup mata, inilah berbaju inilah membuat ketep lece, kemudian surat-surat sakti itu dimasukkan ke sekolah karena hanya harapan anaknya mau sekolah di situ.
16: Yeah.
17: Jadi yang pertama-tama menekankan dan mengikuti dan taat kepada asas ini ya pemerintah atau masyarakat yang memiliki kedudukan dari aspek sosial dan birokrasi. Jangan justru pejabat yang memberi contoh yang kurang baik, di mana dengan nota-nota ketep lecenya meloloskan anaknya kemana-mana, itu yang merusak. Dan itu kalau mau ditelisik betul masih kita dapatkan itu. Kira-kira ya. Seperti itu.
16: Baik, terima kasih Pak Dasman waktunya. Ya.
15: Demikian Win untuk wawancara reporter Ketut Wiranata bersama dengan pengamat pendidikan Dasman Lamasiara. Kembali ke Anda.
4: Baik, terima kasih rekan Wa Oderina dari RRI Palu.
18: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Pendengar, setelah kita dengarkan informasi dari RRI Palu, kita menuju ke RRI Makassar. Ada rekan kami di sana, Dwi Kartika. Halo rekan Dwi Kartika.
19: Halo rekan Irna di RRI Toli-Toli.
4: Apa kabar rekan Dwi Kartika?
19: Alhamdulillah baik, sehat.
4: Alhamdulillah. Seperti apa informasi di RRI Makassar? Silakan rekan Dwi Kartika.
19: Baik, dari RRI Makassar, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan perluas pemeriksaan penyakit tidak menular. Laporan Ahmad Aprisudi.
20: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat upaya pencegahan penyakit tidak menular melalui perluasan layanan screening kesehatan bagi masyarakat. Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular Dinkes Sulsel, Andi Baharudin menjelaskan, penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, stroke, penyakit jantung, hingga kanker menjadi tantangan serius di sektor kesehatan karena banyak masyarakat tidak menyadari gejalanya sejak dini. Ia mengatakan, screening atau pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan agar faktor risiko penyakit dapat diketahui lebih awal sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih berat. Baharudin menambahkan layanan screening ini tidak hanya dilakukan di fasilitas kesehatan, tetapi juga melalui posbindu PTM, kegiatan komunitas hingga layanan jemput bola di sejumlah wilayah. Pemeriksaan meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, kolesterol, indeks massa tubuh, serta edukasi pola hidup sehat. Selain itu, Dinkes Sulsel juga terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga pola makan sehat, rutin berolahraga, menghindari rokok, dan mengelola stres. Menurut Baharudin, perubahan gaya hidup modern menjadi salah satu faktor meningkatnya kasus penyakit degeneratif di berbagai kelompok usia.
3: Penyakit tidak menular itu lebih banyak diakibatkan oleh gaya hidup atau pola hidup, faktor lingkungan, terus kemudian ada juga faktor-faktor yang memang kalau bicara penyakit tidak menular itu ada faktor yang memang tidak bisa dihindari, yaitu faktor umur. Jadi kalau umur kita sudah beranjak pada usia dewasa, itu kita sudah mesti harus memperhatikan terkait dengan kondisi kesehatan kita. Makanya PTM itu lebih dini sebenarnya kita ketahui kondisi kesehatan kita itu lebih baik. Kalau kita mengetahui lebih dini, maka lebih cepat juga bisa kita lakukan penanganan.
20: Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap masyarakat semakin sadar memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara rutin demi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
19: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Irna di RRI Tonton.
4: Baik, terima kasih rekan kami Dwi Kartika dari RRI Makassar. Selanjutnya pendengar, kita ke RRI Toli-Toli. Pemerintah Daerah Kabupaten Toli-Toli bersama Sentra Nipotowe Kementerian Sosial Republik Indonesia pagi tadi di Aula Dinas Sosial Toli-Toli menyerahkan sejumlah bantuan kepada penyandang disabilitas, kelompok rentan, lanjut usia, orang dengan HIV/AIDS, dan juga pemerlu layanan anak yang ada di daerah ini. Mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas.
21: Saudara, Wakil Bupati Toli-Toli Muhammad Usar Bantilan pagi tadi menyerahkan sejumlah bantuan kepada penyandang disabilitas, kelompok rentan, lanjut usia, ODIF, serta pemerlu layanan anak yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Bantuan yang diberikan berupa kursi roda, alat menjahit, pakaian sekolah, hingga bantuan sembako. Wakil Bupati dalam arahannya di hadapan para penerima bantuan menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Nipotowe yang telah memberikan perhatian dan bantuan kepada masyarakat di Toli-Toli, khususnya anak-anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Diharapkan bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat, meningkatkan semangat, serta membantu meringankan beban masyarakat penerima manfaat.
22: Jadi Bapak Ibu, saya sampaikan bersyukur, kita bersyukur berterima kasih kepada Ibu Ketua Sentra Bapak TPU, karena dari 3 provinsi yang dia urus, yang dia kasih bantuan, salah satunya Toli-Toli coba. Begitu banyak ini, dia bisa kasih bantuan ke Mamuju kah, ke Sulbar kah, ke Poso kah, ke Buat, tapi dia pilih kasih bantuan ke Toli-Toli. Makanya terima kasih sama Pak KTU, ya. Dan saya minta bantuan ini dimanfaatkan baik-baik. Apalagi tadi beliau sampaikan ada bantuan untuk saudara-saudara kita disabilitas.
21: Sementara itu KTU Sentra Nipotowe Palu, Saktian Pamuji saat diwawancara RRI mengungkapkan, untuk Sentra Nipotowe, Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berada di Palu, ada sejumlah provinsi yang dilayani, di antaranya Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, serta Kepulauan Taliabu, di mana data penerima bantuan sebelumnya telah diajukan oleh masing-masing dinas sosial kabupaten, termasuk Kabupaten Toli-Toli yang dihimpun dan dilaksanakan asesmen serta diverifikasi untuk mengetahui dan mendapatkan kebutuhan masyarakat penerima, di mana penerima bantuan atensi berasal dari keluarga desil 1 sampai dengan desil 5.
23: Insya Allah setiap tahun, Pak. Tapi kalau untuk atensi ini kan biasanya satu kali, jadi nanti kita bisa bergantian dengan yang lain. Jadi tidak akan setiap tahun-tahun ini sudah dapat, satu orang tersebut nanti tahun besok dapat lagi itu. Hari ini yang diserahkan bantuan nutrisi, ada alat bantu, kursi roda, tongkat kruk, dan berbagai sebagainya. Lalu ada juga kewirausahaan untuk beberapa orang.
21: Menyinggung soal kabupaten penerima bantuan di tahun 2026 ini, KTU Sentra Nipotowe ini mengatakan untuk tahun 2026 pihaknya telah melakukan asesmen di wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, di mana tahun ini Kabupaten Toli-Toli menjadi sasaran penerima bantuan tersebut dengan lama asesmen yakni kurang lebih 3 minggu dengan pengajuan real dari dinas sosial masing-masing kabupaten.
4: Baik pendengar, dan tentunya setelah kita dengarkan informasi dari RRI Toli-Toli, kita menuju ke RRI Kendari. Ada rekan kami di sana, Yuda. Halo rekan Yuda.
19: Ya, selamat sore bersama saya Jihan Benazir untuk di sore hari ini.
4: Baik. Mohon maaf ya.
19: rekan Jihan. Apa-apa nih. Terima kasih rekan Irna, saya akan langsung membagikan informasinya. Ya, dari RRI Kendari pendengar dan juga pemirsa, selain mematangkan persiapan internal melalui berbagai promosi, TVRI Sultra juga siap bersinergi dengan lembaga penyiaran publik lainnya untuk menjadi penyelenggara siaran Piala Dunia tahun ini. Berikut laporan Laras Ayuningtyas.
0: Lembaga penyiaran publik TVRI Sulawesi Tenggara menyatakan kesiapan penuhnya sebagai pemegang hak siar resmi atau official broadcast dalam menyukseskan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Kepala TVRI Sultra Emilia Baharesa mengatakan untuk menyemarakan pesta sepak bola terbesar tersebut, pihaknya melakukan berbagai strategi promosi, mulai dari siaran telestrial, media sosial, hingga kegiatan off-air yang diangkat dengan tajuk Bola Gembira. Demi memaksimalkan jangkauan informasi, TVRI Sultra juga membuka ruang kolaborasi yang erat sesama media publik. Hal ini diperkuat setelah sebelumnya Kepala RRI Kendari, Naufal Sahupala, melakukan kunjungan resmi ke kantor TVRI Sultra untuk membangun sinergi antar lembaga. Menanggapi kerjasama tersebut, Kepala TVRI Sultra menegaskan pentingnya kolaborasi bersama RRI dan juga LKBN Antara dalam mengawal pemberitaan momentum besar ini.
1: Ya, sejak TVRI menjadi official broadcast untuk penyelenggaraan Piala Dunia ini, tentunya kita terus berkoordinasi dengan TVRI Pusat sesuai arahan. Kemudian berbagai kegiatan sudah kami lakukan, misalnya gelar Bola Gembira dalam arti untuk mempromosikan sehingga masyarakat itu tahu bahwa penyelenggaraan tahun ini adalah TVRI begitu. Itu sudah kita lakukan baik di terestrial, promosi maupun di media sosial. Kemudian juga kegiatan-kegiatan off-air lainnya, misalnya pemberitaan, kemudian kita melakukan kunjungan dengan stakeholder terkait, seperti itu. Dan tentunya kami dengan RRI dan Antara sebagai mitra penting bagi kami, kita tentunya ingin berkolaborasi bagaimana pihak RRI atau Antara nanti juga bisa sama-sama untuk memberitahukan atau menginformasikan hal ini.
0: Sinergi antara TVRI Sultra dan RRI Kendari diharapkan mampu memberikan daya dukung informasi yang masif, sehingga kemeriahan dan nilai-nilai positif dari ajang Piala Dunia dapat tersampaikan dengan baik hingga ke pelosok Sulawesi Tenggara.
19: Ya, demikian informasi dari RRI Kendari. Kita kembali bersama dengan rekan Irna di RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih rekan Jihan dari RRI Kendari. Pendengar, kita lanjut lagi ke informasi sapi kurban bantuan kemasyarakatan atau Banmas dari Presiden Prabowo Subianto diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas dari pelaku usaha peternakan di Kabupaten Toli-Toli dan juga di Kabupaten Buol. Laporan Alfiansa.
21: Baik, terima kasih rekan penyiar. Baik, saudara. Pemerintah Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka perayaan Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut disambut positif oleh pemerintah daerah maupun para pelaku usaha peternakan karena dinilai menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap sektor peternakan di daerah. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kadis Bunak Kabupaten Toli-Toli Herman Majid kepada RRI menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan sapi kurban dari Presiden. Menurutnya bantuan tersebut merupakan penghargaan bagi para peternak lokal yang selama ini terus berupaya meningkatkan kualitas ternak mereka. Herman mengatakan perhatian pemerintah pusat terhadap peternak daerah menjadi motivasi tersendiri bagi masyarakat untuk terus mengembangkan usaha peternakan sapi. Ia juga mengimbau para pelaku usaha peternakan agar tetap semangat dalam merawat dan meningkatkan kualitas ternak yang dimiliki.
5: Itu merupakan penghargaan dan penghormatan Pak Presiden terhadap pelaku usaha peternakan. Nah, inilah kita merasa bangga karena Pak Presiden walaupun di tengah kesibukan, dia juga masih melirik pelaku-pelaku usaha peternakan. Sehingga kami menghimbau kepada seluruh kelompok pelaku usaha peternakan agar tetap semangat melaksanakan kegiatan penggemukan sapi ini. Karena saya lihat semakin tahun, semakin hari ini, sapi ini semakin mahal. Dan ini tahun ini saja ini kita lihat terjadi kenaikan yang signifikan terhadap sapi kurban. Itu berarti bahwa merupakan rezeki khusus bagi para pelaku usaha. Jadi bantuan bukan dalam bentuk sapi, sapi kita sendiri yang ada di daerah yang dibeli. Jadi berarti akan meningkatkan usaha masyarakat yang ada di Kabupaten Kelungkung, sehingga para pelaku usaha akan bergelut mencari sapi yang terbesar. Jadi Pak Prabowo itu akan membeli sapi yang terbesar yang ada di setiap kabupaten.
21: Sementara itu di Kabupaten Buol, Koordinator Fungsional Pengawas Bibit Ternak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kabupaten Buol, Rusmin kepada RRI mengungkapkan bahwa dalam 2 tahun terakhir Kabupaten Buol juga menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Hal itu menunjukkan bahwa kualitas ternak dari Kabupaten Buol dinilai mampu memenuhi standar sebagai hewan kurban bantuan Presiden. Untuk tahun ini, sapi yang terpilih berasal dari Desa Panilan Jaya, Kecamatan Tiloan, dengan bobot mencapai 916 kg.

0: Daya jualnya sangat-sangat signifikan untuk harga ternaknya. Jadi kami dari Kabupaten Bengkulu berterima kasih banyak kepada pemerintah pusat atas perhatiannya.
1: Bantuan kemasyarakatan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto kepada Kabupaten Toli-Toli dan Bengkulu diharapkan menjadi motivasi bagi para peternak untuk terus meningkatkan kualitas ternak sehingga semakin banyak sapi lokal yang mampu bersaing dan terpilih sebagai hewan kurban presiden pada tahun-tahun mendatang. Dan itu dia yang bisa saya laporkan. Saya Alfian Sah, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih rekan Alfiansa RRI Toli-Toli. Pendengar, setelah kita dengarkan laporan langsung dari Alfiansa RRI Toli-Toli, kita menuju ke RRI Ampana, ada rekan kami di sana, Novian. Halo, rekan Novian.
3: Ya, halo, selamat sore rekan Wirna.
2: Selamat sore. Seperti apa informasi yang ada di RRI Ampana? Silakan.
3: Baik, dari RRI Ampana menghadirkan feature ini terkait dengan Sekolah Rakyat yang menjadi ruang tumbuh harapan anak-anak Tojo Una-Una.

0: Hampir 8 bulan telah berlalu sejak Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Tojo Una-Una mulai beroperasi. Dalam rentang waktu tersebut, terdapat proses yang berjalan perlahan, tidak selalu tampak, namun meningkatkan makna yang mendalam bagi mereka yang menjalaninya. Program ini merupakan inisiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan di berbagai daerah di Indonesia. Melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, Sekolah Rakyat dirancang tidak hanya sebagai ruang belajar, tetapi juga sebagai sistem terpadu yang mencakup pendidikan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik. Di Kabupaten Tojo Una-Una, Sekolah Rakyat Terintegrasi mulai berjalan dengan memanfaatkan gedung balai latihan kerja di Desa Kajulangko, Kecamatan Ampanatete sebagai lokasi sementara. Ruang yang sebelumnya digunakan untuk pelatihan kerja kini beralih fungsi menjadi tempat belajar sekaligus asrama bagi anak-anak. Sebanyak 100 peserta didik mengikuti program ini, terdiri dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Mereka berasal dari berbagai wilayah, termasuk daerah kepulauan dan desa-desa yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan. Di balik angka tersebut, terdapat 100 perjalanan yang berbeda, 100 latar belakang kehidupan yang kini dipertemukan dalam satu ruang yang sama. Ada yang untuk pertama kalinya tinggal jauh dari orang tua, ada yang belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, dan ada pula yang perlahan kembali menemukan semangat belajar yang sempat meredup. Di antara 100 peserta didik tersebut, terdapat satu nama yang menjadi salah satu potret perjalanan program ini. Ia adalah Miftah, siswa asal Desa Loe, Kecamatan Walia Kepulauan. Miftah tumbuh dalam kondisi yang tidak selalu mudah. Seperti banyak anak lainnya, ia pernah berada pada titik ragu terhadap keberlanjutan pendidikannya. Namun, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi titik perubahan yang perlahan mengarahkan kembali langkahnya. Pada awal mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat, Miftah harus beradaptasi dengan kehidupan baru asrama, jauh dari keluarga, dalam lingkungan yang berbeda. Ia belajar menyesuaikan diri dengan ritme kehidupan yang lebih teratur, disiplin, dan mandiri.
1: Waktu hari itu, ada pendamping PKH yang bernama Ibu Susi. Di situ dia sedang mendata ke pulau-pulau. Dan dia menawarkan saya untuk masuk di Sekolah Rakyat ini. Yang katanya akan dibiayai sampai kuliah. Di situ awalnya saya menolak. Terus pas di situ, Bu Susi terus-menerus menceritakan tentang bagaimana kondisi Sekolah Rakyat itu seperti apa. Di situ saya pun mau untuk masuk di Sekolah Rakyat ini. Ya, saya memang awalnya sekolah di kampung.

0: Wong, kelas 3 SMA, akhirnya bisa sudah tembukan sekolah rakyat, saya masuk di sekolah ini.
1: Bagi Miftah, sekolah rakyat menjadi ruang yang membuka kembali kesempatan untuk belajar tanpa beban biaya yang selama ini menjadi kekhawatiran. Ia menyadari bahwa kesempatan tersebut tidak dimiliki oleh semua anak, sehingga ia berusaha menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Saat ini Miftah berada di penghujung masa pendidikannya di jenjang sekolah menengah atas. Ia hanya selangkah lagi menyelesaikan pendidikan pada tahun ini. Lebih dari itu, ia menjadi satu-satunya angkatan pertama di sekolah rakyat terintegrasi yang akan lulus tingkat SMA di Kabupaten Tojo Una-Una.
0: Yang bikin kita di sini adalah dengan lingkungan pertemanan salah satunya dan dewan staf guru yang selalu kasih dukungan, support. Itu membuat saya nyaman di sini. Kualitasnya sangat terjamin sekali. Bisa dibilang dari ujung kaki sampai ujung rambut disediakan. Iya, seperti kalau sudah jauh dari orang tua kan pasti merasakan nantinya namanya rindu kan. Tapi di situ saya terus berpikir untuk kalau saya terus-menerus tinggal bersama orang tua, kapan saya bisa menjelajahi dunia ini dan terus berkembang. Jadi rindu kepada orang tua itu harus dikesampingkan dulu untuk bisa mencapai cita-cita.
1: Pencapaian ini tidak hanya menjadi perjalanan pribadi Miftah, tetapi juga bagian dari perjalanan 90 anak lainnya yang menempuh pendidikan di tempat yang sama. Masing-masing membawa cerita, tantangan, dan harapan yang berbeda, namun berjalan dalam satu sistem yang sama.
0: Pilihan saya ada dua, di masuk di jurusan psikologis dan HI di kampus Brawijaya Malang. Iya, dibiayai. Dan saya kepada kedua orang tua saya, jangan dulu rindu, biar saya saja yang merindukan kalian. Karena di sini juga saya belajar menjauh dari kalian untuk membahagiakan kalian.
1: Hampir 8 bulan berjalan, sekolah rakyat terintegrasi di Tojo Una-Una masih terus bergerak dalam prosesnya. Belum sempurna, namun perlahan menunjukkan arah yang jelas. Di dalamnya terdapat 100 anak yang sedang diberi ruang untuk tumbuh, belajar, dan melanjutkan perjalanan hidup mereka. Dan di antara mereka, Miftah menjadi salah satu gambaran perjalanan itu. Tentang kesempatan yang kembali hadir, tentang langkah yang tidak lagi sendiri, dan tentang masa depan yang perlahan diberi waktu untuk tumbuh. Demikian feature produksi RRI Ampana. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Baik, demikian feature dari RRI Ampana. Kami kembali ke rekan kita.
3: Baik, terima kasih rekan kami Novian yang ada di RRI Ampana. Dan pendengar, demikian informasi dalam Gema Sari Pati Maju, Sekorwil 4, Makassar, Kendari, Ampana, Palu, Bau-Bau, Bone, Mamuju, Toli-Toli sore hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Irna dan operator sore ini, Darwis, serta ada Arsela, mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, di sore hari ini kami informasikan bagi Anda kaum muslim wal muslimat yang akan menunaikan ibadah sholat maghrib, insya Allah kumandang azan maghrib pada pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah ya. Sembari menanti, kita akan dengarkan pengajian kalam suci Al-Quran dan juga lagu-lagu islami tentunya di kesempatan kali ini.

Okay, baik pendengar, kita akan ikuti pengajian Kalam Suci Al-Quran oleh Haja Andi Tendriani Esos dengan surah Ali Imran ayat 134.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya telah berkumandang menjadi penanda tibalah waktunya kita untuk tunaikan 3 rakaat wajib di salat maghrib kali ini. Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati, kami yang bertugas dari program 1, program 2 serta program 4 mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah yang kita kerjakan di hari ini sunnah dan wajib, semua diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

bagi Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Memberi nafkah kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

Dalam sejarah peradaban manusia, sering kita jumpai ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hukum hanya ditegakkan bagi kaum yang lemah dan miskin. Sedangkan bagi golongan masyarakat yang kuat, hukum ditegakkan secara setengah-setengah. Jika kenyataan itu dibiarkan hingga sekarang, maka tidak mustahil bila kehancuran umat seperti terjadi di masa lalu akan menimpa umat kita yang sekarang. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berujar, "Sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yaitu ketika yang mencuri adalah golongan bangsawan, maka hukuman terhadapnya tidak dilaksanakan. Tetapi bila si pencuri adalah dari golongan lemah atau miskin, hukumannya dilaksanakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di malam hari ini. Dan kita masih melanjutkan untuk perjalanan Palu sore ini ya, di edisi siar Kamis 21 Mei 2026. Saya Rino Odi masih bersama dengan Anda. Dan Anda juga nanti dapat mengikuti program Ngobras ya, ngobrol bareng komunitas setiap malamnya Senin sampai dengan Minggu. Jadi komunitas-komunitas Anda di luar sana yang belum ngobrol di RRI Palu, silahkan daftarkan komunitas Anda ya, langsung ke WhatsApp kami di 0811 456 0398. Oke. Sebelum kita ke program Ngobrol Bareng Komunitas, kami akan hadirkan terlebih dahulu untuk Sandiwara Radio. Di malam hari ini kami hadirkan produksi dari RRI Gorontalo ya, dengan judul Pulang Jadi Abu. Nah, seperti apa ceritanya dan inspirasi apa yang ingin dituangkan oleh sang penulis dalam cerita ini, kita ikuti bersama.
2: Udara sore ini sejuk ya, Man. Kalau Salim pulang sekarang, pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, Masya Allah.
3: Salim, kerja di kota katanya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
2: Salim?
3: Bu?
4: Ya Allah, Salim! Kamu pulang, nak? Aduh, kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi, nak.
3: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
5: Iya, Kak. Aku pulang.

0: Bu, aku mau tanya, uang yang aku kirim tiap bulan selama ini kemana?
1: Ibu pakai nak, ibu pakai ya sedikit-sedikit buat beli obat, buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
0: Berarti habis.
2: Salim, jangan pakai nada seperti itu.
0: Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Ku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.
3: Kami tak tahu, Nak. Ibu pikir asal ya tidak boros ya cukup.
0: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
2: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
0: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
3: Jangan, Nak, jangan. Kamu boleh marah. Kamu boleh marah, Nak. Tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: Kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
2: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
0: Tidak waras. Aku yang tidak waras. Atau kalian yang tega.
2: Kalau aku diam,
0: aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila. Bakar rumah ini.

0: Ibu tidak kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

0: Sepi. Semua pergi. Aku ditinggalkan. Bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu. Lihat! Lihat! Terbakar! Ini hasilnya! Ini hasilnya! Ini hasilnya! Kembalikan hidupku! Kembalikan! Kembalikan aku yang dulu! Aku cuma ingin pulang.
1: Bu, dia tidak sadar.

0: sunyi, tapi tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
1: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
1: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak. Bukan sebagai beban, Pak.
1: Ya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembar seng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lim?
0: Oh, benarkah ini Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah, saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
1: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lainnya.

0: Mas?
1: Alhamdulillah. Lapar, tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: mereka akan datang. Apakah aku masih pantas disebut anak?
1: Salim.
0: Ibu.
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
2: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
2: Iya, dari awal ya.
3: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

Abu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma Atamimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
2: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom.
1: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Senang rasanya malam hari ini pendengar, kami dapat kembali menyapa Anda ya. Saya Rina Waode bersama dengan teman-teman teknik yang bertugas di malam hari ini. Ada Bung Irfan, Bung Ronald ya, akan bersama Anda hingga pukul 20 untuk mengajak menyaksikan dan bergabung di program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Malam hari ini teman-teman komunitas dari Paguyuban Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Menui Kepulauan IPPMMK Kota Palu. Saya langsung menyapa dulu nih, sudah hadir di studio malam hari ini. Halo kakak-kakak yang ganteng semua nih.
1: Halo kak.
0: Waduh. Oke deh, senang deh saya kalau dikerumunin sama cowok-cowok seperti ini ya. Tentu saja ada vibe positif yang akan mereka sampaikan juga di sini terkait dengan paguyuban yang mereka saat ini naungi begitu ya. Saya perkenalkan dulu nih, mulai dari yang paling tengah dulu, ada Kak Najar ya. Kak Najar ini selaku demisioner Ketua Umum IPPMK 2025-2026.
2: Iya Kak.
0: Oke, betul. Masih berlaku sampai saat ini?
2: Sudah tidak Kak.
0: Oh sudah tidak. Iya.
2: Sudah digantikan dengan ketua baru.
0: Oke. Kalau begitu Najar deh yang perkenalkan nih teman-temannya dulu, silakan.
2: Ya, baik Kak. Di sini terlebih dahulu saya perkenalkan, nama saya Najar dari Morowali tentunya, Kecamatan Menui Kepulauan, dan program studi saya S1 Statistika, sekarang sudah semester 8. Waduh. Dan lagi penyelesaian studi juga. Dan di samping kanan saya ada saudara saya Ikra, sekaligus Ketua Umum Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Menui Kepulauan periode 2026-2027. Dan di sebelah kiri saya ada adik saya Rizky Aditya selaku Wakil Ketua Umum periode 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, berarti ini pengurus baru begitu ya. Oke, Komi sebagai yang suhu di sini menurunkan dulu kepada berarti kalau boleh dikata yang lain apa namanya? Ikra sama Adit ini adik ini ya.
2: Iya, adik. Adik di junior sudah angkatan 2024.
0: Tapi kurang. Kalau untuk jurusan kuliahnya sama?
2: Beda.
0: Oke, Ikra suaranya enggak masuk di mic. Agak di pinggirin sedikit mic-nya. Nah, gitu aja boleh. Saya mau tahu dulu nih kalau Ikra sendiri datang ke Palu sejak kapan?
3: Saya datang ke Palu itu Kak tahun 2024.
0: Boleh kayaknya digeser lagi deh, suaranya belum masuk. Oke.
3: Oke. Saya datang ke Palu itu di tahun 2024. Pada saat itu ketika lolos di SNBP, Program Studi Pendidikan Geografi di UNTAD. Saya datang ke Palu di tahun 2024. Dan sampai saat ini masih stay di Palu.
0: Oke, ya dong harus stay di Palu. Oke, kalau dari Adit sendiri?
4: Oke, saya ke Palu di tahun 2024.
0: Walaupun sama ya.
4: Walaupun saya angkatan 2003, sebelumnya pernah kuliah di Kendari, di UHO. Nah, sekarang di tahun 2024 pindah ke Palu untuk program studinya itu di Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1.
0: Oke.
4: Okay. Sekarang masih stay.
0: Oke, calon-calon guru nih ya. Kalau Najar bakal calon ini ya. Pencacah kayaknya. Oke, baik. Kita ngobrolin soal komunitasnya dulu nih, iya. Mungkin ya. Sebelum kalian-kalian, apakah sudah ada senior sebelumnya atau di angkatan kalian nih yang memulai?
2: Ya, saya dulu kayaknya.
0: Iya.
2: Baik.
0: Senior ya.
2: Terima kasih. Khususnya sebenarnya kalau kita berbicara tentang paguyubannya kami ini adalah paguyubannya sudah lama sebenarnya berdiri nih pada tahun 1996.
0: Oke.
2: Okay. Cuman karena dengan usia yang lebih tua ini terkadang paguyuban ini juga sempat vakum. Vakumnya itu hampir 5 tahun. Nah, alhamdulillah ketika saya juga masuk kuliah di tahun 2022, dan di situ sudah saya dengan teman-teman angkatanku kita menggarap ini supaya artinya ada perhimpunan persaudaraan kita di tanah perantauan lewat paguyuban ini, dan khususnya tampil di studio ini di RRI ini baru perdana juga Kak.
0: Oh. Ya. Padahal dari tahun 19 berapa tadi itu ya. Ini yang perdana. Enggak apa-apa. Kita di RRI juga banyak loh orang Morowali ya. Tapi kalau secara geografis kan Morowali lebih dekat ke Kendari tadi nih. Si Adit ya. Udah benar kamu tadi.
4: Iya, betul Kak, betul.
0: Terus apa ya? Jadi yang dianut dari visi misinya paguyuban kalian ini apa?
2: Terima kasih Kak. Kalau untuk visi misi dari paguyubannya kami ini, yang pertama kami punya asas itu yakni merongga-rongga humangu huta menui. itu bahasa daerah yang artinya ini bersama-sama membangun Pulau Menui. Nah, di sini kita punya Panguyuban ini selain untuk menjadi wadah perkumpulan keluarga dan mahasiswa Menui yang ada di Kota Palu, tentunya Panguyubannya kami ini adalah salah satu media belajar dan juga berkontribusi kemanusiaan di Kecamatan Menui Kepulauan. Tentunya yang menarik juga Kak, sempat juga kita buat kegiatan-kegiatan yang alhamdulillah dari pihak kecamatan juga di wilayah sana mengapresiasi dengan kegiatan kami. Yang pertama itu kita konsisten melakukan distribusi Al-Quran di Kecamatan Menui Kepulauan. Selain itu juga beberapa desa-desa yang kami telusuri. Dan alhamdulillah juga dapat TPA-TPA itu, desa-desa di situ dan kepala desanya juga menyambut hangat dengan program kami ini. Selain itu juga ada program kami ini advokasi selayaknya organisasi dan lainnya, advokasi menyuarakan aspirasi masyarakat lah. Karena di sana itu kita tahu bagaimana wilayah kami ini 3T.
0: Oh,
2: tertinggal, terjauh dan juga terbelakang. Jadi itu kita dari dari Panguyuban ini yang selalu mengadvokasikan, karena biasa masyarakat itu terkadang berikan kepada kami penyuaraan-penyuaraan, biasa juga di chat kita terkait apa-apa yang masih yang harus kita suarakan. Mungkin bisa dilanjutkan sama ketua
0: baru nih.
3: Sebelumnya saya perkenalkan
0: kembali.
3: Ya, perkenalkan nama saya Ikra, selaku ketua umum IPPMK tahun 2026-2027. Nah, sebelumnya terkait paguyuban ini, kenapa sebenarnya kami menitikberatkan agar kiranya paguyuban ini harus bisa terus eksis. Nah, yang pertama selain yang di seperti yang dijelaskan oleh mantan ketua umum tadi, bahwasanya paguyuban ini adalah perhimpunan semua, tentunya semua mahasiswa yang berasal dari Kecamatan Menui Kepulauan. Nah, namun saya sendiri melihat bahwa suatu paguyuban yang dibentuk berdasarkan asal, yaitu Kecamatan Menui Kepulauan, itu tidak hanya bisa atau tidak cukup dijadikan sebagai tempat berkumpul. Nah, saya berpikir bahwa paguyuban ini harus betul-betul selayaknya punya fungsi. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Di dalam paguyuban kan itu banyak mahasiswa. Nah, tentunya secara kuantitas kita sudah punya. Nah, kemudian kita ingin mencari kualitas. Kualitas daripada mahasiswa itu apa? Nah, kalau kita berangkat daripada mahasiswa ini berasalnya dari daerah, misalnya Kecamatan Menui Kepulauan, ya, yang tentunya kita harap itu impact-nya kepada daerah itu sendiri seperti apa. Makanya di visi kami, pada visi kami yang kami tuangkan visi terbaru itu, kenapa? Visi kami itu yang pertama menciptakan kaderisasi yang unggul, kemudian menciptakan kualitas kader tentunya yang unggul juga. Nah, setelah itu, ini yang juga kami titik beratkan pada paguyuban kami, bagaimana paguyuban ini agar selalu aktif mengadvokasi kepentingan, kemudian menghimpun segala aspirasi, kemudian bagaimana menyuarakan aspirasi masyarakat yang ada di Kecamatan Menui Kepulauan. Karena kalau kita mau menunggu masyarakat itu didengar tanpa ada sebagai penyambung tangan atau penyambung lidah daripada kita-kita yang tentunya berada di ranah provinsi misalnya, itu tentu akan lebih susah. Nah, dengan adanya paguyuban ini, harapan kami ke depannya sebagai ketua umum dan wakil ketua umum terpilih, tentunya agar kiranya paguyuban ini lebih eksis lagi menyuarakan apa yang menjadi kepentingan daripada masyarakat Kecamatan Menui Kepulauan. Mungkin itu
0: juga. Ya, tadi kan sempat disebutkan juga pernah vakum gitu ya. Nah, ini alasan vakumnya kenapa? Yang misalnya Adit sama Ikra baru gabung di tahun ini kah, atau bagaimana nih?
3: Oh, iya. Iya Kak.
0: Boleh
3: sedikit saya jelaskan juga. Kami itu bergabung sejak tahun 2024. Namun di tahun-tahun itu ya, istilahnya yang namanya paguyuban pernah vakum, kita ikut merintis kembali. Nah, setelah itu di waktu itu ketua umum pada waktu itu ada Saudara Najar, dan kemudian setelah itu kita melakukan berbagai banyak kegiatan, kegiatan-kegiatan sosial yang juga kita harapkan itu mendukung anak-anak di daerah Kecamatan Menui Kepulauan, bukan hanya dari segi jasmani tetapi dari segi rohani juga. Yang tidak kalah penting itu, salah satu kegiatan yang menjadi rutinitas kita di setiap tahun ajaran baru, yaitu kita mengadakan sosialisasi, agar kiranya bagaimana pelajar-pelajar SMA ini bisa melanjutkan studinya. Tentunya kita titik beratkan di Kota Palu tentunya, khususnya di Universitas Dlaco.
0: Oke, nah dari Adit nih sebagai wakilnya gitu kan, sudah ada pernah riset belum setiap tahun berapa sih anak-anak muda yang dari Kepulauan Menui begitu ya, yang bisa datang ke Palu untuk menempuh pendidikan lagi ke jenjang perkuliahan gitu?
4: Untuk di angkatan 2004 itu kami ada 9 orang. Nah, dari 9 orang itu ada dari angkatan 24 tentunya itu di 8 orang. Angkatan 23 itu saya sendiri. Jadi untuk 2004 yang mahasiswa menui kepulauan itu hanya 9 orang. Nah, untuk tahun kedepannya Kak, itu berjumlah 5 orang. Dari 5 orang ini kalau tidak salah di angkatan tersebut mereka itu jumlahnya di SMA 300-an. Cuman yang sampai ke sini hanya 5 orang.
0: Nah, yang lainnya kemana?
4: Yang lainnya itu mereka menempuh di pendidikan tingginya itu di Kendari. Nah, seperti saya jelaskan tadi, Kendari itu Kak, dia dekat. Karena perjalanan Kendari dengan Menui itu hanya membutuhkan 4 jam perjalanan kapal, kapal laut.
0: Oh, naik kapal ya. Oke, kalau lewat darat sekitar berapa? 8 jam mungkin ya.
4: Kalau lewat darat tidak ada Kak, karena itu masih pulau.
0: Harus nyebrang lagi berarti
4: harus
0: ya.
4: Harus nyebrang lagi.
0: Oh, oke. Baik. Saya kalau pernah perjalanan darat ya dari Morowali induknya ke Kendari ya sekitar 8 sampai 9 jam gitu kan.
4: Iya, iya betul Kak.
0: Saya belum pernah sih ke Menui-nya. Nanti kita coba jalan-jalan ke sana ya.
3: Iya. Boleh
0: Kak. Oke. Nah, di antara kalian bertiga nih punya apa? Pandangan pasti ya, apa sih yang menjadi tantangan bagi anak-anak muda di Menui gitu ya untuk bisa survive di perantauan nih. Kalau tinggal di daerah sendiri kan bukan berarti tidak bisa maju gitu, tapi kita harus merantau memang ya.
3: Iya, betul.
0: Nah, apa yang menjadi tantangan nih biasanya ketika merantau?
4: Oke, saya dulu Kak.
0: Silakan. Nah, iya.
4: Kalau menurut pandangan saya Kak, saya pandangan sendiri nih. Kalau kita sebagai pemuda nih, kalau kita hanya bertahan di tempat nyaman, pasti kita akan tertinggal. Nah, mungkin kami juga merasa kami orang kepulauan. Jadi untuk kognitif ataupun skill-skill yang seharusnya kami temukan di SMA itu sudah ketinggalan jauh dengan teman-teman yang ada di kota. Nah, jadi harapanku ke depannya kami walaupun orang pulau bisa bersaing. Nah, jadi makanya kami berusaha untuk menghimpun teman-teman untuk angkatanku atau angkatan yang akan datang ke depannya supaya bisa melanjutkan pendidikan. Yang dimana pendidikan ini seperti kita ketahui itu sangat berguna di masa sekarang. Kalau kita tidak ada pendidikan, kita tidak terlalu dilirik oleh orang-orang. Jadi harapan besarku walaupun kita tinggal di
0: kepulauan
4: tadi, sebisa-bisanya kita harus berkuliah ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Cuman bagusnya lagi Kak, di sana orang-orang tua sangat mendukung. Mereka mengapresiasi semua apa yang anak-anaknya mau. Jadi walaupun kami di pedalaman, tetapi jiwa dari kedua orang tua sangat besar untuk membesarkan kami.
0: Mantap, mudah-mudahan ini tayangan ini sampai ke sana ya. Dinonton ini salah satu kebanggaan loh. Anak-anak dari kepulauan bisa hadir dan berbicara di Corong RRI Palu itu kan membutuhkan keberanian juga loh sebenarnya ya. Dan kalian mewakili, mudah-mudahan ini mendobrak juga yang namanya tadi anggapan bahwa kita ini anak kepulauan gak usahlah tampil gitu ya. Ikut jadi followers aja, jadi view penonton aja. Nah, kalau dari Najar melihat nih tantangan dan juga mungkin kesempatan bisa begitu ya untuk anak-anak yang harus merantau dari menu ini.
2: Ya, kalau untuk saya secara pribadi Kak, karena yang menjadi alasan saya terus terang untuk berada di Pangiuban ini tentunya untuk memberikan berbagai motivasi. Karena juga saya berapa kali juga yang gagas untuk turun terus sosialisasi dari tahun 2023. Ketika saya turun itu, dia itu yang menjadikan hal sampai saya turun itu adalah masyarakat. Kadang-kadang juga kita dapat masyarakat di sana ada yang berbahasa untuk apa kuliah tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya tambang. Karena itu kan karena Morowali ini kan wilayah pertambangan Kak. Nah, di situ saya punya hal yang berbeda cara pandang saya, karena tentunya kalau kita berbicara tentang industri tidak ada yang bisa tantang itu industri hari ini. Tetapi ketika kita berbicara tentang pendidikan, itu merupakan manifestasi untuk bagaimana kedepannya. Dan selalu saya berbicara kepada adik-adik saya, khususnya yang ada di Kecamatan Menui Kepulauan, saya selalu mengatakan kepada mereka bahwa gapailah cita-cita kalian, teruslah berkuliah dimanapun itu, entah di Sulawesi, di luar Kalimantan, Sulawesi, atau bahkan di Jawa, itu harapan kita. Dan sekali-kali bawa pulang

0: bahwasanya mahasiswa itu bukan seperti ini loh. Bahwasanya mahasiswa itu punya hal-hal yang positif, apalagi ditambah pada tahun ini, tahun kemarin di bulan Sawal kita buat lomba itu yang alhamdulillah partisipasinya luar biasa.
1: Jadi lombanya khusus untuk mahasiswa menui atau warga menui.
0: Kita anukan di situ anak-anak, Kak. Itu lombanya kita adalah ceramah dan juga sambung ayat. Karena kita menitiberatkan bahwasanya ketika generasi muda, khususnya generasi menui itu tidak dekat dengan agama, tentunya jangan harap bahwa kita akan mendapatkan generasi yang cemerlang. Makanya itu saya selalu dorong kepada mereka bahwa ayolah kita sama-sama, kita di Pangiuban ini kita sama-sama berikan dampak yang lebih kepada masyarakat. Jangan jangan hanya kita sebagai mahasiswa yang tidak betul-betul, yang tidak ada dalam tanda kutip, tidak berguna kepada masyarakat. Karena kalau katanya Tan Malaka ini, katanya Tan Malaka bahwa seorang pemuda yang terpelajar ketika dia tidak berlebur kepada masyarakat, untuk apa pendidikan itu diberikan kepada mereka. Jadi itu yang menjadi moto saya sebenarnya di otak saya, sehingga suka sekali dengan kegiatan-kegiatan sosial ini, menggenjot kegiatan-kegiatan sosial ini supaya ada kepada Pangiuban ini dan disalurkan kepada masyarakat. Itu kira-kira dari saya, Kak.
1: Sebelum nanti kita masuk ke momen apa sih yang membuat kalian sampai berpikir untuk bisa keluar dari menui gitu ya. Oke, sebelum itu saya ke Ikra. Kita masih bicara soal tantangan dan juga kesempatan begitu ya yang didapatkan ketika merantau nih.
2: Terima kasih sebelumnya, Kak. Jadi ini sebenarnya berangkat daripada pengalaman pribadi saya juga. Nah, sebelumnya desa saya itu di wilayah Kecamatan Menui Kepulauan, ada satu pulau di bagian pesisir namanya Desa Padilaut.
1: Padilaut?
2: Padai Laut.
1: Oh, Padai Laut, ya. Oke.
2: Desa ini sebenarnya sudah banyak sekali mahasiswa. Nah, cuma mahasiswa ini tidak berani mengambil tantangan untuk kuliah ke Palu. Nah, alasannya karena jauh.
1: Jadi mereka kuliahnya,
2: Di Kendari. Karena secara geografis memang lebih dekat. Nah, pada waktu itu saya punya tujuan untuk merubah paradigma ini. Karena kenapa? Saya melihat bahwa masa kita ingin keluar dari zona nyaman, namun yang membatasi kita adalah jarak. Nah, saya ingin merubah paradigma itu. Makanya sekarang saya berada di Kota Palu dan menjadi satu-satunya orang yang pertama dari Desa Padai Laut yang kuliah di Kota Palu. Nah, untuk tantangan yang pertama tentunya bagaimana merubah paradigma masyarakat dan anak-anak itu bahwa pendidikan itu sangat penting. Nah, kemudian kita selaku mahasiswa yang berasal dari mahasiswa yang ada di perantauan, tentunya itu, Kak, yang namanya situasi perkotaan itu. Yang kita juga mahasiswa yang berasal dari daerah kepulauan tentunya kaget akan hal ini.
1: Jadi belum pernah keluar gitu ya dari.
2: Iya, tentunya kita juga punya hal tersendiri lah, entah itu kita kaget dengan dunia kota, perkotaan bagaimana. Nah, ini sebenarnya menjadi salah satu tantangan bagi mahasiswa yang berada di perantauan. Tantangannya apa dan bagaimana cara mengendalikannya, yaitu dengan kita mengendalikan diri untuk tetap pada pola pergaulan yang sehat.
1: Iya,
2: dan kita
1: dong
2: tahu Kota Palu ini seperti apa situasi pergolakan. Sekira seperti itu, Kak.
1: Oke, tetap jaga nama baik kampung halaman ya.
2: Iya, betul, Kak. Jaga nama baik kampung halaman, jaga nama orang tua, bener, organisasi.
1: Benar.
2: Iya, jangan sampai kita jauh-jauh misalnya dari Kecamatan Menui Kepulauan tiba di Kota Palu, harusnya kan yang dilihat dari masyarakat di Kecamatan Menui Kepulauan adalah hal-hal yang kita tampilkan seperti pada malam ini, bukan hal-hal yang buruk lah tentunya. Karena ketika hal buruk terjadi, itu bukan hanya menjatuhkan diri kita secara pribadi, tetapi orang tua, kemudian orang-orang yang mendukung kita untuk lebih maju, itu yang jelasnya itu harapannya akan putus. Sekira seperti itu.
1: Dan memang saya tanya dulu, ini sebelumnya kalian belum pernah ke Palu begitu ya ketika belum kuliah?
2: Iya, kalau saya pribadi, Kak, belum pernah.
1: Baru kali ini merantau.
2: Nanti pas kuliah baru ke Palu.
1: Yang lainnya?
0: Sama semua, Kak. Nanti pas kuliah baru injak Palu ini.
1: Baru injak ya.
0: Baru tahu bagaimana Palu ini ternyata panasnya begini, Kak.
1: Kan menui juga begitu, tidak gak?
0: Menui alhamdulillah tidak seperti Palu juga sih, Kak. Kadang-kadang ada juga bukit-bukit yang sering kita naiki untuk buat teduh.
1: Tapi cita-citanya kalian nanti kalau misalnya udah selesai, udah bisa nih untuk bekerja, apakah mau kerja di Palu atau mau pulang ke Menui ini untuk

0: mengaplikasikan ilmu yang kalian dapatkan. Ya. Ah, silakan Adi tuh.
1: Okay. Kalau saya sendiri Kak, kalau dapat misalnya sudah selesai menjalankan salah satu kewajiban di sini yaitu perkuliahan atau menambah ilmu, saya akan kembali ke desa-desa.
0: Nah, di sana di menu ya.
1: Tujuan tujuanku kalau semisal saya selesai, saya akan menembak di bagian kepulauan terjauh. Nah, di menu itu banyak sekali pulaunya, Kak. Pulaunya itu ada yang besar, cuman beberapa desa saja. Tapi keinginan besarku itu ingin menembak di pulau-pulau yang masih jauh, tapi masih tergolong dari kecamatan menu itu sendiri. Karena di sana, menurut papaku yang sekarang bekerja sebagai guru juga di salah satu desa terpencil, di sana itu untuk anak-anak SD yang kelas 6 biasanya itu tidak melanjutkan di jenjang ke selanjutnya yaitu di SMP. Jadi saya kurang tahu juga Kak, cuman paling itu karena mungkin keterbatasan uang atau apa segala macam, mungkin mereka belum.
0: Tapi calistungnya oke.
1: Iya.
0: Udah bisa baca tulis hitung ya?
1: Baca tulis juga sudah bisa, cuman mungkin mereka lebih ke cepatnya menikah kayaknya.
0: Nah, oke.
1: Jadi harapanku ke depannya saya sendiri setidak-tidaknya bisa untuk mengejok mereka sampai ke titik yang paling tinggi. Jadi itu sih harapan saya, Kak.
0: Oke, saya berharap kalian bertiga ini bisa menjadikan diri sebagai role model gitu ya bagi mereka. Kita coba terima telepon ya, kayaknya ada yang excited nih ingin gabung dengan obrolan kita malam hari ini. Selamat malam Pak Anwar.
2: Ya, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curiga komio juga ini lulusan IPP MMK.
2: Putra ya, ini putra Tolaki nih.
0: Ah, orang Tolaki.
3: Alhamdulillah.
2: Ini, jadi ini anak adik ini datang kuliah di Palu atas kemauan diri sendiri atau orang tua atau keluarga. Karena menu kepulauan itu jauh dari Minui lagi kita menyeberang ke Morowali ya.
3: Iya,
2: Palu. Padahal kalau Morowali itu ke Kendari itu cuma 5 jam. Nah, ya dekat. Kita di sana juga kan ada Universitas Unhalu, Universitas Leo. Nah, jadi cuma saya pertanyaan saya adik-adik.
0: Pertanyaan saya Pak Anwar, kami sudah pernah pergi di Minui.
2: Oh, cuma Morowali saja kalau sampai Kendari.
0: Sama dan ya.
2: Iya sama.
0: Oke dan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin bisa dijawab dulu ini. Ini ke Palu ini atas kemauan siapa ini sebenarnya ini? Boleh.
4: Alhamdulillah Kak, kalau saya ini sebenarnya niat awal memang mau ke Palu, mau kuliah ke Palu karena termotivasi dari ada guru saya. Mungkin siapa tahu guru saya dengar atau lihat video ini. Namanya itu Bu Vena Melinda Dombo, beliau itu selalu cerita bahwa kota Palu itu bagus sekali begini-begini. Dan alhamdulillah saat itu
0: dia orang Minui juga.
4: Dia orang sini Palu tapi mengajar di sana.
0: Oke. Okay.
4: Sudah sekarang alhamdulillah sudah PNS di sana.
0: Sudah dapat suami di sana juga.
4: Ya, alhamdulillah.
0: Nah,
4: di sini kadang-kadang ibu itu selalu bercerita bahwa kota Palu itu begini-begini digambarkan. Kita juga yang
0: jadi kalian anak, menghayal
4: loh, bagaimana bentuknya Palu ini. Dan alhamdulillah di situ Bu Kak, kita ini
0: Bu Kak.
4: Alhamdulillah saya di situ mendapatkan beasiswa.
0: Oke.
4: Okay. Khususnya beasiswa KIP kuliah. Dan juga kan kalau di KIP ini yang jadi prioritas itu anak daerah. Nah, kebetulan saya juga di Pulau Menuin anak daerah dan juga wilayahnya mungkin jauh sekali diserta jadi diprioritaskan untuk dapat KIP kuliah sehingga mungkin gara-gara landasan dari KIP kuliah ini juga yang menjadi dorongan untuk saya ke Palu.
0: Kalau mungkin pada saat kalian masuk belum ada berani cerdas ya. Belum.
4: Saya dapat KIP ini sehingga saya orang tua tidak mampu juga dan juga saya ada niat kuliah dan lewat alhamdulillah Tuhan Allah memberikan perantara lewat beasiswa ini dan saya juga
0: sampai
4: hari ini ke Palu.
0: Oke, jadi sampai sekarang ini tetap mempertahankan beasiswa tadi itu ya?
4: Iya, sudah mau habis sudah.
0: Sudah mau selesai.
4: Selagi kemarin bulan lalu proposal, mungkin tahun-tahun inilah sudah selesai.
0: Sudah maju ya?
4: Iya.
0: Oh, amin. Kita turut doakan ya. Nanti kalau wisuda undang kita juga ya.
4: Siap.
0: Barangkali orang tua di sana nggak bisa datang, nanti kita yang mewakili.
4: Siap.
0: Oke, kalau dari Ikra. Atas kemauan siapa ini ke Palu?
5: Kalau dari saya sendiri sebenarnya
3: saya menjelaskan kepada orang tua. Pertama, sebenarnya memang mendapat penolakan. Tapi yang namanya kita sebagai anak ini, kita kan sudah terpelajar. Jadi bagaimana caranya kita memberikan pemahaman yang baik kepada kedua orang tua. Nah, pada saat itu saya memberikan pemahaman kepada orang tua saya, dan alhamdulillah diterima.
0: Terus kenapa tujuannya harus ke Palu?
3: Nah, yang pertama sebenarnya saya juga mahasiswa KIP kuliah.
0: Oke.
3: Yang pada saat itu saya mendaftar di 2 PTN. Yang pertama di Kendari di UHO, kemudian di Untad. Nah, cuma lolosnya di Untad. Nah, itu yang membuat saya datang ke Palu, Kak. Dan alhamdulillah kalau mau ditanya kemauan siapa, ya tentunya kemauan diri sendiri dan didukung oleh orang tua.
0: Dan sekarang kerasan di Palu.
3: Iya.
0: Enggak sakit?
3: Tidak, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya di Palu ini tidak, memang di awalnya itu saya membayangkan bahwa bagaimana susahnya di Palu itu, tidak ada keluarga, tidak ada ya cuma teman-teman dari paguyuban. Tapi alhamdulillah kekeluargaan yang kita rasakan daripada paguyuban ini, inilah yang membuat kita bertahan di paguyuban ini. Maka saya mau katakan khususnya kepada teman-teman yang dari IPPMK juga, jika bertahan di paguyuban IPPMK itu adalah sakit, maka bertahan yang sesungguhnya, bertahan dalam koridor IPPMK itu adalah bentuk cinta yang sesungguhnya kepada diri sendiri dan daerah.
0: Mengandung bawang ya. Oke, dari Adit.
1: Oke, Kak, kalau dari saya ini cukup sangat asik kayaknya.
0: Soalnya kamu udah dari UHO juga ya, sekali. Terus pindah ke Untad ini.
1: Nah, untuk perjalanan saya ke sini, Kak, waktu di 2023 itu saya masuk di bulan September. Nah, tetapi pas ajaran baru di semester 2, saya tiba-tiba kayak menghilang begitu, Kak.
0: Jadi maksudnya menghilang?
1: Menghilangnya itu sudah tidak ke Kendari, sudah langsung ke kampung. Nah,
0: pulang ke Menui.
1: Ya, pulang ke Menui. Jadi pulang ke Menui itu orang tua bilang kira-kira kau mau kuliah kembali atau tidak. Nah, saya bilang kembali, ya saya mau kuliah tetapi dengan apa yang saya bisa, saya mampu. Nah, melihat dari itu, Kak, kenapa bisa saya ke sini? Saya kemarin itu ada lihat cuplikan dari gerbang yang sangat panjang, gerbang Untad. Jadi di situ saya penasaran, Kak. Oh, bagaimana kira-kira ini Universitas Tadulako ini bagaimana? Nah, dari situ saya lihat-lihat, kebetulan juga teman saya ini yang senior saya dah pulang, saya tanyalah, "Ini Untad ini bagaimana kira-kira?" Baru beliau bilang begini. Ternyata Untad ini luas, bagus. Terus di sini juga dia menggambarkan ada juga himpunan untuk Menui, yaitu IPPMK. Nah, berlanjut dari situ, Kak. Saya mulai terangsang juga, Kak, untuk ke sini. Nah,
0: jadi yang di Kendari lepas gitu ya.
1: Iya, di Kendari lepas.
0: Di Kendari jurusan apa?
1: Nah, di Kendari itu jurusannya di Matematika FMIPA.
0: Oh, oke. Okay. Ya.
1: Nah, dari situ saya ke sini hanya modal nekat saja, Kak.
0: Enggak ada KIP juga?
1: Tidak ada KIP saya, cuman alhamdulillahnya di Morowali terkhususnya dia menyediakan yang namanya bantuan beasiswa daerah. Nah, dari situ saya rasa sudah sangat membantu saya untuk untuk membayar UKT. Nah, menyambung itu, Kak, saya sangat pertama-tama awal ke Palu ini kaget juga. Karena waktu saya kesini saya cukup jauh merantau, yang beberapa seharusnya hanya 50-an kilo, tetapi merantau keduanya itu sangat jauh, yaitu sampai 600-an kilo. Jadi itu hal pertama yang saya rasakan. Oh, ternyata begini kita keluar dari kepulauan, ternyata ada tempat-tempat indah yang harus kita kunjungi. Nah, dari situ orang tua juga awalnya pertama untuk mama sebenarnya belum menyarankan kuliah saja di Kendari karena dekat, supaya mama datang melihat. Cuman kembali lagi, Kak, saya ingin mencari tantangan baru. Jadi yang di Kendari itu saya rasa sudah pas, sudah saatnya untuk beranjak ke tempat lain. Jadi saya memilihlah yang paling jauh, yaitu Palu.
0: Ke Palu.
1: Ya,
0: mungkin okay, sedikit. Oke, berarti ini boleh dikata kota paling jauh yang saat ini kalian kunjungi ya. Oke, nanti kalau kedepannya kalian udah sukses, wah bukan cuma sampai Palu, sayang.
4: Rencana juga.
0: Amin. Sampai go internasional ya, saya doakan ya. Amin, luar biasa nih adik-adik. Nah, kemudian tadi berangkat dari rata-rata di sana pekerjaan-pekerjaan yang ada ini apa? Nelayan, petani, atau seperti apa?
3: Kalau untuk di Kecamatan Menui Kepulauan sendiri, Kak, ada beberapa mata pencarian, namun yang paling mendominasi itu yaitu nelayan. Karena kita ketahui bahwa Kecamatan Menui Kepulauan ini ada banyak sekali pulau-pulau yang dimana masyarakatnya juga mendominasi tinggal di pesisir. Kemudian juga aktivitas masyarakat di sana salah satunya berkebun. Ya, itu bagian-bagian daripada mata pencaharian masyarakat Kecamatan Menui Kepulauan.
0: Artinya kan kalau seperti itu, apakah bulanan juga dari kampung ini lancar atau kalian harus ada lagi kerja sampingan di sini untuk bisa bertahan hidup, seperti apa dari Najar lu nih?
4: Kalau untuk itu sebenarnya, Kak, kalau untuk secara pribadi juga ada kerja-kerja freelance yang kita lakukan. Seperti saya kan sekarang freelance-nya saya ini sebagai penyambung kontributor berita dari media itu Liputan 4 yang ada di Morowali, dan kadang-kadang itu saya dikasih juga kian untuk tambah-tambah hidup lah. Dan selain itu juga masih ada juga tabungan-tabungan dari beasiswa di kuliah itu yang menjadi penunjang hidup di sini. Tapi selain itu juga saya rasa alhamdulillahnya kita di anak-anak menu ini, saya lihat-lihat jiwa-jiwa survive-nya itu ada. Kadang-kadang saya lihat orang ini tidak juga ingin selalu berpegang tuh pada orang tua, selalu mengandalkan kiriman dari orang tua. Kadang-kadang juga mereka, seperti ada teman saya dari pengurus PPMK juga, orang ini survive seperti kadang kerja freelance di ada yang kerja di JNT, ada juga yang bagrep ini. Kadang-kadang seperti itu, Kak. Tapi yang saya lihat dari orang ini memang namanya juga anak pulau, jadi mereka ini mengusahakan bagaimana survive di kota. Dan itu juga yang saya apresiasi kepada mereka. Dan kayak semoga lagu, akan terus lah seperti itu.
0: Kayak lagunya Armada gitu. Pulang malu tak pulang rindu jadi. Kalau kita gak jadi apa-apa di perantauan ini kan. Tapi pernah gak sih kalian dalam setahun itu berapa kali pulang?
3: Kalau saya sendiri, Kak, sudah 2 tahun di kota Palu ini, sudah 3 kali pulang.
0: Momen-momen apa tuh?
3: Momen pas libur semester. Tapi pas libur lebaran itu, pas lebaran itu tidak pulang. Nah, itu yang menjadikan kita rasa rindu lah sama orang tua. Jadi sudah 2 tahun ini hanya 3 kali pulang.
0: Ada kayak homesick gitu gak? Rindu, rindu rumah ya.
3: Iya, rindu
0: rumah. Kalau kayak Adit pulang terus ya?
1: Kalau saya sendiri, Kak, di tahun pertama itu saya hanya pulang di lebaran saja. Nah, cuman pas tahun kedua ini saya pulangnya di akhir 2025, tetapi saya pulang kembali lagi di April, di lebaran Idul Fitri itu di bulan April kalau tidak salah. Nah, kebetulan situ sebenarnya saya tidak mau pulang juga, Kak, cuman orang tua memanggil pulang. Jadi saya juga harus pulang karena tuntutan dari orang tua. Nah, untuk sekarang kayaknya tetap pulang lagi.
0: Kalau Najar nih gimana, udah mau selesai nih Najar nih ya?
4: Kalau saya udah khususnya kalau saya ini, Kak, kalau untuk di kota Palu ini sudah pernah lebaran Idul Fitri 2 kali
0: sendirian di sini.
4: Iya, sendiri pernah sama-sama juga dengan beliau sholat Idul Fitri sama-sama. Satu pas awal-awal dia ke Palu dan merasakan Idul Fitri di Palu, karena dengan beliau ini pernah juga satu asrama. Lalu sama-sama di asrama Morowali.
0: Andai kata kita kenal lebih cepat, kita bisa lebaran bareng.
4: Dan alhamdulillah tahun ini karena juga sudah agak longgar, khususnya saya sudah semester akhir, dan kemarin baru-baru proposal, lalu kita lebaran sudah di Pulau Menu ini. Dan juga vibes-nya ini beda juga, Muhammad. Sudah 2 tahun tidak.
0: Ini kalau misalnya kan perjalanannya agak jauh ya, terus sampai di Morowali kalian harus nyebrang lagi.
4: Kalau itu kita nyebrang lagi, Kak. Kadang-kadang kita berselayar di kapal ini 12 jam. Jauh juga. Jadi kalau umpama ditanya anak-anak Menu ini bagaimana di kota Palu, mungkin saya rasa anak-anak Menu ini kuat-kuat. Karena jangan tanya perjalanannya, perjalanan saja sudah kuat, apalagi survive bertahan di kota Palu ini.
0: Nah, ini di sisa waktu kita ini, apa agenda yang paling besar nih akan dilakukan oleh teman-teman dari IPPMMK sendiri di tahun ini ataupun di 2027 mendatang?
3: Iya, baik, terima kasih banyak pertanyaannya, Kak. Nah, visi misi kami yang sudah kami rancang ke depannya untuk kami sebagai ketua umum dan wakil ketua umum terpilih. Yang pertama, kegiatan-kegiatan di organisasi itu ya tetap kita adakan kembali, tetap kita adakan evaluasi, tetap kita tingkatkan kegiatan-kegiatan sebelumnya sudah kita laksanakan. Itu kita adakan novelty atau kebaruan-kebaruan yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat Kecamatan Uni Kepulauan. Kemudian kita juga ingin selaku organisasi, kita juga ingin memperbanyak kader. Itu salah satu goals kita yang pertama. Kemudian kita ingin bagaimana kader-kader ini mempunyai kualitas. Nah, impact-nya kemana? Seperti visi kami yang sudah kami sampaikan bahwa paguyuban IPPMK ini harus menjadi corong advokasi untuk kepentingan masyarakat Kecamatan Muni Kepulauan. Nah, dari itu kami juga sudah berkolaborasi lebih jauh ke beberapa media-media yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, karena kita paham bahwasanya hari ini no viral no justice. Nah, maka itu agenda-agenda kita ke depannya, bagaimana kita menyuarakan aspirasi-aspirasi masyarakat itu melalui media sosial. Kemudian kalau misalnya di media sosial tidak juga dapat memberikan keputusan atau kebijakan sosial atau merubah kebijakan sosial, maka ya tentunya selaku langkah-langkah yang kita akan ambil nanti, ya kita akan, apapun itu, entah itu mau aksi, yang penting impact-nya kepada masyarakat, kita akan lakukan itu, Kak.
0: Semoga semua visi misi yang sudah disusun ini bisa terlaksana dengan baik.
4: Amin.
0: Di sini ada perempuannya juga nggak?
4: Kalau kita di PPMK ini, Kak, alhamdulillah perempuan itu sedikit dan paling banyak itu laki-laki. Dan di data yang ada saja itu, Kak, di kepengurusannya kita itu total perempuan itu hanya
0: nggak sampai 4, 10.
4: Tidak sampai 10.
0: Dan sampai 5 malah ya.
4: Dan sisanya itu laki-laki semua. Makanya jiwa-jiwanya seperti ini semua. Berani-berani semua.
0: Oke deh. Mungkin saya terakhir juga nih minta satu kata atau satu kalimat lah. Apa sih yang bisa kalian sampaikan kepada pendengar tentang Kecamatan Menui ini tadi?
4: Ya.
0: Mungkin boleh, nah, silakan.
4: Baik, terima kasih, Kak, di ujung podcast kali ini, kebersamaan malam ini, tentunya saya selaku Ketua Umum IPPMK tahun 2025-2026 atas nama Najar, dan di sini harapan saya yakni bagaimana menginginkan generasi-generasi Menui yang tentunya tidak hanya pintar dalam intelektual, tetapi hanya, dan juga saya mau mereka memiliki sifat yang anggun dan moral. Tentunya harapannya itu supaya selain memiliki jiwa sosial dan juga bisa berkontribusi lebih kepada Kecamatan Menui Kepulauan, dan tentunya kejarlah impiannya sejauh-jauh apapun itu, dan berilah impact kepada Kecamatan Menui Kepulauan, dan berilah dampak nyata kepada Kecamatan Menui Kepulauan, karena sejatinya Kecamatan Menui Kepulauan membutuhkan anak-anak muda, generasi-generasi muda Menui yang penuh-penuh kemampuan untuk bertaruh dan juga mampu berkontribusi nyata untuk Kecamatan Menui Kepulauan. Itu dari saya, Kak.
0: Satu kata untuk Menui?
4: Hidup selalu dan sukses selalu. Insya Allah ke depannya Najar akan tampil di Kecamatan Menui Kepulauan.
3: Saya juga.
0: Oke, silakan Ikra.
3: Baik, sebelumnya saya ingin sampaikan kepada orang-orang tua saya yang berada di Kecamatan Menui Kepulauan. Sebelumnya saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kami menjadi mahasiswa di Kota Palu, apa yang seharusnya menjadi tugas kami untuk menyuarakan hak-hak dasar daripada masyarakat Kecamatan Menui Kepulauan belum dapat terrealisasikan saat ini. Namun kami berkomitmen untuk IPPMK kedepannya akan lebih condong kepada kepentingan masyarakat Kecamatan Menui Kepulauan. Entah bagaimana caranya kami mengadvokasi, menyuarakan, menghimpun aspirasi agar kiranya Kecamatan Menui Kepulauan itu seperti apa yang diharapkan oleh orang-orang tua kami di sana.
0: Amin.
3: Mungkin itu saja. Dan satu kata juga yang saya ingin ucapkan, bahwa bukan hanya Najar yang akan tampil ke depannya, tapi Ikra juga selaku anak pulau akan tampil nanti ke depannya.
0: Siap. Adit harus lebih gong ini ya.
1: Kalau saya terakhir, harapan saya ke depannya untuk Pulau Menui itu sendiri, dari generasi-generasi yang akan datang, mereka harus bisa keluar dari zona nyamannya. Jangan takut untuk memilih yang jauh, teruslah menggapai cita-cita, terus jangan lupa kalau sudah dapat ilmu ataupun segala macamnya, setidak-tidaknya ingatlah kembali di mana kau dilahirkan. Mm-hmm. Jadi saya juga akan sedikit juga satu yang mau kalah dengan teman saya.
0: Ya, jadi
1: kalau mereka ingin tampil di daerah, saya akan tampil lebih jauh lagi di luar daerah.
0: Oke, okay. Tapi tetap untuk membangun daerah itu ya. Oke, semoga cita-cita kalian ini tetap kalian pertahankan, amin, ya. Amin. Semangat-semangat ini tularkan juga ke adik-adik penerus kalian, ya. Pasti. Dan pastinya pesan juga untuk para orang tua yang ada di sana, jangan halangi untuk anak-anak Anda ingin menggapai cita-citanya. Kita cukup berikan mereka restu dan juga doa gitu ya. Semoga di perantauan anak-anak kita bisa berhasil dan sukses.
1: Amin.
0: Thank you Najar, Ikra dan juga Adit sudah berbagi pengalaman dan inspirasi di sini ya, melalui dari komunitas ataupun paguyuban IPP MMK. Oke, sukses untuk kalian semua dan tentu saja sekali lagi berani untuk keluar dari zona nyaman itu menjadi langkah awal dalam menggapai cita-cita. Saya Rina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Karena perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
3: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
1: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugani Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Situasi keamanan di Timur Tengah masih bergejolak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
5: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
6: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFH tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
5: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFH sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
8: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang sebetulnya seperti apa, harusnya akan naik. Karena begini, nanti under invoicing kan akan tertutup dengan ada jabatan ekspor itu. Jadi tadi yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
9: Bukannya untuk penjualan.
8: Jadi perusahaannya juga akan untung, jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
7: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
10: Tentunya sama kalau IHSG. Mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga, pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baiklah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
11: Ya. Optimis akan bisa secepatnya.
7: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
12: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
13: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
12: Untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecili. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecili. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh itu sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20% 15%.
13: Sementara, pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
14: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada saat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita pelajari satu-satu, misalnya banyak yang mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan abi, ya banyak lah.
13: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
1: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
9: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk
15: dikonsumsi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
16: Jalur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKDH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih dan setelah disembelih kita cek lagi.
15: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
9: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
15: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
18: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasinya terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini. dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
19: Iya, gitu aja. Iya, santai ya. Pak, ini tadi dia sama itulah anak-anak kemarin itu gitu. Oh, iya, gitu. Iya. Jadi anak itu kompak. Ayolah, anak kemarin itu. Kita bapak tua ini kita berangkatin haji itu
18: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darahin RRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke Banjarmasin, di mana Embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
20: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah, pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari Embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mengalami kondisi kesehatan jemaah.
21: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib untuk sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah BDJ untuk fokus kepada ibadah haji di armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
20: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakia, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus solawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. dari Embarkasi Banjarmasin, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
0: Saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dahnil Anjar Simanjuntak.
2: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir buat kita
0: semua. Dan pendengar, Dahnil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jemaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah

0: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdul Tiloli melaporkan. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia. Termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelo Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON, karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin-poin yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga selain masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi ORADO, dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu perubahan yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya ORADO sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Niar Abdul Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dan tim sepak bola Pro 3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia.

0: Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Mendingan Plus atau RRI Palu, karena informasi dan inspirasi. Dinda kembali hadir menemani pendengar semua di malam hari ini, tentunya dengan program unggulan ini ya, dari Pro 1. Dan malam ini kita sedang mendengarkan lagu-lagu islami ini ya, mengingat untuk hari Jumat, malam Jumat ini ya tentunya ya. Dan semoga dengan lagu-lagu yang dihadirkan di Pro 1 dapat memberikan pencerahan juga menemani malam hari kita ini ya. Siapa tahu mungkin yang sudah selesai pengajian Yasinnya, ditambah lagi dengan lagu-lagu yang Masya Allah ini ya, menambah lagi keimanan kita, menambah lagi kedamaian hati kita. Dan mungkin untuk pendengar semua yang lagi di jalan ini ya, sedang berkendara, semoga selamat sampai tujuan. Insya Allah semua diberi kemudahan, kelancaran semua ini. Dan untuk pendengar semua mungkin yang di rumah sambil mendengarkan juga, menanti-nanti untuk program-program selanjutnya juga, semua diberikan kesehatan ini ya di malam Jumat ini, malam yang Masya Allah kita bisa bilang ini ya, malam penuh berkah juga, selagi kita sering-sering musabah, waduh, sambil mendengarkan lagu-lagu islami tentunya bersama Dinda di malam hari ini, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

diriwayatkan oleh At-Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, amalan yang pertama kali dihitung dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, baiklah seluruh amalannya. Sebaliknya, jika sholatnya rusak, rusak pulalah semua amalnya. Ternyata, sholat fardu merupakan penentu baik buruknya amal seorang hamba di hari pengadilan. Namun masih ada orang-orang muslim yang masih meremehkan kewajiban sholat, sehingga sholatnya itu sering ditinggalkan, atau bahkan belum mengerjakannya sama sekali. Padahal, meskipun amal kebajikan yang lainnya banyak sekali, amal itu belum dianggap baik jika sholatnya belum baik.

Dikisahkan dalam sebuah buku sejarah Sufi bahwa pada suatu hari Rasulullah masuk ke rumah Fatimah anaknya. Didapatinya anak perempuannya itu sedang memperlihatkan gelang emas kepada wanita tetangganya sambil berkata, "Gelang ini dibelikan oleh suamiku." Menyaksikan kejadian sederhana itu, raut muka Rasulullah berubah. Beliau berkata, "Akankah

terbuat dari api neraka? Rupanya Rasulullah tak menyukai sifat pamer Fatimah. Kemudian Fatimah yang patuh menjual gelangnya untuk membeli budak dan dimerdekakannya. Apakah masih ada sifat pamer yang disengaja dalam diri kita? Dalam surat An-Nur ayat 31, Allah berfirman, "Janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang sudah nampak daripadanya."

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 RRI Palu, kali informasi dan inspirasi kembali hadir. Dinda menemani pendengar semua tentunya di program unggulan kita, ada di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ini ya. Dan kita dengarkan lagu-lagunya malam hari ini pendengar di era 2010 sampai 2020 ini. Lagunya lagu-lagu Indonesia, dan tentunya di bawah tahun ini nih ya, termasuk lagu-lagu kenangan bukan sih? Karena lagu-lagu di 2010 juga lagu-lagunya masih enak gitu ya kita dengarkan. Tadi ada, sudah kita sebagai pembuka, ada lagunya dari Viera, ada dari Bidadari. Ini lagunya hits pada tahun 2010-an ini ya. Dan untuk pendengar semua, kita akan putarkan, kita akan bernostalgia, dan mungkin yang lagi kangen lagu-lagu di era 2010, atau ada kejadian tertentu, atau mungkin ketika dengar lagunya ini jadi keingat gitu kan, oh dulu saya bersama mantan kekasih mungkin ya, atau mungkin mantan kekasih yang sudah jadi istri nih, bisa juga kan. Jadi pernah melewati hari-hari yang menyenangkan bersama dia begitu. Nah untuk itu pendengar, bersama Dinda di malam hari ini tentunya kita berikan ruang untuk pendengar semua bergabung melalui line WhatsApp kami atau line telepon kami. Iya, kita terhubung dengan satu pendengar kita. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Iya, Ruang Rindu. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Nyoman di Ramba.
0: Pak Nyoman di Ramba ya, Pak ya. Apa kabar, Pak Nyoman?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat selalu ini ya Pak Nyoman ya. Ini selagi di rumah sambil mendengarkan Ruang Rindu ini, Pak Nyoman mau dengarkan lagunya siapa ini Pak?
1: The Reject.
0: The Reject?
1: Iya.
0: Judulnya apa ini Pak?
1: Judulnya The Reject.
0: Oh, The Reject judulnya. Ini lagunya siapa ini Pak?
1: Tidak tahu ya, lupa orang anunya.
0: Yang di reject itu bukan Pak, atau yang gimana nih?
1: Ya.
0: Lagunya yang di reject begitu bukan, atau yang gimana ini?
1: Judulnya.
0: Iya, judulnya di reject, lagunya yang nadanya gimana tuh?
1: Mana itu ya?
0: Waduh, nanti kita tebak-tebakan dong Pak ini. Coba kita bantu carikan dulu ya ini ya, di reject ini. Oh, Jenita Janet ini ya, di reject aja gitu ya Pak ya. Wah.
1: Iya.
0: Oke, boleh nanti kita bantu carikan ini buat Pak Nyoman. Iya. Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Iya, ini lagunya dari Tata Janet ini ya. Lagunya lagu di tahun Jenita Janet, lagunya di tahun 2012 ini. Jadi masih masuk ini ya lagu-lagu sekarang yang kita dengarkan di Ruang Rindu tentunya. Dan ternyata lagu-lagu dulu ini asik juga ini ya. Ada di reject, ada nanti ada lagi nih mungkin di encet. Kita akan dengarkan dulu nanti sembari kita bantu carikan ini ya, karena lagunya di lagu 2012. Dan silakan untuk pendengar semua yang ingin bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Sahru.
0: Oh iya, Pak Sahru ini suaranya belum kedengaran tadi, Pak. Iya Pak Sahrun, kabar baik, sehat selalu ya Pak Sahrun ya.
2: Alhamdulillah, kabar baik, harapan juga seperti itu ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Iya.
2: Yang di rumah baik, sehat selalu ya.
0: Iya, amin Pak Sahrun. Ini mau dengarkan lagunya siapa ini Pak malam hari ini?
2: Mau dengar lagunya ini dulu Dinda, apa namanya, Kunto Aji boleh ya?
0: Kunto Aji?
2: Kunto Aji itu ada.
0: Kunto Aji apa nih judulnya?
2: Terlalu lama sendiri.
0: Terlalu lama sendiri, waduh, sudah terlalu lama gitu bukan nih? Ini kalau lagu-lagu yang eranya masih 2000-an, kayak Dinda agak familiar ini Pak Syahrun. Terlalu lama sendiri ini ya?
2: Iya ya, terlalu lama sendiri.
0: Oke, siap nanti dibantu Dinda bantu carikan ini untuk Pak Syahrul ini ya.
2: Makasih banyak Dinda ya.
0: Sama-sama.
2: Ya,
0: makasih. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Iya, terlalu lama sendiri ini ya, jangan terlalu lama ya, karena kalau terlalu lama juga pokoknya semua yang lama-lama, yang cepat-cepat ini belum tentu baik juga dan belum tentu buruk juga ya. Terlalu lama sendiri ini, kita nanti bantu carikan untuk Pak Syahrun di Sunju, kita dengarkan di Ruang Rindu malam hari ini. Tapi sebelum itu kita coba dengarkan dulu nih, ada dari Jenita Janet.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi kita dengarkan Ruang Rindu bersama Dinda di malam hari ini. Tadi kita sudah dengarkan lagunya, beatnya agak semangat ini ya. Ternyata dari diri Jack, Janita Janet ini kayaknya masih ada ini ya, lirik-lirik dangdutnya. Apakah ini sebenarnya nuansanya dangdut ini ya? Tapi cukup menarik ya, dan asik juga kita dengarkan di malam hari ini. Dan dilanjut lagi dengan lagunya dari Kunto Aji tadi. Lagunya cocok juga ini untuk malam hari gitu kan, kita dengarkan di Ruang Rindu tentunya. Lagu-lagu di era 2010 ini sampai 2020 ini lagunya masih enak ya, ternyata ya kita dengarkan sesuai dengan mood kita juga nih di malam hari ini. Walaupun memang dengarkannya lagunya galau, tapi jangan sampai ya hati kita galau gitu kan. Kalau anak muda bilangnya galau, kalau sudah usia kita ini apa nih ya, galau-galauan kayaknya beda lagi nih galaunya. Waduh, usia kita ini kayaknya sudah tua enggak ya. Dan pendengar semua boleh bergabung bersama kami tentunya, karena kami akan berikan lagu-lagu nostalgia juga ini, masuknya lagu di era 2012, ada lagu di era 2020 juga. Kita terhubung dengan satu narasumber dengan satu pendengar kita ini ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Mbak Dinda.
0: Iya, Om Suwan ini ya.
1: Iya, Om Suwan.
0: Iya. Lagunya siapa, Mbak Om?
1: Dinda, The Massive.
0: Lagunya The Massive? Apa nih lagunya?
1: Lupa judulnya, Kotak saja.
0: Kotak?
1: Pelan-pelan saja.
0: Pelan-pelan saja ini ya. Ini gak sesuai dengan isi hati kan? Karena lagunya galau ini sebenarnya nih ya, pelan-pelan saja.
1: Ya, kalau dia masih tadi itu apa ya?
0: Oke, atau mau yang ya, kotak nih, pelan-pelan ya. Saja ini ya.
1: Iya, oke, makasih.
0: Oke, siap, Pak Suwan ini ya. Panggilannya katanya Om Suwan gitu kan. Oke, kita masih menerima kembali nih pendengar sebelum nanti Dinda pilihkan juga nih lagunya, lagu-lagu di era 2010-2000 sampai 2020 ini ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini yang jauh di sana nih, benar nggak nih? Dari iya, halo. Saya lupa namanya, aduh. Kasih apa? Iya, Kak Maya. Waduh, mohon maaf ini ya. Kak Maya sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Dinda sendiri apa kabar, Mbak?
0: Sehat dong, alhamdulillah. Ini menemani pendengar semua tentunya ya. Iya. Ini Kak Maya mau dengarkan lagunya siapa nih?
2: Boleh nggak lagunya Rosa?
0: Rosa? Rosa judulnya apa ini, Kak?
2: Hijrah Cinta.
0: Hijrah Cinta ini ya. Oke, nanti kita bantu carikan nih lagunya Rosa, Hijrah Cinta. Tapi, waduh.
2: Boleh enggak?
0: Ini tahun berapa ini?
2: Enggak tahu, mungkin 2000-an atau.
0: Oh, 2000-an ya. Nanti atau coba kita coba ya, kita bantu iya, kita carikan informasinya ini ya. Hijrah Cinta ini kayak masih masuk ya kalau 2010-an nih. Iya, 2014-an masih masuk nih Kak Maya.
2: Masih?
0: Oke, masih masuk. Kita dengarkan ini ya.
2: Iya. Oke, Mbak. Makasih jasa berkuasa tercinta. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat Kak Maya juga di Gorontalo ya. Sehat-sehat bersama keluarga juga ini ya. Malam hari ini terima kasih banyak untuk pendengar yang bergabung menemani Dinda tentunya ya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu ini ya. Memori lewat lagu gitu kan. Ada dari lagunya nih Kotak, Pelan-pelan Saja, dan dari Rosa juga nih Hijrah Cinta.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kali informasi dan inspirasi masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu ini ya. Memori lewat lagu tentunya. Lagu-lagu di era 2010 sampai 2020 kita dengarkan di malam hari ini ya. Dan silakan bergabung yang ingin mendengarkan lagu-lagunya ini ya. Kita nostalgia juga gak sih ini kalau lagu-lagu di era 2010-2020 masih nostalgia ini ya. Karena lagunya sudah bukan lagu zaman now kalau bisa dibilang, waduh. Dan pendengar semua, lagunya tentunya boleh hadir request sesuai dengan perasaan kita, atau mungkin suka aja nih mendengarkan lagunya. Kita boleh terhubung bersama kami. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, ruang rindu. Iya, waduh ini suaranya agak kecil ini. Halo, selamat malam Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah terdengar tapi suaranya enggak kecil ini ya. Dengan siapa di mana ini?
1: Ada di Aston Petibur.
0: Bu Asriya, betul?
1: Iya.
0: Iya, Bu Asriya mau dengarkan lagunya siapa ini, Bunda?
1: Lagunya ST12.
0: ST12 judulnya?
1: Aku tak sanggup lagi.
0: Aku tak sanggup lagi nih ya, dari ST12. Ini lagunya masih masuk ini ya, kayaknya lagu-lagu di era 2010-an ke atas ini ya Bun ya.
1: Oh ini.
0: Atau lagunya di era berapa ini dari ST12 ini Bun?
1: Ya tahun lagu baru sih.
0: Oke, boleh deh nanti kita coba bantu cekkan ini ya dari ST12. Sebentar Bun, kita bantu cekkan dulu nih ya. Aku tak sanggup lagi nih ya. Kalau dari lagunya sini, lagu-lagu di era 2010 sampai 2020 boleh sih ini lagunya ya. Lagunya 2006 ini Bunda, ternyata di bawahnya. Boleh yang lainnya ini Bunda?
1: Oh, yang lain. Lagu apa ya? Kalau yang Kuatkah itu.
0: Lagunya siapa Bunda?
1: Wali Kuatkah.
0: Kuatkah? Wali Kuatkah ini lagunya, coba kita bantu cari juga ya Bunda ya. Lagunya di era 2000-an juga. Aduh. Lagunya yang 2010-2020 ini Bunda, ada atau mau dipilihkan atau bagaimana nih Bun? Lagunya banyak nih. Ada dari Afgan tadi sudah, Anang Asanti. Atau dari apa nih Bun? Sukanya lagunya siapa? Mau dengarkan lagunya Wali, tapi yang di 2010-2020 boleh?
1: Lagu Wali saja.
0: Oke, siap, nanti kita bantu carikan ini ya. Wali lagunya yang 2010 sampai 2020 gitu ya Bunda ya.
1: Surga saja, Malam Jumat ini.
0: Iya, lagunya apa Bunda?
1: Ngantri ke surga.
0: Oke, ini adalah Cari Berkah ada juga. Kalau yang lagunya 2020 ya, Cari Berkah boleh? Oke, boleh ya Bunda ya, karena biar lagunya ini sesuai dengan ruang rindu kita ini. Siap Bunda Asriya.
1: Terima kasih Bunda.
0: Sama-sama Bunda, sehat selalu ya Bunda ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sehat untuk Bunda sekeluarga ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Iya. Terima kasih Bunda Asriya sudah bergabung bersama kami ini ya. Dan pendengar, kita dengarkan juga nih lagu-lagunya di era 2010-2020 ini ya, sampai 2020. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, ruang rindu.
2: Halo. Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Mas Ria Parigimotong.
0: Oke, Kang Mas Ria ini ya di Parigimotong ya. Halo, salam kenal ya Kak ya. Apa kabar
2: iya,
0: ini?
2: Kenal balik.
0: Iya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Baik, sehat.
0: Baik ya, sehat, sehat selalu ini ya. Ini malam-malam dengarkan ruang rindu. Biasa mau dengarkan lagunya siapa ini?
2: Lagunya Inka Christie boleh.
0: Inka Christie, ini lagunya di era 2010-2020 ini ya. Kalau Inka Kristi mau judulnya apa nih? Coba nanti kita bantu cekkan nih.
2: Teratai.
0: Teratai, waduh ini kayaknya lagunya era 80-90 ini Kak Mas Ria ya. Iya. Boleh lagunya yang di era 2010 sampai 2020 ini boleh kita dengarkan di Ruang Rindu nih. Lagu yang lain boleh?
2: Lagu lain.
0: Iya. Aduh. Atau Hijau Daun boleh, atau Bagiku nih lagunya siapa lagi banyak, atau ngikut aja Dinda pilihin ini.
2: Iya, apa? Hijau Daun saja.
0: 3 tahun?
2: Hijau Daun.
0: Oh, Hijau Daun. Oke, boleh lagunya Hijau Daun ini ya. Oke, siap. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kak Mas Ria, ini lagunya dari Hijau Daun. Judulnya apa aja terserah ini ya. Dan pendengar boleh yang mau bergabung, nanti boleh sambil dicari-cari dulu ini ya. Ternyata di tahun 2010 kah atau di sampai 2020 ini kita punya kenangan tersendiri ini ya dengan lagu-lagu yang kita dengarkan tentunya. Biasa kalau kita mendengarkan lagu dari lirik pertamanya aja ini sudah kelihatan gitu kan. Waduh, saya serasa kalau dengarkan lagu ini keinget lagi masa-masa bersama dia gitu. Iya, kita terhubung dulu ini dengan satu pendengar kita. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Rindu dengan Pak Ali di Taipa. Apa kabar?
3: Baik.
0: Alhamdulillah. Waduh, ini suaranya agak kecil ini Pak Ali.
3: Iya.
0: Iya. Oke. Iya. Iya, Pak Ali mau dengarkan lagunya siapa ini Pak Ali?
3: Boleh lagu.
0: Iya, masih boleh. Masih boleh ini kita sampai pukul 11 nanti. Pukul 23. Lagunya siapa, Pak Ali?
3: Samsung.
0: Waduh, suaranya kecil ini ya.
3: Samsung.
0: Lagunya dari?
3: Dari Samsung di ujung jalan.
0: Di ujung jalan ya? Oke, yeah. Ini Samsung di ujung jalan ini lagunya masih masuk gak ini ya? Lagu di era 2010 sampai 2020 ini ya? Ini lagunya Samson 2013. Iya, masih masuk ini ya. Nanti kita bantu carikan ini untuk Pak.

wabarakatuh. Ini lagu-lagunya ya kita dengarkan di malam hari ini, menemani malam Jumat kita. Ada lagunya biar sesuai nih dengan Jumat katanya. Tadi request dari bunda kita, ada dari Wali Band, Cari Berkah.

0: Pendengar Pro 1 RRI di Palu, kali informasi dan inspirasi kita sedang mendengarkan ini ya, Ruang Rindu, tentunya lagu-lagu di era 2010-2020 bersama Dinda malam hari ini. Dan kita dengarkan lagu-lagunya tadi ada dari Hijau Daun ini ya, Pagar Makan Tanaman. Boleh untuk mendengar semua silakan bergabung bersama kami. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu melalui lagu bersama Mbak Dinda yang cantik, rehati.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Ya, dengan orang Bandung.
0: Oh iya.
1: Mbak Dinda.
0: Siapa ini, Pak Joni atau Pak siapa ini?
1: Ah, Bung Kadri.
0: Oh, Bandung, Bung Kadri ya. Oh. Sama ini ya, tetanggaan ini ya, Pak Kadri ya.
1: Iya.
0: Iya, apa kabar Pak Kadri?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, semoga
1: baru
0: sehat selalu
1: lagi,
0: ya.
1: Baru bergabung lagi Mbak Dinda.
0: Iya, Pak Kadri. Ini mau dengarkan lagunya siapa ini?
1: Ah, lagunya Peter Pan.
0: Peter Pan, judulnya apa?
1: Iya, judulnya Bintang di Surga.
0: Bintang di Surga ini ya, ini lagu era berapa ini?
1: Iya, 2006 kata salah.
0: Waduh, 2006 berarti gak masuk ini.
1: Enggak masuk.
0: Iya, lagunya 2010 ini Pak Kadri.
1: Oh, 2010.
0: Iya, dimulai dari 2010 sampai 2020. Iya, ini 2006 Peter Pan. Ada mungkin lagunya yang lain ini?
1: Ah, anu saja dah. Kangen Band.
0: Kangen Band, boleh
1: iya.
0: Apa nih?
1: Judulnya Terbang Bersamamu.
0: Oh iya, betul itu lagu di era 2010-an ya.
1: Ah iya.
0: Oke, boleh.
1: Oke,
0: Terbang Bersamaku.
1: Oke, makasih Mbak Dinda, selalu bersama keluarga. Assalamualaikum. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga yang Pak Kadri nih ya, di Bandung katanya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat rindu.
0: Iya, dengan Bunda Maspa. Halo Bunda.
2: Iya. Halo juga.
0: Iya, sehat, baik ini ya Bunda.
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya Bunda, ini malam-malam. Mau dengar ke lagunya siapa ini? Malam Jumat ini Bunda.
2: Lagunya Rosa.
0: Lagunya Rosa lagi, boleh deh. Lagunya apa nih?
2: Wanita Yang Kau Pilih.
0: Wanita Yang Kau Pilih. Ini lagunya tahun berapa ini Bunda?
2: Tahun 2000-an.
0: 2000-an juga ya. Boleh ya. Nanti kita bantu carikan ini. Ini kalau lagunya, ini kan sekarang kita dengarkannya lagu 2010 sampai
2: iya,
0: 2020
2: kalau
0: ini
2: tidak, kalau belum masuk lagunya Cassandra.
0: Cassandra apa nih?
2: Cinta Terbaik.
0: Cinta Terbaik, siap Bunda. Nanti kita bantu carikan
2: 2000,
0: ini ya Bunda.
2: 2000-an
0: ya.
2: Semua itu.
0: Iya, Cinta
2: Oke,
0: Terbaik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Maspa ini ya, sehat bersama keluarga juga. Satu lagu lagi nih untuk pendengar semuanya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Halo. Assalamualaikum Mbak Dinda.
0: Waalaikumsalam Bunda Asmarani. Iya Bunda, mau dengarkan lagunya siapa ini Bun?
3: Lagunya Astrid.
0: Astrid?
3: Iya.
0: Apa nih judulnya?
3: Tentang Rasa.
0: Tentang Rasa, waduh ini lagunya galau-galau semua ini ya.
3: Iya.
0: Oke, kita bantu carikan ya tentang rasa dari Astrid ini Bunda.
3: Iya,
0: ini lagunya 10. Tahun berapa ini Bun? Nanti kita bantu carikan
3: 2010.
0: Juga ya. Oh 2010.
3: Coba,
0: oke, siap iya, Bunda Asmarani.
3: Itu juga keempat mata semua, cuma yang suka Astrid.
0: Oke, siap Bunda.
3: Iya.
0: Terima kasih iya. Bunda Asmarani sudah bergabung iya, bersama iya. Kami di Ruang Rindu
3: ya.
0: Ya. Amin.
3: Di rumah.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh ini ya. Kita dengarkan dulu lagunya nih dari Kangen Band tadi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palukan, informasi dan inspirasi, masih bersama Dinda ini ya. Kita dengarkan lagu-lagunya ini dari tadi, wah lagunya nostalgia gitu ya. Lagu-lagu di era 2010-2020 ini ternyata masih enak kita dengarkan. Nanti ada lagi, tadi ada lagu dari Astrid juga. Lagunya ini, wah nih, ini kalau kita resapi resapi lagunya, dengarkan liriknya, ini dalam sekali gitu ya. Buat kita kayak merasa, wah kita lagi di posisi itu gitu kan. Atau mungkin lagi merasakan, wah lagu kesukaan tadi ya dari pendengar kita tentunya. Didengarkan di malam hari ini, lagunya menghibur kita juga, membuat kita merasa apa ya, bahwa ternyata lagu-lagu di era 2010 ini juga lagu-lagunya enak gitu ya, masih kita enak untuk didengarkan di malam hari ini tentunya. Dan untuk pendengar semua yang mau bergabung bersama kami, boleh langsung kita dengarkan ya lagu-lagunya, request lagunya. Halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Dinda.
0: Iya, waalaikumsalam, ini Pak Sugiono ini ya. Ya. Pak Sugiono di Asa, halo Pak, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik, Masya Allah. Selalu baik ini ya Pak ya, semoga sehat selalu juga ini untuk Pak Sugiono.
1: Amin.
0: Iya, ini dengarkannya lewat mana ini Pak? Lewat RRI digital atau radio atau di mana ini Pak Sugiono?
1: Lewat radio.
0: Lewat radio, Masya Allah, sampai malam ini ya Pak ya, radionya terus muter ini ya.
1: Iya.
0: Mau dengarkan lagunya siapa ini Pak Sugiono?
1: Lagunya Armada boleh?
0: Marija. Armada boleh. Lagunya apa nih judulnya?
1: Judulnya Asal Kau Bahagia.
0: Asal Kau Bahagia, ini masih masuk ini lagunya nih.
1: Masuk, masuklah.
0: Iya, 2010-an ini ya. Iya, boleh. Nanti kita bantu carikan ini buat Pak Sugiono di Asam. Terima kasih Pak Sugiono sudah bergabung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Boleh nih ya untuk pendengar semua, tentunya kita dengarkan lagu-lagunya ini di era 2010 sampai 2020 ini. Yang mau bergabung bersama kami boleh ini ya, kita dengarkan sama-sama lagunya. Halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu.
0: Iya.
2: Berbagi rindu, memori lihat lagu.
0: Masya Allah, Bunda Hani.
2: Iya,
0: iya. Iya, sehat ya Bunda ya. Sehat selalu ya, ini ya Bunda ya. Amin, iya. Supaya bisa dengarkan RRI terus ini Bunda. Iya, mau dengarkan lagunya siapa ini Bunda Hani?
2: Lagu Indonesia ini.
0: Lagunya 2010 sampai 2020 ini Bunda, Ruang Rindu malam hari ini.
2: 2009
0: ya.
2: 2009. Bisa.
0: Pance, waduh Pance belum bisa ini kayaknya 80-90 ini ya lagunya ya.
2: Iya.
0: Iya. Mau dibantu pilihkan atau mau coba dicari dulu ini Bunda yang 2010-2020 ini?
2: Dinda carikan saja.
0: Oke, siap Bunda Hani, Dinda carikan ini ya.
2: Iya, makasih Dinda.
0: Sama-sama. Iya.
2: Semoga tetap cantik.
0: Masya Allah, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga ya untuk Bunda Hani ini ya tentunya. Dan lagunya dipilihkan Dinda, kita pilihnya dari Afgan boleh ya. Tadi belum kita putar lagunya Afgan ini. Kita dengarkan dulu. Ada dari Armada ini. Armadanya atau lagu dari Afgan juga boleh ya. Semurni Kasih ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi. Dinda kembali hadir menemani pendengar semua tentunya ini ya, di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ini ya. Kita dengarkan lagunya di era 2010 sampai 2020. Boleh ini untuk pendengar semua yang mau bergabung bersama kami. Mungkin tadi yang belum sempat terangkat ya, atau belum tersambung bersama Pro 1 RRI Palu, boleh kita bergabung kembali nih ya. Karena 20 menit lagi Dinda menemani pendengar semua tentunya di malam hari ini. Kita dengarkan lagu-lagunya ini ya. Ada dari Afgan, ada lagunya, tadi ada lagu

dari filmnya Dylan juga nih ya, Dylan Fatu 1990, Di Mana Kamu. Ini lagunya juga lagu-lagu di era 2018 ini ya. Dan boleh mungkin yang mau dengarkan lagunya di era 2020 ini ya, karena batasnya sampai 2020 bulan, nanti Dinda putarkan juga nih. Dan untuk pendengar semuanya, Dinda masih menunggu ya. Kita dengarkan sama-sama ini, kita bernostalgia bersama ini lagu-lagu yang menemani kita tentunya di malam hari ini, malam Jumat ini ya. Tapi malam Jumat ternyata tidak semenyeramkan itu ini ya. Apalagi kalau dengarkan lagu-lagu kenangan itu jadi vibes-nya, jadi beda ini kan. Mungkin yang kita dengarkan lagunya jadi kita keingat masa-masa indah, masa-masa penuh kenangan, atau kita pernah berada di suatu suasana, kejadian-kejadian itu kalau kita dengarkan lagu ini kayaknya mengingat kembali begitu kan. Nah untuk itu pendengar, kita dengarkan lagu-lagunya, lagu-lagu kalau 2019, 2020 ini kayaknya lagu-lagu yang belum terlalu lama ini ya. Ada juga ini kalau lagunya dari Andin, boleh kita dengarkan ini ya. Kan tadi belum kita dengarkan juga, ada lagu dari Isyana juga ini, Isyana Sarasvati. Waduh, ini bagus juga lagu-lagunya ini ya, lagi hits di era belasan 2018-2017 juga ini. Untuk itu pendengar, kita dengarkan dulu, ada dari Payung Teduh juga ini lagunya, Payung Teduh Di Atas Meja.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: kamu yang ini saja.
1: Nak, jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari. Pimpinan dan seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program A1 kembali menjumpai Anda untuk membawakan acara siaran pada hari ini, Jumat 22 Mei 2026, melalui pemancar FM 90,8 MHz, AM 1035 kHz, serta dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Terimalah salam kami sekali di udara, tetapi udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Dik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RRI dimanapun saat ini Anda berada. Tim Palu pagi ini saya Joko Nurtia Sujari bersama Tenis Studio ada Edi Firmansa akan menemani Anda hingga jalan pukul 10 waktu Indonesia Tengah pagi nanti. Dan baik pendengar utamanya Anda kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah, mengawali pertemuan kami bersama Anda untuk pagi ini kita akan awali dengan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dihantarkan oleh Haji Hasni Haji Timi, surah Al-Imran ayat 31 hingga 35. Dan nanti kami akan lanjutkan dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami. Sembari menantikan, kami akan terhubung dengan RRI Mamuju untuk mengikuti program Mutiara Pagi Islami.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi

lagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

Segera kita ikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 4, RRI Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Ampana, Bau-Bau, Bone, dan RRI Mamuju.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar semua dimanapun Anda berada. Kembali hadir Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil 4 Nusantara yang menemani Anda di Jumat tanggal 22 Mei 2026. Dan Mutiara Pagi kali ini disiarkan langsung dari RRI Mamuju, RRI Makassar, RRI Kendari, RRI Palu, RRI Toli-Toli, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau-Bau. Ya, pendengar, tema kita pada pagi hari ini yaitu makna spiritual di balik perintah haji dan kurban. Dan saat ini virtual zoom, ya ini Ustadz Hakim S.Y. Nira. Ini beliau selaku penelaah hisab rukyat Kanwil Kemenak Sulbar dan Wasekum MUI Sulawesi Barat. Halo, assalamualaikum Bapak.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Iya, bagaimana Ustadz kabarnya pagi hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Baik.
1: Kabarnya mudah-mudahan sehat walafiat juga semua.
0: Amin. Ya Ustadz, berbincang tentang tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang makna spiritual di balik perintah haji dan kurban ya. Yang dimana sebentar lagi juga kita akan merayakan Idul Adha ya, yang memang sangat lekat kaitannya dengan haji dan kurban. Dan ya semoga di tahun ini semua diberikan kelancaran menjalankan Idul Adha ya Ustadz ya.
1: Amin. Harapannya begitu.
0: Baiklah Ustadz, kita langsung saja Ustadz berbincang tentang seperti apa ini sebenarnya ibadah haji dan kurban ini dalam konteks kehidupan spiritual umat Islam saat ini Ustadz.
1: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menggenggam nafas dan kehidupan kita. Salam dan selawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari ini kita sudah berada di tanggal 5 Zulhijjah. Jadi beberapa hari kemarin, tepatnya di hari Ahad, kita sudah

0: laksanakan rukyatul hilal dan telah memenuhi syarat hadirnya wujudul hilal, dan pada hari Senin kemarin sudah ditetapkan sebagai tanggal 1 Zulhijjah. Itu berarti bahwa semakin dekat kita dengan dua ibadah besar di dalam Islam, ya, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Nah, kedua ibadah ini sesungguhnya adalah merupakan salah satu momentum ibadah yang disiapkan dalam Islam untuk mengantarkan kita semua sebagai pengikut ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala secara komplit. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kedua ibadah ini sesungguhnya mengantarkan kita untuk pertama secara hablu minallah, antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan terjalin dengan baik dan semakin kuat, dan yang kedua adalah memperbaiki hablu minannas atau hubungan yang baik di antara sesama manusia. Ibadah haji disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah memerintahkan ya 'alan nasi, kepada manusia, untuk melaksanakan perintah haji. Dan kewajiban haji diwajibkan oleh Allah kepada manusia, yaitu bagi mereka yang sanggup, istata'a, sanggup untuk melakukannya, melakukan perjalanan ke sana. Dalam ibadah haji ini, muatan-muatannya secara lahir dan batin dapat terlihat pesan spiritual yang sangat kuat bagi umat Islam yang melakukannya. Mulai dari umat Islam melakukan wukuf di Padang Arafah nanti pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, seluruh umat Islam berkumpul di seluruh dunia di Padang Arafah. Kemudian mereka berzikir, mereka berdoa, mereka melakukan ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri bertaqarrub ilallah. Itu melambangkan bahwa di akhirat nanti kita akan mendapatkan satu fase kehidupan yang namanya Yaumil Mahsyar, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita semua pada tempat yang sama untuk bisa mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Di sana juga para jamaah haji kita tidak melihat latar belakang perbedaan. Dari manapun mereka datang, mereka duduk bersama di Padang Arafah kemudian melakukan ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Dari sisi semangat spiritual secara insania, secara kemanusiaan, secara hablu minannas melambangkan adanya persamaan di antara semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, itu yang disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Dengan kita semuanya diperintahkan untuk melakukan lita'arufu, untuk saling menjaga hubungan baik, saling kenal mengenal untuk membangun silaturahmi yang baik hablum minannas di antara kita dan tidak saling menyakiti. Inna akramakum 'indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, yaitu mereka yang paling baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah haji juga berisikan semangat spiritual ikhtiar yang penuh dengan keyakinan. Kalau kita melihat semangat umat Islam melakukan tawaf yang mengelilingi Ka'bah, misalnya melakukan sa'i, berlari kecil antara bukit Safa dan Marwah, dan beberapa ibadah yang terkait dengan ibadah haji, kita dapat menarik inspirasi besar, pesan besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, terutama bagi umat Islam yang melakukan ibadah haji. Untuk sampai puncak ibadah kepada Allah sebagai orang yang bertakwa, diperlukan satu ikhtiar yang sungguh-sungguh, dan ikhtiar-ikhtiar itu dilakukan dengan landasan keyakinan kepada Allah. Kita menyaksikan kalau orang bertawaf, mereka mengelilingi Ka'bah dengan meyakini bahwa kehidupan ini tidak boleh statis dan kita terus melakukan ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Ya, sehabis melakukan ibadah sholat, berikhtiar, bekerja dengan sungguh-sungguh di atas dunia untuk mencari ridha Allah. Kemudian dengan bersa'i kita juga melakukan hal-hal seperti itu. Maka dari seluruh rangkaian ibadah haji sampai pada pesan-pesan yang dilambangkan dari ihram, melambangkan tentang bagaimana hakikat kehidupan kita yang datangnya dari Allah, tidak memiliki apa-apa, kemudian kita kembali kepada Allah dengan hanya membawa pakaian ihram sebagai lambang dari simbol kafan yang akan kita bawa di alam kubur nanti. Para pendengar RRI yang saya muliakan, sesungguhnya ibadah haji adalah merupakan salah satu spirit dari Allah Subhanahu wa taala, pesan spiritual yang sangat kuat dari Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan Rasulullah kepada kita, bahwa kehidupan ini harus dibangun dengan sebuah ikhtiar yang seimbang antara hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga menjaga keseimbangan dan hubungan yang baik, silaturahim yang baik di antara sesama manusia. Kemudian pesan kurban. Kalau kita melihat ibadah kurban yang akan kita laksanakan pada hari Nahar nanti pada tanggal 10 Zulhijjah, pada hari Rabu 27 Mei dan juga hari-hari selanjutnya, 3 hari sesudahnya yaitu hari-hari Tashrik antara tanggal 10, 11 dan 11, 12 dan 13 Zulhijjah nantinya. Karena umat Islam diperintahkan bagi mereka yang sanggup untuk melakukan kurban. Melakukan kurban dengan mengorbankan materi mereka untuk membeli hewan kurban dengan ikhlas karena Allah, melakukan kurban kemudian membaginya kepada orang-orang yang membutuhkan, memberikan kesenangan kepada saudara-saudaranya yang du'afa, yang membutuhkan, bahkan tetangga mereka, sahabat mereka, handai tolan mereka untuk bisa bergembira di hari raya Idul Adha dan hari-hari tersebut itu. Maka di sana pun adalah merupakan pesan moral dan spiritual yang disiapkan bagi kita, bagi umat Islam yang tidak menunaikan ibadah haji, untuk bisa mendapatkan kehidupan yang mabrur, kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dalam Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan dapatkan kebajikan. Al-birra artinya kebajikan yang akan sampaikan kita kepada derajat takwa itu, kecuali bagi mereka yang memberikan sesuatu yang dicintai kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah secara singkat pesan spiritual yang disiapkan dari ibadah haji dan ibadah kurban bagi umat Islam di tahun 1447 Hijriah, di tengah tantangan dan ujian kehidupan individu, masyarakat, di regional, di wilayah Sulawesi, dan juga secara nasional, bahkan secara global di seluruh dunia, agar ibadah haji dan kurban di tahun ini bisa mengantarkan kita untuk menggapai kehidupan yang lebih baik, baik secara hablu minallah maupun secara hablu minannas di antara kita. Saya kira pengantarnya demikian, Bu Indah. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas pengantar kita pada pagi hari ini, dan kami juga membuka layanan interaktif untuk Anda yang ingin bertanya, boleh di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Ustadz, sembari kami menunggu pertanyaan yang masuk dari pendengar, ini saya mau bertanya lagi Ustadz. Berarti memang ada keterkaitan ya Ustadz ya, antara haji dan kurban ini. Nah, apakah ini juga adanya haji dan kurban ini menambah, bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Ustadz? Seperti apa ini?
0: Iya. Benar sekali, Indah, para pendengar RRI. Ibadah haji dan kurban itu mengantar kita kepada puncak predikat kehidupan manusia. Contoh, Allah Subhanahu wa taala merangkaikan perintah haji itu dengan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya. Dan perbekalkan dirimu, sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah. Kemudian ibadah kurban, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yanallahu lukumuha wa la dima'uha walakin yanallahu taqwa minkum. Daging, darah hewan kurban itu sekali-kali tidak sampai kepada Allah. Tetapi walakin yana lukut taqwa minkum, ketakwaanmu itulah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kedua dasar ini maka memperjelas kepada kita bahwa antara ibadah haji ataupun ibadah kurban, satu makna besar sebagai jalan bagi kita untuk bisa mengantar kita sampai kepada derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menarik sekali, yang makna dari ketakwaan itu sendiri. Nah, ketakwaan itu sendiri adalah bukan sekedar menghabiskan energi dan waktu kita untuk bersujud pada Allah semata, tetapi makna dari ketakwaan itu adalah membangun hubungan yang baik pada Allah, hablum minallah. Okay. Membangun hubungan yang baik dengan sama manusia, hablum minannas. Bahkan hablum minal alam. ya, membangun hubungan yang baik dengan lingkungan sekitarnya, tidak boleh merusak lingkungan dan sebagainya, menjaga tauhid kita. Kemudian dengan dua pesan ini juga, satu yang menjadi dasar dari perjalanan kita untuk sampai kepada derajat takwa, yaitu hablum minan nafsi, ya, menjaga hubungan yang baik dengan diri kita sendiri. Karena terkadang seseorang terlepas antara jasmani dan rohaninya. Ya. Mengapa demikian? Bukannya menyatu antara jasmani dan rohani dalam diri seorang. Iya. Tetapi terkadang ada satu bagian yang lebih mendominasi bagian yang lain. Maka semangat ibadah haji dan kurban itu menyeimbangkan di antara keduanya, sehingga jadilah orang-orang yang ikhlas melakukannya sebagai orang-orang yang bertakwa dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik. Baik, kita sudah ada penelpon yang mau bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh iya. Selamat pagi. Dengan siapa di mana ini?
2: Di Polman.
1: Dengan Pak siapa?
2: Pak Baim di Polman.
1: Pak Baim di Polman, ya. Pak Baim, baik, silakan.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Menteri, bisa disaksikan mohon penjelasan kemudian.
1: Pak Baim, boleh diulang lagi Pak Baim, karena tadi sempat tidak terdengar jelas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Baim di Polman ini, Ustadz bertanya tentang apakah akikah dan kurban ini bisa disatukan, Ustadz. Silakan penjelasannya seperti apa.
0: Baik, terima kasih, Winda. Ya, Pak Baim, terima kasih. Semoga Pak Baim dan keluarga senantiasa diliputi sehat walafiat dalam lindungan Allah. Antara haji, antara kurban dan akikah itu sepintas dan secara bohir, secara lahiriah, secara nyata kelihatan sama, tetapi punya substansi yang berbeda. Tidak boleh disatukan antara akikah dan kurban. Ya, misalnya pada saat Idul Adha dan hari Tasyrik, ya, habis Lebaran kemudian 3 hari sudahnya, ya, orang berkurban, seorang muslim berkurban kambing kemudian diniatkan juga itu sebagai akikah, tidak boleh seperti itu. Karena pada saat kurban itu, judul dari kurban itu adalah kita berkurban dan meniatkan, ya Allah, terimalah kurban dari saya dan keluarga saya, sebagaimana dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau akikah adalah hewan kurban yang dikurbankan, ya, kambing, domba, disiapkan pada saat hari ketujuh dari seorang muslim atau muslimah itu dilahirkan di atas dunia, atau pada saat mereka mendapatkan kesanggupan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukannya. Maka Pak Baim, kebiasaan di tempat tertentu, memang banyak jamaah yang ketika di musim-musim haji, musim-musim kurban seperti ini, banyak jamaah kita yang bertanya, Pak Ustadz, boleh tidak kalau nanti berkurban, karena mumpung sekarang baru dapat rezeki Lebaran, kami belikan satu ekor kambing, dua ekor kambing, tapi nanti niatnya kurban juga, niatnya akikah juga, tidak boleh. Ya, niatnya cuma satu. Nah, ketika kita punya rezeki di hari Idul Adha, maka sebaiknya diniatkan untuk kurban lebih dahulu. Kenapa? Karena kurban itu waktunya satu tahun satu kali. Sementara akikah boleh dilakukan pada saat kapanpun, ya, di dalam kehidupan kita. Jadi sehabis Idul Adha, sehabis hari Nahar, ya, nanti bisa dilakukan bulan Juni, Juli, dan seterusnya bisa dilakukan akikah kalau ada rezeki. Tapi kalau kurban, pada saat itu kita punya rezeki, beli satu ekor kambing, dua ekor kambing, tidak bisa melakukan kurban. Belikan sapi, tidak bisa kurban, karena waktunya sudah lewat dari hari Nahar dan hari-hari Tasyrik. Ya, jadi Pak Baye mohon diluruskan kepada jamaah kita, kepada keluarga kita, bahwa antara kurban dan akikah itu tidak boleh dipadukan dan disatukan, ya, pada saat pelaksanaan kurban. Harus diniatkan berbeda. Wallahu a'lam bishawab.
1: Oke, baiklah. Dan ada pendengar lainnya Ustadz yang mau bergabung bersama kita di sini. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa di mana ini Pak?
3: Dari Tampalagian ini, Pulau Wali Mandar.
1: Baik, silakan langsung kepada Ustadz untuk pertanyaannya.
3: Pak Mulis.
1: Oh. Ya, Pak Mulis silakan Pak.
3: Ya, yang saya tanya.
0: Siap, Pak Mulis. Ya.
3: Mana yang dimaksud haji mabrur dan seperti apa? Mohon penjelasannya sebagai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustadz, ini dari Pak Mulis di ya. Campalagian katanya. Mana yang dikatakan haji yang mabrur, Ustadz?
0: Ya, terima kasih Pak Mulis di Campalagian. Ya, kita doakan semoga sehat walafiat bersama keluarga. Haji yang mabrur, al-hajjul mabrur, laisa lahul jazaa'u illa al-jannah, balasan bagi haji yang mabrur itu tidak lain kecuali surganya Allah. Apa mabrur itu? Mabrur, haji yang mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah. Haji yang mabrur adalah haji yang diridhoi oleh Allah. Bagaimana gambarannya? Haji mabrur itu bisa didapatkan oleh seorang muslim dalam tiga tahapan. Yang pertama adalah sebelum ia melakukan ibadah haji. Jadi fase pra pelaksanaan ibadah haji. Kemudian yang kedua adalah fase sementara melakukan ibadah haji. Dan yang ketiga adalah fase sesudah pelaksanaan ibadah haji. Maka seorang muslim yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan ibadah haji, sebelum pelaksanaan ibadah haji, dia perlu untuk mempersiapkan dirinya, berupaya untuk menuju pada haji yang mabrur. Bagaimana caranya? Awalnya mensucikan dan meluruskan niat, dan termasuk mensucikan dan meluruskan segala persiapan-persiapan untuk melakukan ibadah haji itu dengan mengikuti syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mulai dari luruskan niatnya, persiapan-persiapannya, ya, membangun hubungan yang baik dengan orang tua dan orang-orang dekatnya dan masyarakatnya, lingkungannya sebelum ia melakukan perjalanan ke tanah suci. Pada saat pelaksanaannya melakukan ibadah haji, rangkaian-rangkaian rukun-rukun haji dan ibadah yang terkait itu dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas. Karena di hari ini, Pak Mukhlis dan para pendengar, kita banyak melihat di media bahwa jamaah haji kita di hari ini yang telah berada pada dunia digital dan era gadget itu tidak bisa dipungkiri, bahkan ketika akan melakukan ibadah sholat di Masjidil Haram saja banyak yang masih sibuk untuk melakukan selfie, bahkan live dan lain sebagainya. Nah, itu adalah faktor-faktor yang pada satu titik tertentu akan bisa ikut menghadirkan dampak negatif dengan mempengaruhi kehusyuan kita untuk melakukan ibadah. Nah, kehusyuan dan ketenangan kita untuk melakukan ibadah haji itu adalah merupakan salah satu jembatan untuk menuju pada kemabruran itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, Pak Mukhlis dan para pendengar, untuk sampai pada mabrur itu, kata Nabi, akan terlihat pasca ia melakukan ibadah haji. Sesudah ia melakukan ibadah haji, yaitu terjadi peningkatan, ya, islah, terjadi peningkatan dari kualitas ibadahnya sebelum ia melakukan ibadah haji dengan sesudah ia melakukan ibadah haji. Nah, maka yang dikatakan seorang yang mendapatkan haji yang mabrur itu akan terlihat sesudah pulang dari tanah suci, insyaallah ibadahnya akan semakin baik, tutur katanya akan semakin baik, dia akan semakin tawadhu, dia akan semakin merasa kehidupan dunia ini hanya sementara dan ia lebih berusaha untuk melakukan segala baik ikhtiar dunia dan juga ibadah makhdhonya dengan penuh keyakinan bahwa kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Ya. Jadi tiga fase ini yang insyaallah mengantarkan kita, yang akan terlihat dari apa yang dilakukan, ya, kondisi ibadah dia yang lebih baik sesudah ia melakukan ibadah haji.
1: Baiklah. Dan ada satu lagi pendengar yang sudah terhubung. Halo, assalamualaikum. Oke, terputus. Baik, bisa menghubungi kami kembali di 0426232443. Halo. Oke, terputus kembali. atau boleh juga di 0822-9609-0996 dan bisa juga melalui live Facebook RRI Mamuju ya. Ustadz berbincang tentang hewan kurban ini. Banyak juga yang berpikiran bahwa semakin besar hewan yang kita jadikan untuk kurban itu semakin besar juga pahalanya. Nah, apakah hal tersebut ini benar atau seperti apa, Ustaz?
0: Tidak. Terima kasih, Mida. Tidak sepenuhnya benar. Ya. Tidak sepenuhnya benar. Dari sisi fisik atau zahiriyah akan tampak bahwa semakin besar hewan kurban itu berarti nilainya akan cenderung semakin besar. Maka dengan indikator itu boleh jadi orang yang berkurban itu terlihat ia lebih full di dalam beribadah kepada Allah, terutama ibadah kurban. Akan tetapi ada satu hal yang terpenting di sini bahwa walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, kurban itu ketakwaan kita, artinya bahwa akan lebih baik ketika kurban itu hewannya yang dipilih adalah hewan yang paling terbaik, ya, hewan yang besar, hewan yang sehat, memenuhi syarat usia dan lain sebagainya, yang tidak cacat. Kemudian saat melaksanakan kurban, orang yang berkurban itu menghindarkan sifat riya. Orang yang berkurban itu berusaha untuk meluruskan niatnya berkurban semata-mata untuk bertaqarrub ila Allah. Kurban qaraba yuqribu kurban, mendekatkan diri kepada Allah sedekat mungkin, sehingga pada saat kurban itu diharapkan sama dengan ibadah haji, ia bisa mendapatkan mabrur kehidupannya. Mabrur artinya sebelum kurban, kemudian insyaallah sesudah kurban, diharapkan dengan ibadah kurban itu mengantarkan dia untuk sampai pada kualitas ibadah yang lebih baik sebelum ia melaksanakan ibadah kurban.
1: Baik Ustaz, ada satu lagi pertanyaan, ini yang datang dari YouTube kita, dari Alif Hakim. Di era media sosial, ibadah sering dipublikasikan, bagaimana menjaga keikhlasan dalam berhaji dan berkurban, Ustaz?
0: Ya, terima kasih Mida, Pak Alif. Ini memang benar, seperti saya singgung tadi dengan apa yang belakangan viral tentang terjadi di Masjidil Haram dan Haramain secara keseluruhan, termasuk dalam perintah dalam pelaksanaan kurban. Tetapi kita tidak juga mengatakan bahwa kehadiran media itu tidak boleh sama sekali di dalam pelaksanaan ibadah. Tidak ada larangan seperti itu sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan ritual ibadah kita. Tetapi yang paling terpenting adalah pada saat pelaksanaan ibadah, tujuan kita adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyembah Allah, Zat yang menciptakan kita, maka totalitas lahir dan batin kita lakukan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ibadah haji, ibadah kurban. Ibadah haji dan ibadah kurban itu adalah ibadah yang secara batin kita kepada Allah, tetapi secara fisik terlihat oleh manusia yang lain. Maka disitulah wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah ila akhir al-ayat. Jadi disitulah kita dituntut dan dilatih, ya. Disitulah kita dipanggil untuk berjuang untuk bisa menjaga keikhlasan kita. Bagaimana caranya adalah ketika kita melakukan ibadah haji dan kurban, kemudian pada saat itu kita perlu untuk menghadirkan media untuk mendokumentasikan misalnya, silakan dilakukan sepanjang tidak mengganggu keikhlasan kita. Jangan ketika kita melakukan sesuatu kemudian di hati kecil kita orang yang melakukan itu tergerak dengan melakukan ini dipublikasikan supaya bisa dilihat oleh banyak orang dan orang mengakui, wah orang ini hebat, dia berkurbannya sapinya paling besar, orangnya berhajinya khusus sekali beribadahnya. Tetapi yang seperti itu dapat ditepis oleh yang bersangkutan dengan membentengi dan menjaga kesucian hatinya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh lakukan, tetapi kita meyakinkan kalbu kita bahwa kita selalu terjaga dan tujuan kita cuma satu, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk menggapai ridha Allah.
1: Baiklah. Ustaz, karena kita sudah berada di penghujung acara, mungkin terakhir dan pesan nih dari Ustadz, seperti apa nih menyikapi menyikapi dalam menjalankan ibadah haji dan ibadah kurban yang sebentar lagi akan kita laksanakan, Ustadz, silakan.
0: Ya, baik, para pendengar RRI, kita semua yang dirahmati Allah, para penjelis subuh, di hari ini kita sudah mendekatkan diri kita bagi saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji, sementara mempersiapkan diri untuk melakukan wukuf di Padang Arafah beberapa hari akan datang, dan rangkaian rukun haji dan rangkaian ibadah haji yang terkait. Di tanah air kita juga mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah kurban. Yang pertama, saya mengajak kepada kita semua untuk secara ikhlas kita mendoakan saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada mereka untuk melaksanakan ibadah haji, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada mereka, menuntun mereka dengan penuh ridho-Nya, agar semua saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji mendapatkan predikat sebagai haji yang mabrur. Dan haji mabrur itu kita harapkan ketika khusus bagi jemaah haji di tanah air dan di Sulawesi Barat dan juga di wilayah Sulawesi secara keseluruhan, ketika mereka hadir di tempat kita, mereka menjadi cahaya penerang bagi kehidupan dan ibadah di lingkungan kita masing-masing, dan mereka menjadi asbab hadirnya keberkahan Allah Subhanahu wa taala di lingkungan kita masing-masing. Bagi pelaksanaan ibadah kurban di tahun ini, kita semua hendaknya mengambil satu pesan dari sekian banyak pesan mutiara dari ibadah kurban, yaitu mari kita berusaha untuk mengikis sifat-sifat kehewanan atau kebinatangan yang ada dalam diri kita. Salah satu di antaranya adalah mengikis habis dan berupaya untuk meminimalisir salah satu sifat yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita, yaitu hasad, iri dan dengki terhadap sesama, membenci sesama saudara kita, sehingga kita dapat membangun kebersamaan, kita dapat membangun persaudaraan, kita bisa membangun ukhuwah untuk menghadirkan harmoni dan kesejukan dalam kehidupan kita. Laksanakan ibadah kurban dengan landasan niat yang ikhlas karena Allah, dengan berupaya mengedepankan persatuan, kesatuan, persaudaraan dan ukhuwah di antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua, memberikan karunia, nikmat sehat wal afiat dan umur panjang kepada kita untuk terus dimudahkan beribadah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz atas pencerahannya pagi hari ini, dan semoga pertemuan kita di pagi hari ini juga bisa bermanfaat bagi semuanya, Ustaz. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ustaz Hakim ya, yang sudah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih juga untuk para pendengar yang telah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi Berjaringan Sekorwil 4 Nusantara. Saya Indah pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami, program Bahasa Satu Radio Republik Indonesia Palu, kanal informasi dan inspirasi pagi ini. Kita jalan bersama pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Lintas Sulawesi Tengah.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Mulai dari jalan, air, lampu, ini sementara kami pembenahan. Karena beberapa investor-investor yang akan masuk di tempat kami, mereka hanya minta tiga ini.
2: Berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B01 garis miring P.2.20 garis miring FD.2 garis miring 05 garis miring 2026 tanggal 19 Mei 2026.
3: Pada tingkat anak-anak SMP dan sebagian SMA, itu mulai ada peralihan ini, mencoba jenis narkotika baru.
4: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah Sari Berita. Pemerintah Kabupaten Donggala mulai memfokuskan penataan kawasan pariwisata unggulan guna mendorong peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Kejaksaan Negeri Sigi menetapkan MA dan I sebagai tersangka kasus korupsi berupa pungutan liar terhadap proyek di Dinas Peternakan Kabupaten Sigi. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Joko Nurcahyo Sujari. Pendengar, kita awali dengan berita yang pertama untuk pagi ini. Pemerintah Kabupaten Donggala mulai memfokuskan penataan kawasan pariwisata unggulan guna mendorong peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Berikut laporan Sofyan.
5: Kabupaten Donggala menjadi salah satu daerah di Sulawesi Tengah dengan destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik dari dalam maupun luar daerah. Sejumlah destinasi unggulan seperti Pantai Tanjung Karang, Pusat Laut, hingga Pantai Bonebula di Banawa Tengah terus menjadi daya tarik bagi para pengunjung. Meski demikian, pengembangan sektor pariwisata di daerah ini masih dihadapkan pada sejumlah persoalan, terutama keterbatasan infrastruktur penunjang. Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Donggala Muhammad mengatakan, saat ini pemerintah daerah mulai fokus melakukan pembenahan infrastruktur dasar di kawasan wisata.
1: Kalau untuk sekarang, ini lebih banyak ke infrastruktur. Jadi mulai dari jalan, air, lampu, ini sementara kami pembenahan. Karena beberapa investor-investor yang akan masuk di tempat kami, mereka hanya minta tiga ini. Kalau ini difasilitasi, ini bisa didekatkan dengan swasta, kemudian NGO, kemudian teman-teman dari Tremolar dan lain sebagainya. Ini bisa menurutnya kami lebih menekankan ini dulu. Di Donggala ini memang bagus-bagus tempat wisatanya, hanya memang infrastrukturnya masih belum memadai. Nah, ini PR besar buat kami, bagaimana menjadikan tempat wisata ini menjadi bisa berperan dengan kabupaten atau daerah-daerah lain.
5: Sementara itu, Bupati Donggala Vera Elena Laruni menegaskan, pada tahun 2026 ini, pemerintah daerah akan memprioritaskan pembenahan kawasan wisata di Kecamatan Banawa dan Banawa Tengah. Fokus tersebut dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian terhadap potensi kunjungan wisatawan di sejumlah destinasi unggulan di daerah tersebut.
6: Nah, 2026 ini saya masih fokus pembenahan, ya, kami masih fokus pembenahan adalah kawasan pariwisata yang berada di Banawa dan Banawa Tengah. Mengapa? Karena dari kawasan wisata ini setelah kami lakukan kajian, ya, kita lakukan kajian, ternyata begitu hampir 1 juta orang yang mengunjungi destinasi wisata yang berada di Kota Donggala, Tanjung Karang, kemudian Pusat Laut, Bonebula, dan Bonioge. Nah, padahal dalam kondisi kumuh, hampir 1 juta orang. Nah, kajian akademisi itu saya lakukan karena saya ingin maksimal agar kita mendapatkan pendapatan asli daerah yang cepat dari sektor pariwisata ini.
5: Pemerintah Kabupaten Donggala berharap melalui penataan kawasan wisata dan pembenahan infrastruktur penunjang, sektor pariwisata dapat berkembang lebih optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat sekitar kawasan wisata.
4: Di tengah masih adanya konflik geopolitik, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah diharapkan dapat tetap tumbuh positif dengan pemanfaatan peluang ekonomi strategis yang dimiliki. Kepala Kantor Bank Indonesia, Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Irfan Sukarna mengatakan, selama 2025 tercatat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah tumbuh di angka 7,79%. Hal ini dinilai baik di tengah adanya perlambatan ekonomi secara global. Diakui untuk Sulawesi Tengah pertumbuhan ekonomi masih didominasi di sektor industri pengolahan, di mana sebagian besar produk yang dihasilkan dikirim ke luar negeri, diantaranya Tiongkok. Sementara memanasnya konflik geopolitik luar negeri dinilai berpotensi mengalami perlambatan ekonomi. Menyikapi hal ini, Bank Indonesia mendorong pemerintah daerah memaksimalkan potensi ekonomi lainnya yang masih belum dikelola dengan baik, diantaranya sektor pariwisata dan pertanian.
7: Wisata salah satu hal yang menurut saya unik di Sulteng, gitu kan? Yang mungkin di tempat lain nggak ada. Jadi kita bisa jual, kita bisa kemas, kita bisa packing dengan lebih bagus. Kedua, produsen kayak kopi, kakao kan kita salah satu yang terbesar event di dunia ya. Ikan-ikan ya, katanya Sulteng ini satu-satunya provinsi yang punya 4, berarti kan resources ikannya harusnya lebih banyak.
4: Selain memaksimalkan potensi ekonomi yang ada, Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah, Muhammad Irfan juga meminta pemerintah daerah untuk lebih ketat dalam hal penjualan hasil pertanian dan kelautan keluar daerah. Ia berharap seluruh Pemda dan pelaku usaha untuk lebih dahulu memastikan stok daerah aman sebelum menjual hasil pertanian dan laut keluar daerah. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi yang seringkali dipicu oleh produk konsumtif, diantaranya ikan laut. Guna meningkatkan perekonomian masyarakat lokal melalui potensi pariwisata, pemerintah desa Ue Toli Kecamatan Ampana Tete mengoptimalkan pengelolaan wisata UM Pamaja. Terkait itu kita akan ikuti wawancara reporter RRI Ampana Ibnu Abbas bersama Kepala Desa Ue Toli Saiful Basri.
8: Assalamualaikum Pak Kadis.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Pak Kades, berkaitan dengan peluang ekonomi melalui potensi pariwisata. Seperti di Desa Wetoli ini kan ada potensi pariwisata UM Pamaja. Seperti apa progres pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui potensi pariwisata?
9: Terima kasih. Ini alhamdulillah kami bekerja sama dengan stakeholder yang ada dan seluruh pemuda serta pemilik wilayah wisata tersebut. Target kami ke depan tentang wisata ini bagaimana di situ sudah komplit, ada UMKM, lapangan basketnya, kemudian ada lapangan futsalnya, agar kemudian wisata ini terlihat lebih wow dari wisata-wisata yang ada atau area wisata yang ada di Tojolona, wabil khusus Sulawesi Tengah.
8: Baik, Pak Kades, dengan melihat kondisi ekonomi saat ini, nah tentu pemerintah desa juga punya keterbatasan. Apa langkah yang harus dilakukan untuk bagaimana mendorong peningkatan ekonomi masyarakat ini melalui pariwisata semakin maju? Langkah apa yang harus dilakukan dengan kondisi perekonomian pemerintah desa yang saat ini terbilang agak sulit?
9: Dalam hal ini kami berpikir seperti bagaimana menciptakan lapangan kerja untuk pemuda, kemudian bagaimana membuka ruang UMKM yang ada, sehingga tadi kita tidak berharap modal dari desa itu sendiri, tapi bagaimana masyarakat itu berinisiatif membuka usaha di sana, salah satu UMKM. Contoh di wilayah kita ini ada namanya Umbi Ondo. Ini perlu kita kembangkan.
8: Nah, Pak Kades, seperti apa Bapak melihat peluang ekonomi melalui potensi pariwisata, khususnya yang ada di desa Ue Toli Kecamatan Ampana Tete ini, Pak?
9: Saya kira kalau bicara peluang ekonomi, ini sangat luar biasa. Makanya penting bagi kami pemerintah desa menyikapi hal ini untuk mensosialisasikan terhadap masyarakat, membuka salah satu usaha kecil menengah atau jual-jual kue lah di wilayah tersebut, sehingga masyarakat memahami, oh begini dan model wisata dibuka di tempat ini. Kami akan melakukan langkah agar kemudian ekonomi masyarakat bisa meningkat untuk bagaimana mendapatkan penghasilan yang maksimal.
8: Baik, terima kasih Pak Kades atas waktunya. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
4: Terbukti terlibat, Kejaksaan Negeri Sigi menetapkan MA dan I sebagai tersangka kasus korupsi berupa pungutan liar terhadap proyek di Dinas Peternakan Kabupaten Sigi. Laporan Nita Surbakti.
10: Kejaksaan Negeri Sigi berhasil mengungkap kasus dugaan praktik pungutan liar dalam proyek pembangunan dan pengadaan olahan pakan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi. Kepala Kejaksaan Negeri Sigi Irwan Ganda Saputra mengatakan, modus permintaan fee proyek hingga 10-20% kepada penyedia kegiatan menjadi temuan utama pihaknya dalam kasus tersebut. Irawan mengungkapkan perkara tersebut bermula dari proyek pembangunan dan pengadaan olahan pakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi tahun anggaran 2023 dan 2024. Kegiatan ini meliputi konsultansi perencanaan, pembangunan gedung olahan pakan, pengadaan peralatan hingga konsultansi pengawasan. Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan dugaan adanya praktik permintaan sejumlah uang kepada para penyedia proyek. Berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan, penyidik menetapkan dua tersangka, masing-masing MA selaku Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi dan I selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi.
2: Berdasarkan hal sebagaimana tersebut, penyidik pada seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Sigi menyimpulkan bahwa telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menaikkan status sebagai tersangka, yaitu 1. Saudara MA dengan jabatan selaku Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B01/P.2.20/FT.2/05/2026 tanggal 19 Mei 2026. Tersangka yang kedua, yaitu Saudara I selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B02/P.2.20/FT.2/05/2026 tanggal 19 Mei 2026.
10: Kepala Kejaksaan Negeri Sigi Irwan Ganda Saputra menjelaskan praktik tersebut diduga dilakukan oleh MA yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak sekaligus PPTK atas perintah IH yang saat itu menjabat Sekretaris Dinas sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran KPA. Ditambahkan dari hasil pemeriksaan untuk pekerjaan konsultansi perencanaan, pengadaan peralatan, dan konsultasi pengawasan tahun 2024, penyedia diminta menyerahkan fee hingga 20% dari nilai pekerjaan setelah pajak. Sementara pekerjaan fisik tetap dipatok 10%. Dari hasil penyidikan sementara, total uang yang diduga terkumpul dari praktek tersebut mencapai sekitar Rp767.750.000. Untuk kepentingan penyidikan, kedua tersangka langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 2A Palu selama 20 hari ke depan terhitung mulai 19 Mei hingga 7 Juni 2026. Kejari Sigi memastikan kasus tersebut masih terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan adanya fakta maupun pihak lain yang akan turut diperiksa dalam perkara tersebut.
4: Badan Narkotika Nasional Kota Palu mengungkap adanya pergeseran tren penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Modus baru yang memanfaatkan cairan rokok elektronik atau vape mulai ditemukan pada pelajar tingkat SMP hingga SMA. Laporan Iksan Setiadi.
11: Badan Narkotika Nasional Kota Palu terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Selain melalui edukasi di sekolah-sekolah, BNN Palu juga melakukan screening awal untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan zat adiktif pada pelajar. Penyuluh narkoba ahli muda, sekaligus ketua tim pencegahan BNN Kota Palu, Pelman menyebutkan dalam beberapa waktu terakhir ditemukan adanya kecenderungan penggunaan narkotika jenis baru yang disamburkan ke dalam cairan vape atau rokok elektrik. Modus ini dinilai cukup mengkhawatirkan karena menyasar kalangan pelajar dan remaja.
12: Jadi saya sudah dari kurang lebih Februari awal melakukan edukasi dan screening awal dan untuk pada tingkat anak-anak SMP dan sebagian SMA itu kan mulai ada peralihan ini mencoba jenis narkotika baru. Jadi yang sekarang lagi tren yang biasa dicampur di vape. Apakah cairannya dalam bentuk etomate kah? Etomidate itu ya. Ya sintesa yang dalam bentuk ganja cair, sintetis ya. Kemudian ada juga banyak istilahnya mereka itu. Ada juga termasuk sabu cair. Tapi dalam hal ini ada beberapa yang kami dapatkan itu adalah yang kategori tembaku gorila itu. Itu yang cairannya itu juga yang dicampur di dalam liquid vape.
11: Lebih lanjut, Pelman menambahkan tidak semua remaja yang mencoba zat tersebut mengetahui bahwa cairan yang digunakan mengandung narkotika. Dalam sejumlah kasus, pengguna awal justru diperkenalkan oleh teman sebaya yang telah lebih dulu mengetahui dan mencampurkan zat berbahaya tersebut. BNN Kota Palu juga menghimbau orang tua dan pihak sekolah agar meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan rokok elektronik di kalangan remaja. Selain itu, edukasi mengenai bahaya narkotika juga dinilai penting dilakukan secara berkelanjutan guna mencegah munculnya penyalahgunaan narkoba dengan modus baru di lingkungan pelajar.
4: PLN UP3 Palu menurunkan 250 hingga 500-an petugas lapangan guna memverifikasi lebih dari 600 pelanggan PLN di Sulawesi Tengah hingga Agustus 2026. Laporan Iketut Wiranata.
13: PLN UP3 Palu bersama Badan Pusat Statistik PPS sampai saat ini masih melakukan survei lapangan untuk memverifikasi dan memperbarui data pelanggan listrik agar lebih akurat dan tepat sasaran. Manajer PLN UP3 Palu melalui Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran Puat Saripudin Rao pada RRI mengatakan, dalam kegiatan ground check data dan verifikasi lapangan, PLN UP3 Palu mengerahkan kurang lebih 250 hingga 500-an petugas untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap 600 ribuan data pelanggan PLN di Sulawesi Tengah yang menjadi sasaran validasi data kelistrikan melalui program Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Puat menambahkan, progres penataan pelanggan dan verifikasi lapangan hingga saat ini baru mencapai 10% lebih.
14: Satu UP3 Palu, wilayah UP3 Palu itu kami mendata hampir 250 petugas, Pak. Saat ini kami akan menambahkan kurang lebih 200-an lagi, jadi total mungkin berkisar 400 sampai 500 petugas, Pak.
13: Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran Puat Saripudin Rao menambahkan, kegiatan ground check data dan verifikasi lapangan sudah dimulai sejak bulan Maret dan akan berakhir Agustus 2026. Puat menegaskan, kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki informasi ID pelanggan PLN dan mendukung data tunggal sosial ekonomi nasional.
4: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah menggencarkan layanan digital apostil guna memudahkan legalisasi dokumen internasional masyarakat. Laporan Miftahul Jannah.
15: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah atau Kanwil Kemenkumsulten menghadirkan pelayanan hukum berbasis digital untuk memudahkan legalisasi dokumen internasional masyarakat di tengah mobilitas lintas negara yang semakin meningkat. Layanan yang dikenal dengan apostil ini memangkas prosedur legalisasi yang panjang sehingga legalisasi dokumen internasional menjadi lebih cepat dan memiliki kepastian hukum. Kepala Kanwil Kemenkumsulten, Rahmat Renaldi menuturkan, layanan ini menyasar seluruh lapisan masyarakat seperti akademisi, pekerja migran, hingga organisasi sosial dan keagamaan yang menjalin kemitraan internasional. Sejak awal 2026, layanan ini mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat.
16: Nah, dari kita lihat antusiasme masyarakat yang sudah menggunakan kebutuhan legalisasi atau legalisir dokumen apostil ini, tadi sebanyak 71 dokumen yang sudah dikeluarkan ya Januari. Secara nasional kita memang diberikan ruang ya, artinya penggunaan dokumen itu sebanyak sekian dokumen ya. Kita ditargetkan menyelesaikan 500 dokumen dulu yang disampaikan kepada masyarakat khususnya di Sulawesi Tengah ya. Jika ada kekurangan maka akan ditambah.
15: Untuk memperluas jangkauan program, Kanwil Kemenkumsulteng mengadakan sosialisasi legalisasi apostil di Sriti Convention Hall pagi kemarin dengan menghadirkan narasumber dari berbagai bidang. Ia berharap sosialisasi ini dapat menjadi ruang edukasi hukum bagi masyarakat dalam memanfaatkan layanan apostil untuk mendukung berbagai kebutuhan internasional.
4: Sebanyak 363 ribu anak di Indonesia tercatat mengalami depresi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kondisi ini menjadi perhatian serius karena jika tidak ditangani dengan baik dapat berujung pada tindakan menyakiti diri sendiri hingga kematian.
17: Psikolog klinis di Kota Palu, Iputu Ardikayana menilai kesehatan mental anak dan remaja harus menjadi prioritas, terutama di tengah meningkatnya tekanan sosial, lingkungan, maupun persoalan keluarga yang dialami generasi muda. Menurutnya, banyak kasus anak yang mengalami gangguan mental sebenarnya telah menunjukkan tanda-tanda awal, namun sering diabaikan oleh lingkungan sekitar. Gejala depresi pada anak muda diantaranya mulai menarik diri dari lingkungan sosial, lebih sering menyendiri, kehilangan semangat beraktivitas, hingga mengalami perubahan emosi yang drastis. Kondisi tersebut dinilai tidak berbeda dengan gangguan kesehatan fisik yang dapat dideteksi sejak dini apabila mendapat perhatian serius. Lingkungan keluarga dan institusi pendidikan memiliki peran penting dalam mencegah depresi pada anak. Orang tua juga diharapkan lebih peka terhadap perubahan perilaku anak. Sementara sekolah perlu menghadirkan ruang konsultasi dan pendampingan psikolog yang mudah diakses siswa.
18: Ada hasil pemeriksaan yang dilakukan Kementerian Kesehatan terhadap anak-anak kita. Jadi anak-anak ini berarti dari sampai usia 18 tahun tahun ya. Nah, itu data dari Kementerian Kesehatan sekaitan dengan cek kesehatan gratis yang sudah dirilis kemarin itu ada 330 ribuan anak Indonesia mengalami depresi. Jadi kalau kita mau deteksi dini sebenarnya mudah sekali. Yang pertama adalah gejala khas depresi itu dia menarik diri dari lingkungan sosial. Dia menarik diri dari lingkungan sekitar.
17: Putu Ardikayana menambahkan pemeriksaan kesehatan mental secara rutin di lingkungan pendidikan perlu menjadi program prioritas di daerah. Langkah ini dianggap penting untuk mendeteksi lebih awal gangguan psikologis pada anak sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum kondisi semakin berat. Susanti Akata melaporkan.
4: Sinergi yang baik antara orang tua dan pihak guru sangat penting dalam membentuk karakter anak menjadi lebih baik untuk masa depan.
19: Membela anak secara berlebihan tanpa mencari tahu terlebih dahulu akar masalahnya akan menghambat pembentukan karakter dan kedisiplinan anak. Selama di sekolah, guru adalah perpanjangan tangan orang tua yang sah di mata hukum untuk membimbing dan mengarahkan anak pada hal-hal yang positif. Guru memarahi atau memberi sanksi kepada siswa biasanya bertujuan untuk menegakkan aturan sekolah yang disepakati bersama, seperti mendisiplinkan siswa untuk membentuk karakter anak menjadi baik. Lina, salah satu orang tua siswa, mengatakan orang tua tidak bisa hanya berpihak pada anak saat guru memarahi siswanya. Perlu mencari tahu akar permasalahan pada anak sehingga tidak terjadi miskomunikasi antara guru dan orang tua. Menurutnya, pergeseran perilaku murid terdahulu kepada guru dan siswa saat ini sangat jauh berbeda. Sehingga jika guru mengajari atau memarahi dengan tujuan memperbaiki karakter anak, sebaiknya orang tua tidak perlu ikut campur atau menyalahkan guru.
20: Kalau memang guru memarahi muridnya, kita sebagai orang tua jangan cuma berpihak pada anak kita. Kita harus tanya juga apa kesalahan anak. Karena guru tidak mungkin pukul marah seenaknya anak kalau tidak ada salah. Saya ingat kalau waktu zaman dulu masih di sekolah, guru itu hama kalau didapat di jalan. Takut sekali tuh orang kalau ada jalan yang lain, tidak baku lewat dengan guru. Jangankan mau baku muka, sedangkan mendengar suaranya saja sudah takut. Tapi anak-anak sekarang ini mau hama, mau baku muka, bawa pegang mister lagi guru, tidak ada dalam petak. Jadi kita kalau guru marah muridnya sebagai orang tua, jangan cuma menyalahkan guru.
19: Ketegasan harus berbentuk tindakan edukatif seperti teguran atau memarahi siswa agar mereka memahami maksud dan tujuan pendidikan untuk mengarahkan dan memperbaiki karakter menjadi lebih baik. Peran bijak orang tua menurut Lina saat anak mengadukan perihalnya karena mendapat teguran guru, sebaiknya tetap tenang dan menelusuri duduk perkara secara objektif dari kedua belah pihak guru dan anak agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Kita ke berita yang terakhir, penurunan pasokan LPG 3 kg memicu kelangkaan sehingga pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una memperkuat pengawasan.
21: Kelangkaan LPG 3 kg belakangan ini dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Selain sulit ditemukan di tingkat pangkalan maupun pengecer, harga jual gas subsidi tersebut juga dilaporkan mulai mengalami kenaikan di beberapa tempat. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat LPG 3 kg merupakan kebutuhan penting bagi rumah tangga dan pelaku usaha kecil. Menanggapi kondisi ini, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una melalui bagian ekonomi Sekretariat Daerah terus melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi gas.

0: pada tahun 2024 dan 2025 kini berkurang menjadi 2.310 metrik ton.
1: Menyikapi kelangkaan LPG di wilayah Kabupaten Tojonona, saya selaku Kabak Ekonomi menyampaikan bahwa hasil koordinasi kami dengan pihak agen penyalur LPG di Kabupaten Tojonona dari PT Asas dan PT Niverco, pada bulan Mei ini memang terjadi pengurangan LO dari SPBE Poso untuk wilayah Kabupaten Tojonona. Ini disebabkan karena memang kuota kita di tahun 2024 itu dan 2025 itu memang kuota kita berkurang di 2026 dari 2.448 mikroton menjadi 2.310 ton atau kita kekurangan 10.800 tabung dalam setahun. Kita sudah berupaya mengantisipasi ini, sudah melakukan pengawasan di tingkat pangkalan dan pihak agen agar supaya tidak terjadi penumpukan atau penyimpanan LPG pada pangkalan dan agen, sehingga kami dan pihak keamanan untuk selalu melakukan pengawasan baik di malam hari maupun di siang hari, melakukan monitoring dan pengawasan di lapangan agar masyarakat dapat memantau langsung para pangkalan-pangkalan di sekitar Bapak Ibu yang sengaja menyimpan atau menjual ke pengecer dapat dikabarkan atau diberikan informasi ke kami dalam bentuk laporan atau dokumentasi sehingga kami dapat bertindak tegas kepada pangkalan-pangkalan yang nakal dalam penyaluran gas LPG 3 kg.
0: Abdurrahman Labanu menambahkan pihaknya bersama aparat keamanan rutin melakukan monitoring dan pengawasan langsung di lapangan baik pada siang maupun malam hari guna memastikan distribusi LPG subsidi tetap berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, masyarakat juga diminta ikut berperan aktif dalam pengawasan distribusi gas bersubsidi tersebut. Warga diharapkan segera melaporkan apabila menemukan adanya pangkalan yang sengaja menimbun atau menjual LPG 3 kg kepada pengecer. Rahmat Titani melaporkan.
2: Pendengar, berita dari RRI Ampana tadi sekaligus mengakhiri rangkaian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Joe Peruntukahu dan editor pelaksana IKD Andika, serta kami yang bertugas pagi ini, saya Joko Nur Cahyo Sujari, bersama teknik studio Edi Firmansa, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda dan selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, amor. Bolcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

kasih pendengar Anda masih bersama kami di program Bahasa 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk pagi ini. Semoga pagi ini membawa semangat baru, kesehatan dan energi positif untuk menjalani aktivitas sepanjang hari Anda. Dan program Bahasa 1 RRI Palu hadir menemani Anda untuk pagi ini di pukul 7 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan bersama untuk pagi ini di program komentar dan opini Anda. Seperti biasa Anda dapat bersama kami di 0811 456 0398. Bahagia sekali kami bisa menemani Anda pagi ini di program siaran pagi yang penuh informasi, inspirasi dan lagu-lagunya terbaik pilihan kami lah. Selama beberapa jam ke depan kami juga akan menyiapkan berbagai informasi menarik, kemudian kabar terkini, hiburan yang siap membuat pagi Anda semakin berwarna. Dan pagi ini kita akan bahas tema di program Sulteng Menyapa dengan topik yaitu peluang ekonomi melalui potensi pariwisata. Karena sekali lagi pariwisata bukan hanya soal tempat indah dan destinasi menarik, tapi tentang bagaimana sebuah daerah mampu membuka peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anda boleh bergabung bersama kami nantinya di 0811, sekali lagi di 0811 456 0398. Sampai di jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saya akan hadirkan dulu sebuah lagu mewarnai suasana pagi Anda di hari ini, hari Jumat 22 Mei 2026.

0: Masih terus mendengarkan program A1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk pagi ini bersama Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Awali hari ini dengan hal baru, pikiran positif dan semangat untuk terus meraih harapan baru, karena setiap pagi adalah kesempatan baru untuk berkarya, kesempatan untuk berusaha dan menjadi lebih baiklah dari hari kemarin. Tetap bersama di Pro 1 RRI yang akan menemani aktivitas Anda dengan informasi, inspirasi dan hiburan terbaik di suasana hari ini, hari Jumat. Dan topik kita pagi ini di program Palu Menyapa adalah peluang ekonomi melalui potensi pariwisata, di mana di tengah geliat pembangunan dan pemulihan ekonomi daerah, sektor pariwisata di Palu ini kemudian menunjukkan potensi besar. Nah, potensi ini kemudian membuka peluang ekonomi yang luas bagi masyarakat. Hadir wisatawan, kemudian teman-teman pelaku UMKM, industri kreatif, perhotelan, transportasi sampai sektor kuliner. Nah, pariwisata, ya harapan kita mampu menciptakan lapangan kerja baru, bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Tapi kalau ini dikelola secara optimal, pihak-pihak terkait juga ikut terlibat, ya mulai dari pemerintah, pelaku usaha, sampai komunitas masyarakat. Meski begitu, potensi wisata di Kota Palu ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Okay. Jadi kalau masih menghadapi sejumlah tantangan, saya ingin mengajak Anda untuk berbagi informasi, berbagi komentar. Tantangan di Kota Palu itu apa ya sebenarnya ya? Apakah karena infrastrukturnya masih kurang bagus terkait dengan pariwisata, atau memang kayak yang viral beberapa waktu lalu di kabupaten sebelah, harga-harganya mahal dan sebagainya, dan kemudian masyarakat malas datang lah, wisatawannya, kayak begitu misalnya. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI Palu. Selamat pagi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Narno, sehat pagi nih Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Amin, amin. Sehat, Pak Joko. Amin ya rabbal alamin. Baik, komentar pagi ini Pak Narno.
1: Ini yang kurang sehat kantong Pak
0: Joko. Ya udah, berarti kalau kantongnya nggak sehat Pak, kita healing aja deh Pak. Kita cari destinasi yang bagus lah, nyangkrut untuk kuno Pak. Kan gitu Pak ya. Tapi juga entahlah gimana caranya lah.
1: Sudah tanggal 22 begini sudah.
0: Iya, benar-benar. Silakan komentarnya Pak. Kalau kita berbicara terkait dengan peluang ekonomi melalui potensi pariwisata, tapi kan kadang-kadang di satu daerah itu apa tingkat kunjungan atau kunjungan wisatawan itu rendah. Jadi bisa terlihat dari okupansi penumpang di pesawat dan sebagainya. Mungkin ada faktor yang lain misalnya. Kalau Palu seperti apa sih Pak Narno?
1: Baik, terima kasih Pak Joko. Ini tentang wisata. Sekarang itu sudah apa ya? Kalau saya perhatikan, kalau ada tempat-tempat, kita kan ibaratnya kan orang kota. Kota paling itu orang kota ya. Kalau di daerah-daerah itu ada tempat-tempat yang bagus, yang elok, mungkin perbukitan, mungkin sungainya yang bagus, alamnya yang bagus. Nah ini itu suatu aset yang luar biasa, yang Pak Jokowi bilang tadi itu perlu pengelolaan. Nah, pengelolaannya ini melibatkan masyarakat sekitar dan didukung oleh pemerintah. Kalau masyarakat sekitar saja saya rasa tidak semaksimal itu. Yang di Kota Palu ini kan sebenarnya banyak yang potensial-potensial Pak Jokowi, banyak sekali yang sering sudah berjalan setiap minggu Car Free Day, ini kan termasuk wisata maksudnya itu. Luar biasa UMKM-nya, luar biasa ini. Saya di setiap hari minggu pagi ini luar biasa. Cuman menurut saya Pak Joko itu UMKM-nya itu belum, masih sifatnya nasional gitu. Belum nasional, masih banyak yang sifatnya lokal. Padahal kita di Kota Palu ini saya yakin semua suku sudah ada itu. Cina ada, suku Jawa, Bugis, terutama KMI dan sebagainya. Saya yakin banyak Sunda, Padang, banyak itu. Nah ini yang disajikan-sajikan di Kota Palu ini masih kebanyakan yang lokal, yang nasional masih kurang sekali. Kreativitas untuk kuliner saja yang sifat nasional masih kurang sekali. Padahal kita mengharap yang sifatnya kuliner itu yang sifatnya nasional. Kalau tidak ada di sini kan sudah ada utakelo, sudah ada utadada, sudah ada keler. Yang masih kurang itu saya yakin nasi Padang sudah ada, makanan khas Bugis sudah banyak. Yang Jawa ini kayaknya masih kurang sekali gitu. Modelnya setiap hari kita disuguhkan kalau cari kuliner ya adanya Mas Joko.
0: Mas Joko lagi Joko gitu ya.
1: Ayam.
0: Gak ada pilihan lain gitu.
1: Belum
0: ya, variannya kurang gitu.
1: Masih kurang sekali Pak Joko. Makanya perlu kreativitas. Ini anak-anak yang dari SMK ini harusnya yang mungkin banyak harus beraktivis apa berkreativitas untuk pengembangan kuliner Kota Palu ini. Dan kalau yang di sekitar Kota Palu ini saya yakin apa ya, saya yakin belum pengembangannya belum maksimal Pak Joko, belum maksimal. Contoh kalau kita ke Tanjung Karang, kita ke pusat laut yang sekarang konsisten itu ada di Bone Bula, karena kemarin dari Bone Bula Pak Joko bagus sekali pasir putih sama pasir timbulnya di Bone Bula yang itu bagus sekali itu. Nah itu kan setiap ada tempat-tempat begitu, saya ekonomi masyarakat sekitar akan terbantu. Mereka membuat kedai kopi dan sebagainya mungkin apa yang beli-beli yang sementara berpariwisata ini saya yakin akan membutuhkan makanan dan sebagainya. Hal yang begitu. Sekarang kalau pemerintah itu kayaknya semuanya kurang itu karena di sana itu mahal-mahal semua itu. Semua itu. Coba kalau pas musim-musim liburan Baljo, kita pernah ke sana.
0: Iya.
1: Masa gazebo yang cuma seukuran segitu? Kecil sekali itu, bisa 300 sampai 400 ribu itu pun sehari Pak Joko.
0: Ini menjadi keengganan orang untuk balik lagi itu loh jadinya. Iya, Pak Narno.
1: Iya, air tanah lu. Ini politik. Oke Pak Joko, kayaknya sinyalnya kurang bagus ya.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Narno sudah mendengar. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini. Baik, kami kembali terhubung untuk pagi ini. Selamat pagi RRI.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang kalian suka berpetualang ini, Kom ini. Journey terus ini, Om Saran ini. Om Saran?
2: Iya.
0: Iya, sehat pagi ini ya. Sehat-sehat. Sehat selalu. Baik, amin ya Rabbal Alamin. Baik, komentar pagi ini. Kom ini sukanya kemana biasanya? Tempat ya, wisata yang mana ini Palu?
2: Lagi... Oh, saat tadi air panas Mantikole.
0: Apa yang menarik di Mantikole ini, Om Saran?
2: Tidak, menariknya karena di sampingnya ada penjual utadada.
0: Itu harus mendukung juga sebenarnya ya. Karena habis kita lihat-lihat pemandangan, mungkin destinasi, kan jadi lapar jadinya. Betul, Pak?
2: Iya, habis berendam, kira-kira setengah jam atau 40 menit lah air panas, itu langsung lapar itu.
0: Tapi sebenarnya Pak, pasaran di apa Mantikole ya, Mantikole kan?
2: Iya, Mantikole dan lagi di jalur ke Mantikole. Nih.
0: Jalur ke Mantikole.
2: Jadi kalau cerita Mantikole ini kan sekarang pasca gempa kemarin, sekarang kan sudah tidak diurus ya. Jadi oleh masyarakat sekitar situ, masyarakat tinggal di lokasi itu, mereka yang membersihkan. Jadi ditunggu lah untuk dari masa. Dari pengunjung itu Rp5.000 per kepala. Ya, ditambah parkir lah Rp5.000 perak, jadi Rp10.000 lah kita habis. Tapi bisa lah kita, hanya permasalahannya itu memang kalau hari-hari libur kurang bagus. Karena pasiennya banyak, Nah, kalau pasiennya banyak itu akhirnya lumut-lumutnya naik. Ya, lumut-lumutnya naik di bak itu, jadi bagusnya itu kalau hari seperti ini, Senin sampai Jumat, ya asiklah di sana, orangnya sedikit lah, mungkin sekitar 3-4 orang lah gitu kan, kita bisa berendam sebuah saat itu. Nah, kebetulan hari ini hari Jumat, setelah saya mandi dari sana, kan kilbasi singa di Pasar Dolo kan, ada utada ada di sana kan, yang nasi kuning, iya. Jadi berbicara masalah wisata ya, kita mungkin sudah berapa kali Ferrari menaikkan topik ini, saya juga berapa kali komentar. Nah, contoh paling bagusnya itu memang kalau wisata itu dikelola oleh swasta. Ya, swasta yang mau dikelola lebih bagus. Mereka kan lebih profesional kan. Mereka lebih profesional dan juga akan membuka lapangan kerja sangat banyak. Ya, kalau dikelola oleh Pemda, oleh apalagi dinas, mereka kan tidak punya target. Mau ada pemasukan atau tidak ada pemasukan, gaji mereka tetap jalan kan. Jadi tidak ada pemecatan atau segala macam. Jadi kita berharap itu kan tempat-tempat wisata kita ada di Palu ataupun di Sulawesi Tengah itu ditawarkan lah ke namanya investor-investor yang mau mengelola. Itu dengan kata saya itu selalu ada kemudahan, jangan dipersulit ya. Jangan dipersulit mereka itu. Jadi kayak kalau seperti di Palu pun itu tempat wisata yang juga ada seperti di Kampung Nelayan. Kampung Nelayan itu bagus ya. Bagusannya masalahnya masyarakatnya yang kurang bagus. Masyarakat yang bagus pertama pembuangan sampah segala macam. Ya, mereka habis makan di situ itu bekas makanan itu dibuang aja di pinggir situ. Nah, itu yang biasanya kami juga orang maniak di sana ya, maniak di pantai nelayan itu, di kampung nelayan itu, ya biasanya kita kerja bakti juga lah pagi-pagi ngumpulin-ngumpulin itu. Yang lebih celaka itu kalau hari-hari libur yang bawa-bawa anak bayi itu kan popok-popok dia itu ditaruh aja itu di tangga-tangga itu.
0: Itu lagi Pak.
2: Nah, iya. Jadi di kampung nelayan itu kalau hari-hari biasa ya bukan hari libur itu bagus airnya jernih ya. Ya jernih segala macam. Tapi kalau sudah hari Sabtu atau Minggu atau hari libur itu kan airnya berkeruh.
0: Iya.
2: Karena yang mandi luntur semua. Ya, banyak yang mandi, terutama ibu-ibu ya banyak yang mandi itu luntur kan mikrofonnya luntur semua, airnya keruh gitu kan. Ya, jadi kita berharap lah ke Pemda Sulteng lah ya, Bapak Anwar, kemudian Pak Hadi.

0: Jadi inilah peran pemerintah lah ya. Kalau masyarakat ini kan makin dalam posisi susah, dia masih berusaha mencari anggaran, mencari dana, mencari keuntungan. Bila perlu dia cek di batang leher kita kan, ya seperti itu. Jadi harapan kita yang oleh RRI ini ataupun narasumbernya, tolong penataan lah, ditata lah baik-baik itu pelaku-pelaku UMKM-nya, kemudian dikontrol itu apa namanya tempat-tempat wisatanya. Bila perlu ditawarkan ke pemerintah supaya cobalah atur wisata. Di Palu itu banyak lah kan. Jadi itu barangkali Bung Joko untuk ini. Ya saya sudah hampir sampai di Mantikole ini.
1: Saya nitip Uta Dada saja Pak saran ya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu makanan khas yang kemudian apa menjadi hal yang menarik wisatawan untuk balik lagi. Mereka merasa tertagih untuk kembali lagi ke Palu karena merasakan Uta Dada Palu yang beda dengan tempat yang lainnya. Selamat pagi RRI. Halo.
2: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Muklis. Sehat pagi nih Bapak.
2: Alhamdulillah.
1: Baik. Pak Muklis, sukanya biasa kemana Pak? Destinasi mana? Dan saya ingin komentar Bapak dulu tentang infrastrukturnya kayak mana, harganya kayak mana juga Pak.
2: Saya kalau selama ini banyak berwisata ke Balai
1: Donggala. Balai ya, desa Balai yang sebelah kanan tuh ya, naik ke atas.
2: Ya, okay. Di sana luar biasa, ya indah sekali. Dan di sana kalau memang udah lihat mungkin ribuan ya setiap minggu itu. Itu hanya orang, bukan hanya promosi yang belum kedengaran, tapi coba datang ke sana itu berjubel di sana orang itu di mungkin ada berapa spot di sana enak sekali. Nah itu kalau Bali, nah cuma itu saya tidak tahu Donggala monitoring atau tidak itu. Nah itu infrastruktur yang belum jalan di sana itu maksudnya jalan, jalan masuk ke spot itu yang belum baik. Saya kira kalau saya melihat gini. Peluang ekonomi buat wisata ini, wisata kita kan ada dua ya, ada malah empat tingkatan ya, ada yang lokal, ada yang regional, ada yang nasional dan internasional. Ini kita promosi masih kurang. Saya melihat beberapa waktu lalu dinas pariwisata di provinsi itu masih mengembangkan itu apa promosi-promosi bagaimana indahnya Togian, bagaimana ikannya, ikan yang apa nama yang demersal apa semua ya, macam-macam dia sudah gambarkan bagaimana snorkeling di sana. Saya kira indah sekali itu waktu itu, tetapi akhir-akhir ini saya tidak melihat promosi itu yang begitu gencar khususnya menarik wisatawan luar. Nah itu kita juga kalau wisata lokal saya begini melihat Bung Joko, itu kan ada terjadi multiplayer effect. Mungkin kenapa kalau itu kan ada. Saya kalau pergi berwisata, persoalan kalau kembali dari wisata tidak ada oleh-oleh dibawa pulang. Ya, apa yang menarik yang spesifik? Kalau di daerah lain, contohnya orang kalau di Jawa Barat itu ya pulang itu ada bawa ubi cilembu,
1: talas bawa, gitu ya, talas namanya? Ya.
2: Iya, talas, talas Bogor, kan macam-macam seperti itu.
1: Okay.
2: Tapi kita kalau kembali tidak ada mau dibawa Bung Joko. Padahal itu peluang emas buat kita buat usaha mikro ya. Untuk bisa menjual. Nah, kenapa? Ya, saya malah lihat bagaimana kalau di kawasan wisata itu dipadukan, ada satu aktivitas keterpaduan antara penghasil, penyedia apa namanya bahan-bahan baku untuk makanan, contoh jagung manis, ya kan? Enak kalau dia kembali pulang bawa dari situ. Mungkin ada juga durian yang terkenal dengan harapan tidak usah terlalu besar untungnya. Yang penting ada untung dan tidak rugi buat penjual. Nah itu kalau seperti itu, kalau cari untung besar itu modalnya kecil jualnya mahal itu juga orang kembali katanya lebih baik beli di Palu. Nah ini juga buat menarik buat saya kira kalau untuk ini saya di wisata sekarang saya ada di pantai Donggala ya, di Donggala Utara khususnya di pantai baratnya di air panas di desa Marana itu yang belum terkelola dengan baik.
1: Di Marana benar Pak, di Marana itu potensinya bagus loh Pak sebenarnya destinasinya.
2: Bagus sekali Pak. Di situ sudah tersedia kote-kote kecil, bahkan ada tempat untuk bisa nginap. Hanya belum terpromosikan ini, bagus sekali Pak. Airnya dangkal, airnya baru ada hangat. Dan enak sekali, air lautnya yang hangat. Nah itu Tinggal perlu itu adalah penyedia infrastruktur lainnya, mungkin air bilas dan lain sebagainya itu perlu.

0: optimalkan. Dengan harapan ada juga yang berjualan. Nah, berjualan tidak ada, Bung Joko, itu yang persoalan.
1: Iya.
0: Nah, tidak ada berjualan, menjual, menawarkan apa kuliner lokal dan lain sebagainya. Nah, kalau ada pun yang ada, sifat jualannya itu monoton. Iya. Itu saja.
1: Gitu.
0: Nah, itu saja yang enggak pernah berubah. Jadi tidak punya kreasi untuk apa menunya, apa disajikan, disajikan dan enak. Rasanya saya kira orang akan tertarik ke sana. Tapi mudah-mudahan kalau ini ada promosi digencarkan.
1: Iya.
0: Dan maksud pembinaan pada ekonomi kreatif itu yang perlu dioptimalkan. Iya. Saya kira mudah-mudahan pariwisata bisa menopang perekonomian masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Terima kasih,
1: okay. Bu Joko. Terima kasih, Pak Muklis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini, Pak Muklis, di program Komentar dan Opini Anda. Kami masih undang Anda pendengar di 0811-4560-3908 untuk pagi ini sampai di jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk program Palu Menyapa. Jadi ketika kita berbicara tentang hal yang beragam di destinasi wisata, yang menjadi kenyataan yang sering dirasakan kita adalah termasuk masyarakat dan wisatawan adalah potensi wisata yang bagus itu kan tidak akan berkembang kalau harganya terlalu mahal, fasilitasnya nggak memadai, tempat wisatanya banget tidak terawat gitu loh. Jadi wisatawan kan biasanya cari tiga hal sebenarnya, cari nyaman, harga terjangkau, kan kayak gitu ya jadinya. Oke lah, selamat pagi RRI Palu. Selamat pagi. Ya.
2: Selamat pagi.
1: Iya, dengan siapa, Pak?
2: Iya. Dengan Pak Arfan di sini.
1: Oh, Pak Arfan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Pak ya.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Sehat.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik.
2: Pagi ini ceria.
1: Kalau komio di wilayah Sigi dan sekitarnya paling apa? Paneki yang mudah-mudahan terus dikembangkan untuk destinasinya, atau mungkin daerah-daerah sekitarnya Parfar mana, Pak?
2: Kalau di Sigi ini kita untuk mengembangkan wisata banyak sekali. Tergantung bagaimana apa pemerintahnya itu. Baik dari pemerintah kabupatennya sampai ke tingkat desa mendorong supaya daerah-daerah potensi ya, spot yang potensi yang ada di wilayah masing-masing itu bisa dikembang. Cuma jadi persoalan sekarang ini kan kalau desa mau kembangkan wisata kan pasti anggaran lebih besar lagi ya. Bahkan sekarang ini kan dana desa kan dipotong 60% dari pusat. Jadi untuk desa mau kembangkan wisata saat ini mungkin masih stagnan dia, belum bisa berlanjut. Yang sekarang ini yang kalau lagi dikunjungi orang hampir tiap hari itu ya, seperti disebutkan Bapak sebelumnya tadi, ada wisata Mantikole. Mandian air panas. Iya, saya pernah komunikasi dengan penjaga yang di sana. Saya tanyakan ini sebenarnya lokasi ini miliknya apa sebenarnya, kabupaten, provinsi atau desa?
1: Kewenangannya ya, punya siapa gitu?
2: Iya, milik kabupaten dulu kan kabupaten Donggala, sekarang dikembalikan ke kabupaten Sigi. Nah, kalau di sana itu orang suka memang, orang hampir tiap hari datang, terutama yang orang ingin mandi air panas, karena kan kalau sudah jam sekitar 5:30 jam 5 subuh itu orang sudah ada di sana, antrian sudah. Nah, cuma jadi persoalan ini kalau kita bicara wisata kan bicara jasa, tapi bicara pelayanan, kenyamanan, tempat dan sebagainya. Kalau di sana itu masalah tempat, kenyamanan itu kita bisa dapatkan. Kalau di apa di Mantikole itu kolamnya kan hanya dua di situ, jadi berdekatan, tiada sekat ya. Tapi kalau saya lihat sebenarnya kalau kabupaten mau atau desa Mantikole mau kembangkan itu bisa sampai 10 kolam renang di kolam permandian air panas dibuatkan di situ. Kita semakin bagus dia. Jadi orang yang datang itu masing-masing punya tempat ya. Jadi dia tidak merasa jijik ketika dia berdekatan dengan air.
1: Betul.
2: Kan dia akan terbuka.
1: Iya.
2: Nah, itu yang jadi persoalan saya, karena ketika kami berkunjung ke sana, Pak, orang itu pasti mimik-mimik wajah itu kan orang kan sudah ditahu kenapa orang banyak angin
1: ya. Iya, suka apa tidaknya kelihatan gitu.
2: Tidak perlu sampai disampaikan ke publik diungkap tapi pemerintah setempat harus memperhatikan itu sebenarnya. Kan namanya wisata ya, bagaimana pelayanannya itu orang merasa nyaman. Nah, walaupun mungkin dia masuk karcisnya 10.000, 5.000, dia tidak persoalan gitu. Ketika dia masuk ke sana itu dia nyaman ya. Apa fasilitas yang dia dapatkan itu sesuai harapan. Jadi harapan ya kami sebagai pengunjung-pengunjung wisata ini tempat-tempat seperti ini ya, mohon kepada pemerintah untuk dibantu anggarannya atau kerjasama dengan swasta, yang paling tepat kerjasama dengan swasta. Bertulur Bapak yang pertama sampaikan tadi tuh, kalau wisata ini mau bagus kita kerjasama dengan swasta, dikelola oleh swasta manajemen. Karena di situ kalau sudah dikelola oleh swasta pasti di situ ada namanya karyawan, ada nama aturan-aturan yang harus kita taati di situ pasti pasti akan tertata dengan baik, pelayanannya juga bagus. Jadi ketika pengunjung datang persoalan apa persyaratan-persyaratan yang harus kita ikuti di wisata itu tidak jadi persoalan ketika wisata itu memberikan kenyamanan, kepuasan kepada pengunjung. Salah satunya itu. Nah, kemudian di untuk wilayah Sigen air panasnya ada berapa titik ini? Ada juga di Bobo kan tersalah. Di Bora juga ada. Di apa? Sigi ini kan ya ibaratnya jalurnya anu ya apa? Jalur gempa. Ya di mana hampir semua ada titik air panas di Kabupaten kami Sigi. Jadi bisa dimanfaatkan oleh baik desa dan kabupaten untuk wisata seperti itu. Nah, kemudian juga ada di Marahola ini ada Seduru yang viral itu kan bukit satu pohon.
1: Oke.
2: Satu pohon itu kan, sementara ini kan tidak dikembangkan sudah. Sekarang kan sudah ada kolam renang yang dibuat. Karena masalah anggaran ini ya potong dari bisa beraju sebentar. Dan ya, ada swasta mau bekerjasama dengan pemerintah yang bisa dikembangkan. Itu harapan baik. Kami. Yang penting sama wisata bagaimana pelayanan jasanya, kira-kira kenyamanan orang. Terima kasih.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfan. Jadi pengembangan pariwisata itu kan sebenarnya bukan hanya promosi sebenarnya, tapi bagaimana pengelola dan pemerintah itu bisa melihat, bisa memperhatikan sarana pendukung ya, mulai dari akses jalan, kemudian kebersihan lokasi, keamanan sampai tempat istirahat, sampai harga makanan dan tiket yang masuk akal lah. Selamat pagi, Rari.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Suwandi, sehat pagi ini, Om.
0: Iya, Om Iswan.
1: Om Iswan, sorry. Iya, sehat pagi ini, Om Iswan ya. Baik. Komentarnya pagi, Om.
0: Jadi, dari tadi ini, Pak Joko, saya dengar, ada yang tertinggal ini, destinasi wisata ini. Di Pantai Barat. Tadi ada yang di Bone Bula, Tanjoka, Mantiku, Tumbelaka, Marana, toh ada ini juga di Kecamatan Sirenja.
1: Yang apa itu ya?
0: Pantai Labuana.
1: Oh, Labuana betul. Sekarang lagi bagus-bagusnya Labuana betul. Kan sudah ada akses dari mana? Lombonga itu ya?
0: Iya. Lombonga. Kemudian Siwalenta. Baku sambung itu.
1: Iya, banyak kita punya sebenarnya.
0: Yang sekarang yang menjadi kendala, tetapi perlu perhatian penataan tempat itu. Kemudian keindahannya bagaimana menata tuh indah. Kemudian kebersihannya. Kebersihan tempat itu. Kemudian di situ itu keamanan. Kadang biasanya ada yang bisa parkir parkir liar, ada itu ada biasa datang itu dengan mabuk-mabukan di situ itu. Sehingga orang yang datang bersan itu sebenarnya. Kemudian persoalan harga ini ya, seperti ada tempat seperti kata ibu itu toh mungkin ada terlalu mahal. Kemudian parkir ada juga parkir memang yang sudah ditetapkan, ada juga yang memang parkir liar. Kemudian ketersediaan makanan. Kalau untuk menambah lagi, kalau umpamanya di pengelola swasta tentu ada di situ UU UMKM yang kecil membuat kios-kios yang tertata untuk makanan.
1: Yeah.
0: Terutama yang pada menjadi ciri khas kalau sudah saya dari des ini, dari tempat wisata ini, ada makanan khas yang saya bawa.
1: Seharusnya begitu ya, Om Iswan ya?
0: Begitu saja, Mas. Iya, iya seharusnya.
1: Seharusnya begitu. Ya.
0: Apalagi di Pantai Barat itu ada durian. Ada durian seperti dodol durian, macam dodol Garut. Kan? Itu saja Mas Joko.
1: Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Iswan. Jadi benar sekali ketika masyarakat juga mendukung, warga sekitar itu ikut mendukung, ini penting untuk perkembangan pariwisata karena seindah apapun tempat wisata itu kalau masyarakat sekitar juga tidak ikut mendukung, tidak ikut menjaga, ya otomatislah wisatawan juga tidak akan nyaman mau balik lagi di tempat itu. Baik, selamat pagi RRI Balu. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, RRI. Baik. Selamat pagi, RRI. Selamat pagi. Baik. Kami undang Anda kembali untuk bersama di 0811-456-03908 untuk pagi ini. Jadi, peran dari kita, peran dari masyarakat sekitar, warga itu ya mulai dari hal sederhana lah, seperti jaga kebersihan lingkungan, sikapnya ramah gitu kepada pengunjung, menjaga keamanan, mendukung usaha-usaha lokal supaya ekonomi masyarakat juga ikut bergerak. Seperti disampaikan oleh pendengar RRI sebelum-sebelumnya tadi, terakhir ada Om Iswan tadi, bahwa ketika kita berkunjung di satu tempat dan kemudian kita tidak dapat oleh-oleh dari daerah setempat, ya kesannya kayak nggak pas banget itu jadinya. Kesadaran untuk tidak menaikkan harga ini yang menjadi menarik ini. Tidak menaikkan harga secara berlebihan kepada wisatawan itu penting karena orang akan tidak nyaman jadinya. Akan meninggalkan kesan gak baik, kesannya kurang bagus lah. Kesannya kayak gimana itu? Ketika kita datang ke satu tempat udah gak nyaman pelayanannya, kemudian harganya mahal sekali, orangnya gak ramah, jadi udahlah. Jadi hal terburuk lah ketika tempat tersebut kurang akan mendapat perhatian atau mendapat kunjungan selanjutnya dari para wisatawan nantinya. Baik, selamat pagi RRI Palu.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir, sehat selalu pagi ini Pak. Amin di rumah. Baik.
3: Jadi pariwisata ini setiap daerah banyak tempat-tempat pariwisata. Dan kita tidak pernah mendengar OPD-nya itu memaparkan objek wisata yang ada di daerah kami sekian titik. Misalnya ya, yang sudah terkelola dengan baik sekian titik, yang belum terkelola sekian. Agar masyarakat itu yang mau menanamkan investasinya, mau bergerak di situ bisa tahu. Dan pemerintah harus mengundang investor. Nah, bisa dia kerja sendiri. Tak bisa kalau pemerintah begitu. Kemarin itu Pak Sahran itu setiap pagi subuh ke Bora. Ya, karena waktu itu dikelola baru-barunya panas-panas.
1: Iya, seperti biasanya.
3: Iya, begitu ada. Ya saya berapa kali juga ke sana. Banyak pokoknya. Tapi lama-lama redup. Akhirnya kan cuma redup sudah jadi nagumbu-gumbu barangkali.
1: Itu ya kadang-kadang ya. Start awalnya terlalu.
3: Dan kalau memang pemerintah, masyarakat itu selalu berprasangka, wah ini gratis karena pemerintah, ini gratis karena pemerintah. Padahal ada biaya di situ yang ditanam ya, yang mengelolanya itu. Tidak bisa hanya seperti itu yang tunggu-tunggu gratis, tunggu-tunggu ini. Tidak ada jalan lain. Iya, pariwisata harus dikelola secara profesional, bukan secara... saya tidak bisa membahasakan, tapi harus profesional. Setiap anggaran yang ditanam di situ, masa kembalinya, impasnya berapa lama, dengan cara seperti apa, itu swasta punya kerja itu. Kalau pemerintah setiap tahun dianggarkan, setiap tahun dianggarkan, akhirnya kalau tidak ada anggaran sudah tidak ada jalan, tidak lagi berkembang. Tapi kalau swasta, dia akan pertahankan dana yang dia simpan di situ harus kembali sekian, dan dia dapat dividen atau keuntungan ada. Dan itu berjalan terus. Kalau pemerintah mengundang swasta untuk mengelolanya, pemerintah jadi pengawasnya, retribusinya masuk sama pemerintah, itu enggak sekali. Dan kalau pemerintah sudah terpadu, mungkin ada Bungoko kelola di Donggala 1, di Sigi 1, di Tojouna 1, wisatawan itu dia promosikan. Setelah kunjungan di sini, ke sini lagi. Itu brosur beredar. Setelah di sini lagi. Jadi seperti itu. Belum lagi wisatawan lokal ya. Terus tadi ada keluhan harga. Ya memang, kalau harga ini, orang juga yang menjual itu mungkin ya dadakan saja. Tiba masa tiba akal, atau jangan tiba masa hilang akal, itu yang susah. Iya, ini kan kelihatannya seperti apa, padahal ada OPD. Saya tidak yakin kalau OPD ini mau kelola semua berapa titik itu. Pasti ada yang terbengkalai. Tapi coba kalau dia serahkan sama swasta, dia berikan kemudahan, kemudahan dan kemurahan. Jangan lagi dulu pungut-pungut dulu. Setelah impas dia punya modal, baru tarik pajak dan seterusnya. Ini harus dibuka. Kalau tidak, ini begini-begini saja. Paneki kemarin itu paneki tahun 70-an itu sudah ramai orang dari Palu ke mandi-mandi, walaupun hanya seperti parit-parit saja dia punya tempat mandi. Dulu itu saya kan sudah 70-an sudah di sini,
1: Pak. Jadi dekat, betul-betul. Bahkan,
3: iya, saya kalau dulu itu tahun 70-an masih buja ya, masih ya masih fit-fitnya. Jalan kaki dari Bijomarung sampai di sana paneki. Karena iya, karena memang cenderang belum ada, belum banyak tempat wisata dulu itu. Itu yang saya terus terang, Bung Joko, terus terang ini waktu tahun 80-an ya, 90-an, 80-an, 90-an itu, setelah saya proyek saya di Poso itu, saya bawa konsultan saya untuk meninjau itu, kita kerja sebagai objek wisata ini. Bahkan rencana kemarin itu, planningnya itu ada kolam renang, kita mau bangun di situ. Kolam renang untuk bisa anak-anak kita mandi dan seterusnya, bisa juga tempat latihan yang bertaraf baiklah sedikit nasional atau itu latihan-latihan berenang untuk angkatan laut kita. Ini tidak pernah dikelola, dipikirkan oleh pemerintah. Mungkin dipikirkan, tapi seperti apa orang-orangnya untuk mengelola itu. Saya kira harus dunia usaha. Pariwisata ini dunia usaha, Pak. Bukan dunia kepegawaian. Iya, kalau anggaran tiap tahun disediakan, itu habis. Mestinya itu anggaran disediakan pertama harus kembali dan berkembang. Sama dengan BUMDES. BUMDES begitu, karena uang negara yang kelola dianggap uang negara harus habis, padahal itu uang dana modal itu ya. Mudah-mudahan koperasi tidak nanti
1: Semoga. Oke.
3: Okay. Ya, saya harus kelola secara profesional. Serahkan sama swasta. Panggil konsultan untuk merancang di mana titik-titik objek wisata itu. Di sini banyak sekali tuh, Donggala banyak.
1: Betul.
3: Jadi saya kira terus juga harga ya. Jangan main-main di harga. Kalau dolar boleh naik, tapi harga biasanya jangan
1: kualitasi naik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini di program Komentar dan Opini Anda. Kita lanjut lagi untuk pagi ini di 08114560398. Selamat pagi, RRI.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arifin, sehat pagi ini, Bapak?
4: Sehat.
1: Amin. Sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, komentarnya pagi ini, Pak.
4: Ya, komentar saya pagi ini, saya hanya menyampaikan bahwa di bulan Agustus, kalau tidak salah tanggal 18 Agustus, akan diadakan lomba perahu layar.
1: Di mana tuh, Pak?
4: Star dari Donggala menuju ke Desa Lero, Kecamatan Sendue, Kabupaten Donggala. Jadi kalau mau berwisata, datanglah di Pantai Lero, di Pantai Lero. Jadi di situ nanti ada namanya lomba perahu layar. Ini perahunya bukan perahu kulu-kulu, Bung Joko.
1: Iya, betul.
4: Perahunya ini memang perahu-perahu spesial, perahu balap. Memang dirancang khusus untuk pakai balap saja. Jadi itu kalau saya dengar dari teman-teman di Desa Lero itu tiga seri, seri A, seri B, seri C. Jadi yang ikut itu dari Banawa.
1: Okay.
4: Dari Banawa, dari Taweli, bahkan ada dari Taipa mungkin, perahu-perahu layak, perahu balap. Jadi ini sangat bagus sekali ini kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat Desa Lero ini. Karena di sana lagi top-topnya Rono, Bung Joko.
1: Iya benar. Ini sudah jadi ciri khasnya Lero dan sekitarnya itu.
4: Iya, lagi top-topnya Rono. Artinya kalau ke sana Rononya masih murah dan tidak diformalin. Pokoknya orin.
1: Betul betul betul.
4: Orin, Bung.
1: Betul.
4: Itu saja penyampaian saya karena semua sudah dikomentari tentang para wisata dan seterusnya. Nah, ini juga saya tambahkan. Memang betul dibilang Pak Amir. Ini Sulawesi Tengah ini sangat potensial. Artinya begini, sangat potensial. Kalau kita mau ke Kabupaten Sigi, bukan hanya yang Pak Amir katakan, bahkan di Lindu. Di Lindu ini ada danaunya. Baru di sana kalau dibikin wisata di sana, tidak perlu kita bawa kipas angin atau pasang AC. Di sana sudah cool.
1: Baik.
4: Baik. Sudah cool. Itu saja
1: ketambahan. Oke, terima kasih Pak Arifin. Iya, baik. Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersama RRI Pal untuk pagi ini. Kita ke penelpon yang terakhir. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI Pal. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi RRI. Iya, Bapak mendengarkan dengan baik, Pak? Baik, terputus di 0811 4560 3908 dan 4554 42. Selamat pagi RRI.
5: Pagi RRI.
1: Selamat pagi Pak Arnold, sehat selalu pagi nih Bapak.
5: Alhamdulillah.
1: Amin. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Komentar pagi nih Pak. Singkat Pak.
5: Komentar singkat saja. Prasarana untuk penginapan para wisata itu di daerah-daerah itu harus disediakan oleh pemerintah dan kolaborasi dengan pedesaan, kelurahan, kepala desa. Jadi yang sangat dimurahkan lah, jangan sampai dikelola oleh masyarakat swasta. Swasta ini kadangkala simpang siur dia punya harga itu, saya tahu itu. Tapi kalau dibawa naungan oleh kepala desa, infrastruktur di dalam itu, saya rasa bisa terjadi kemasalahan di Lindu. Di Lindu itu harus kerjasama itu sebenarnya. Tidak boleh wisata-wisata perusahaan-perusahaan asing yang masuk atau perusahaan yang swasta yang masuk harus di situ, tidak boleh tidak. Kenapa? Mana mereka tahu tempatnya di sana, sementara kita komentari orang di luar, orang di sana sudah tahu posisi-posisinya. Jadi janganlah komentari kalau apa yang tidak masuk di akal. Para wisata yang di Lindu sana bukan karena alam kita boleh bersejuk, tidak, panas juga di sana itu. Saya tidak bilang apa panas, karena ada orang salah satu di sini yang tinggal dengan saya ini, orang Lindu memang asli itu. Oke, terima kasih
1: Pak. Terima kasih.
5: Yang penting kerjasama pemerintah yang kelola antara desa kan.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pak Arnold, Pak Mungkas untuk pagi ini di program komentar dan opini Anda. Kalau kita berbicara terkait dengan wisata, semoga ini bisa menjadi perhatian bersama. Infrastruktur juga sudah mudah-mudahan bagus, tapi destinasi wisata juga harus saling terhubung, saling terintegrasi supaya wisata itu lebih nyaman dan betah berlama-lama di satu daerah. Oke, saya terima satu dulu deh, terakhir. Selamat pagi, RRI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Andi. Iya.
6: Wisata itu UMKM-nya kemana, dinasnya kemana, melawak masyarakatnya kemana, pengawasan yang ada, semua berarah sendiri-sendiri. Jadi kacau, tidak ada pengawasan yang dicontohi. Kenapa begitu? Ya memang aturannya tidak jelas. Sudah aturan di atas kertas, dilanggar. Nah, kalau bisa, pengawasan pariwisata itu pegang satu, yang satu saya pegang. Kalau sudah kementerian itu urus menteri, menteri yang urus, bukan lagi provinsi, bukan lagi kabupaten, bukan lagi kota.
1: Okay.
6: Jadi kalau satu urusan.
1: Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi Makasau, dan nanti Pergar boleh bergabung kembali bersama kami. Kita sampaikan undang-undang bersama untuk program Halo RRI nanti di jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saya Joko Nusa Sujari akan kembali usai warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta pagi ini.

7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: bulan lagi impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI